0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: kabar?
1: How are you?
2: Halo juga, Mister. Mister mau kemana? Mau naik gunung?
1: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
2: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
1: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
2: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
1: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
2: Mana-mana, Mister?
1: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
2: Alamak.
3: Waduh, gawat.

Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pujawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk

0: adat.
1: Jangan lupa tong budaya, terutama pakai noken juga.
2: Bagus memang kalau noken kita pakai oleh-oleh.
3: Noken yang kita kenal adalah tas tradisional berasal dari Papua yang digunakan sejak dahulu hingga sekarang. Noken dibuat oleh wanita Papua dengan menggunakan bahan-bahan alam. Seiring perkembangan zaman, kini noken hadir dengan berbagai variasi sebagai bentuk melestarikan salah satu warisan budaya masyarakat Papua. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO menetapkan noken sebagai warisan budaya dunia pada 4 Desember 2020 sehingga setiap tanggal tersebut bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Papua, memperingatinya sebagai Hari Noken Sedunia. Ketua Peradilan Adat Dewan Adat Biak, Kostan Mawes Rumabar, mengimbau masyarakat Biak tetap menjaga dan melestarikan noken agar tidak hilang ditelan zaman.
4: Noken itu ada mulai dari sejak moyang itu terus turun temurun sampai sekarang. Nah, dikembang apa itu sampai sekarang ada. Noken ini jangan hanya sampai di sini, tapi kalau bisa diusahakan untuk dilestarikan. Jadi kalau dilestarikan berarti budaya Biak ini bertambah lestari. Sedangkan kalau kita hanya sampai di sini dan kita tidak kembangkan, itu nanti akan hilang, akan punah. Tapi kalau kita mau supaya budaya untuk membuat sesuatu jadi barang berharga untuk dipakai seperti noken, justru itu sekarang juga dengan adanya kita harus pertahankan budaya itu. Jangan kita hilangkan. Kalau hilangkan berarti budaya khas orang Biak ini hilang.
3: Dari pesan yang disampaikan Bapak Kostan, kita dapat mengetahui bahwa noken sangat bermanfaat sebagai penunjang aktivitas masyarakat setiap hari. Ana C. Makmaker, selaku pengrajin noken, menceritakan cara pembuatan serta bahan yang digunakan. Proses pembuatannya memakan waktu 2 hingga 3 hari dengan cara tradisional berbahan dasar alam. Dari proses tersebut, menghasilkan noken bernilai jual tinggi.
5: Proses kerjanya noken ini memang agak lama, karena nanti kita harus bawa kayunya, jemur lagi agak lama. Nah, terus sudah kering lagi, bawa dia iris-iris dia lagi. Sampai sudah kering, bayi-bayi, iris dia juga bayi-bayi. Jangan terlalu lain besar, kecil itu memang tidak baik. Jadi prosesnya makan 2 hari lah, baru bisa ini jadi. Karena nanti nokennya sudah jadi, terus anyam dia punya talinya lagi. Tapi soal anyam, mama saya tahu bahwa itu makan 1 hari saja. Kalau dia anyam noken ini tidak sampai 3 hari. Ya, yang penting bahannya jadi. Terus mau bilang mau pakai apa, ke sumba, bisa. Tapi yang bagusnya begitu saja. Karena itu kita orang Papua punya noken adat.
3: Martin Yawan adalah salah satu anak asli Papua, mengatakan noken sebagai identitas daerah yang harus terus digunakan, bahkan dipelajari cara pembuatannya sebagai salah satu benda kebanggaan masyarakat Papua.
1: Jadi memang kayak noken itu adalah salah satu identitas atau identik dari budaya Papua. Tong sebagai pemuda atau pemudi di Papua khususnya, jangan lupa tong budaya, terutama pakai noken juga, karena itu adalah salah satu budaya Papua. Jadi kalau bisa belajar bikin noken juga biar kedepannya dengan perkembangan zaman tong budaya juga tidak boleh dilupakan, khususnya noken. Tetap pakai noken, pakai berarti ada unsur budaya di dalam.
3: Noken tidak hanya dikenal di kalangan masyarakat Papua, tapi juga di kalangan masyarakat non-Papua. Wahyudi Ramadan mengaku senang menggunakan noken dalam kesehariannya dan berharap dapat dijadikan sebagai souvenir khas Papua.
6: Noken itu dia bentuknya hampir mirip kayak tas yang gampang dibawa dan sangat praktis. Terus noken itu banyak sekali yang memakai. Bahkan waktu saya mau pulang kemarin, teman sempat ada nitip untuk dibelikan noken sih, katanya sih untuk oleh-oleh. Bagus memang kalau noken kita pakai oleh-oleh. Apa ya, kan noken ini sudah termasuk salah satu souvenir khas Papua ya. Jadi pendapat saya itu bagusnya
2: mungkin dilestarikan lah, karena ini sebagai simbol juga, karena di kota-kota luar juga kan mereka cuma taunya tentang noken, noken saja, enggak, maksudnya dia enggak tahu paham semuanya.
3: Zaman semakin berubah, akan tetapi identitas daerah harus tetap menjadi kebanggaan. Gunakan noken dalam keseharian kita sebagai wujud cerminan diri, cinta terhadap budaya bangsa. Demikian persembahan Fisher Budaya dari Radio Republik Indonesia Biak yang mengulas tentang noken. Mewakili kerabat kerja, saya Dwi Masani mohon diri. Kasumasa, Jousu.

0: akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sastra sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, oh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan khususnya suku Biak.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana sih?
1: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah.
1: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan? Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sih saya bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal gak butuh nikah muda tuh.
0: Iya, sis. Ingat gak? Kita tuh pernah dari pengarahan dari sekolah. Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita. Tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental. Apalagi reproduksi.
1: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sih.

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Okay deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakan.

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah. Adalah Beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di

0: Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman
1: ya, sebelumnya ada sekolah simpo ya, udah ada di siang hari ini ya. Ada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Juga Perlindungan Anak, Arifan Fauzi ini menegaskan penguatan keluarga menjadi pondasi utama dalam pemenuhan hak dan juga perlindungan anak. Menurutnya juga upaya ini melindungi anak harus dimulai dari keluarga melalui pengasuhan yang positif sejak dini. Perlindungan ini anak tidak dimulai ketika kasus terjadi, tetapi juga dimulai dari keluarga. Puspaga menjadi ruang belajar bagi orang tua dan calon orang tua untuk memahami pola pengasuhan yang positif sehingga anak ini tampak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat dan juga penuh kasih sayang. Kata Arifan juga Fauzi ya, dalam keterangan pers di Jakarta pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Ia juga mengatakan keluarga ini memiliki pengetahuan dan juga keterampilan pengasuhan akan mampu mencegah beberapa risiko

0: atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Nah, itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, putar lagi. Dan juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang ya. Wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya.

0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, diberdayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya

Fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah teknik Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam video.

Doken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya,

juta bisa kamu cermati dan juga manfaatkan untuk kemajuan usaha. Yang ada kredit usaha ya, atau rakyat KUR, ini adalah salah satu skema bantuan pemerintah untuk UMKM yang paling populer dan juga banyak diakses. KUR ini merupakan fasilitas kredit atau pembayaran modal kerja dan juga atau investasi yang ditujukan khusus untuk UMKM yang dinilai produktif dan juga layak. Namun mungkin belum memenuhi ya persyaratan perban ini atau profesional. Yang berikut ada bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro atau BPOM atau program bantuan tunai serupa. Program bantuan ini pemerintah untuk UMKM ini seperti BPOM yang pernah berjalan ya, biasanya bersifat bantuan langsung tunai atau hibah yang secara spesifik yang juga menyasar para pelaku usaha mikro. Yang berikut ada pembiayaan ultra mikro ya, ini bagi kamu pelaku usaha mikro yang berada di lapisan terbawah dan juga mungkin merasa kesulitan untuk mengakses KUR, pembiayaan UMKM bisa menjadi solusi bantuan pemerintah untuk UMKM. Skema ini juga dirancang khusus ya untuk menjangkau usaha mikro yang belum bankamblek. Yang berikut ada lembaga pengelolaan dana yang bergulir atau koperasi usaha mikro kecil dan juga menegakkan itu menyediakan bantuan pemerintah untuk UMKM dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan dengan bunga rendah. Sesuai utama program ini adalah koperasi dan juga UMKM yang membutuhkan penguatan pemodalan untuk pengembangan usaha. Yang berikut ada program pelatihan ya, itu juga dan juga pendampingan bisnis. Tidak hanya dukungan finansial ya, bantuan ini pemerintah untuk UMKM ini juga tersedia dalam bentuk non-finansial, ini tak kalah penting. Yaitu program pelatihan ini pendampingan bisnis ya, pemerintah ini melalui berbagai kementerian dan juga dinas terkait secara reguler menyelenggarakan program pelatihan dan juga pendampingan bisnis. Yang berikut ada fasilitasi sertifikasi dan juga standarisasi produk. Untuk meningkatkan daya saing ya, produk ini mau untuk

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: cah ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa?

Sebab kita akan gabung ya sholat Jumat di Pro 1 RRI Manokwari. Ini dari masjid

Thank you.

I'm not going to be able to do that.

I'm going to go to the hospital.

I'm going to go to the next one.

I'm just going to be

Insya Allah untuk yang tadi kepada rekan-rekan semua. Amal soleh bisa mengisi sampai yang ke depan kalian dan dahulu. Mengambil langkah ke sini. Amal soleh hati saya dan atau yang berada di dalam

I'm going to go to the next one.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di

0: kalau mau telepon berarti harus ke distrik.
1: Itu jalan kaki berapa lama?
0: Jalan kaki sekitar hampir 3-4 hari.
2: Dalam hutan belantara di selatan Papua, terdapat salah satu suku terasing bernama suku Korowai. Suku Korowai ditemukan keberadaannya sekitar 30 tahun yang lalu di wilayah pedalaman selatan Papua. Selama bertahun-tahun, suku Korowai hidup dalam kondisi terisolasi, jauh dari kehidupan modern, bahkan tidak mengenal adanya kehidupan masyarakat lain. Suku terasing ini hidup di atas rumah pohon dengan ketinggian bisa mencapai 30 hingga 50 meter dari permukaan tanah. Kehidupan mereka hanya mengandalkan alam dengan berburu dan meramu dan jauh dari kata layak. Dari kisah suku terasing di atas pohon dan sampai pada kisah telepon genggamku berdering. Dan kami akan membawa Anda pendengar menemui masyarakat suku Korowai yang berada di sekitar Taman Nasional Wasur, Merauke.
3: Ya, pendengar, saat ini kami berada di Taman Nasional Wasur, Merauke, di mana Taman Nasional ini merupakan salah satu wilayah yang ditempati sekitar puluhan masyarakat suku Korowai. Nah, pendengar, satu-satunya wilayah yang ditempati suku Korowai di Merauke yakni di Taman Nasional Wasur, di mana akses menuju Taman Nasional ini dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor sekitar 30 menit dari pusat kota Merauke. Dan kami akan mencoba masuk lebih dalam. Dan selamat siang.
4: Iya, selamat siang.
3: Numpang tanya, Pak, di sini rumah orang-orang dari suku Korowai di mana ya?
4: Oh, Bapak ke sekolah satu atap Wasur saja. Di sana ada asrama anak-anak dari suku Korowai. Ada banyak di sana.
3: Asramanya di mana ya?
4: Bapak jalan terus saja. Nanti ada jembatan di sebelah kiri. Langsung masuk saja.
3: Oke, terima kasih ya, Pak.
4: Iya.
2: Suasana sejuk terasa ketika kami sampai di Taman Nasional Wasur. Jauh dari kebisingan kota dan jauh dari hiruk pikuk aktivitas warga. Hanya nampak hijau daun yang semakin memperindah pemandangan di sekitar wilayah ini. Setelah menempuh perjalanan selama setengah jam, sampailah kami di Taman Nasional Wasur, Merauke.
3: Apa kabar?
5: Ya, baik, Pak.
3: Di sini semua dari suku Korowai ya?
5: Iya, Pak. Kita dari suku Korowai, dari Kampung Banum, di Asmat sana.
2: Dan kami pun semakin penasaran dan makin mendekat.
5: Kita ke Merauke sini mau sekolah, karena di sini kan sekolahnya bagus, toh.
2: Ketika kami menengok di sekitar halaman, nampak beberapa remaja saling berbincang. Ada yang sedang duduk

0: Dan ada pula yang sedang berdiri sambil memegang telepon genggam di tangannya. Tidak nampak telepon genggam smartphone yang harganya jutaan rupiah. Dan hanya terlihat telepon genggam ukuran mini dan tentunya tidak memiliki layar sentuh.
1: Kalau kita punya kampung di Korowai, belum ada sekolah. Yang ada itu di ibu kota distrik dengan kabupaten saja. Makanya kita ke Merauke untuk sekolah. Dan di kampung juga belum ada puskesmas, jadi kita ke sini saja.
0: Di depan sebuah asrama yang telah usang, kami bertemu Ananias Yaluo, yang merupakan putra asli suku Korowai dari Kabupaten Asmat, dan banyak mengetahui tentang kehidupan warganya, menceritakan, sejak bertahun-tahun, suku Korowai hidup di atas pohon dan tidak mengenal kehidupan modern. Namun, seiring berjalannya waktu, suku Korowai mulai membuka diri dan mulai mengenal telepon genggam. Namun, telepon genggam bagi warga suku Korowai hanya digunakan sebatas mendengarkan musik karena tidak adanya jaringan seluler di kampung mereka.
2: Jadi kehidupan masyarakat suku Korowai di sana bagaimana?
1: Dulu suku Korowai itu tidak kenal HP, kita hidup di atas pohon-pohon, macam rumah pohon begitu. Tapi setelah pemerintah masuk, masyarakat Korowai dong mulai terbuka, kita mulai kenal HP, tapi HP itu kita pakai hanya untuk dengar lagu saja. Habis di kampung tidak ada sinyal, jadi tidak bisa telepon.
0: Bahkan, untuk mendapatkan jaringan telepon seluler, warga suku Korowai harus berjalan kaki sekitar 3 hingga 4 hari ke ibu kota distrik untuk dapat memperoleh jaringan seluler sehingga dapat mengetahui kabar keluarga mereka.
2: Jadi kalau masyarakat dulu sebelum ada sinyal itu, kalau mau telepon bagaimana?
1: Dulu kalau kita mau telepon itu, kita harus jalan kaki dulu dari kampung ke ibu kota distrik. Itu jalan kaki dari jalan kaki 3 sampai 4 hari baru kita bisa dapat sinyal HP begitu.
2: Jadi selama bertahun-tahun itu masyarakat Korowai itu harus jalan kaki sampai 3-4 hari begitu ya kalau mau dapat sinyal HP.
1: Iya, karena memang cuma bisa jalan kaki. Sekalian kan kita jual hasil kebun atau hasil alam ke distrik atau langsung ke ibu kota Kabupaten Asmat.
0: Kondisi masyarakat suku Korowai kini berbanding terbalik dengan kisah masa lalu mereka. Setelah pemerintah membangun BTS di Kampung Banung dan Mabul, Kabupaten Asmat, warga suku Korowai sudah dapat menikmati indahnya jaringan seluler dari atas rumah pohon.
2: Kalau sekarang bagaimana? Sudah bisa telepon langsung dari kampung ya?
1: Kalau sekarang sudah bisa telepon langsung dari kampung. Jadi sekarang sudah gampang. Dari sekampung di Banung sudah bisa telepon. Dari tahun lalu pemerintah sudah bangun tower di kampung. Jadi sekarang kita sudah bisa telepon keluarga, tanya-tanya kabar di kampung tuh. Kita sudah bisa telepon langsung dari atas rumah pohon di kampung sana.
2: Oh, jadi sekarang sudah bisa telepon langsung dari kampung Korowai ya?
1: Iya, sudah ada tower di kita punya kampung.
0: Impian warga suku Korowai untuk melepas belenggu keterisolasian dan dapat mengikuti perkembangan komunikasi mendapatkan respon baik dari pemerintah. Hingga rasa keterisolasian mulai terkuak dengan adanya pembangunan BTS di Kampung Mabul dan Kampung Banum, Distrik Korowai, Kabupaten Asmat. Kepala Dinas Infokom Kabupaten Asmat, Jamaluddin, saat kami konfirmasi terkait pembangunan BTS bagi warga suku Korowai memiliki jawaban sendiri.
3: Korowai tahun 2018 sudah dua BTS di sana, itu di Bandung sama Mabul. Tahun ini di Korowai itu ada lima.
2: Lima lagi dibangun?
3: Dibangun, cuma kita lihat kondisi daerahnya dulu. Jangan sampai kita tidak bisa angkut material sampai ke sana.
2: Berarti masyarakat Korowai, masyarakat di atas pohon sudah bisa menikmati?
3: Oh, itu sudah bisa telepon-telepon SMS di atas, di Bandung sama Mabul.
2: Masyarakat atas pohon.
3: Jadi masyarakat atas pohon itu bisa SMS telepon dari atas pohon.
0: Menurut Jamaluddin, dalam tahun 2019 ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali akan membangun 91 BTS di wilayah Kabupaten Asmat.
3: Tahun ini kita dari Kementerian dapat bantuan 91 BTS di semua distrik sama ada beberapa kampung.
2: Kalau yang ada sekarang BTS berapa banyak?
3: Sudah ada Kementerian itu 12, Telkomsel itu ada 5 sementara ini. Kita Asmat masuk daerah Merdeka Sinyal tahun 2020.
2: Masuk daerah apa?
3: Merdeka Sinyal.
2: Merdeka Sinyal.
0: Keinginan kuat Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui program Merdeka Sinyal bukanlah hal yang mustahil, bahkan telah terbukti suku terasing, suku Korowai di Kabupaten Asmat telah dapat menggunakan telepon genggam. Dan tentunya, pemerintah tetap optimis program Merdeka Sinyal dapat terwujud seperti pernyataan Menteri Kominfo Rudi Antara.
4: 74 tahun kita sudah merdeka dari penjajahan. Namun, kalau urusan sinyal, kita belum merdeka. Yang tinggal di Jakarta itu bisa menikmati kecepatan 4G sampai dengan 7 megabit per second atau per detik. Namun, saudara-saudara kita yang tinggal di Papua, Maluku, kalaupun ada, kecepatannya rata-rata masih 300 kilobit per detik. Namun, mereka membayarnya lebih mahal daripada yang di Jakarta. Inilah yang saya sebutkan sesuatu hal yang tidak fair. Alhamdulillah, dari mulai 2015, kami canangkan bahwa semua kabupaten di Indonesia harus terhubung dengan jaringan tulang punggung internet kecepatan tinggi. Pembangunan di timur, terutama di Papua, Papua Barat, ini insya Allah selesai pertengahan tahun ini. Itulah kalau nanti sudah terhubung, baru kita benar-benar merdeka secara sinyal.
0: Suku Korowai yang jauh dari jangkauan kita dan tinggal di atas rumah pohon dalam hutan belantara kini telah menikmati indahnya telepon genggam. Berkat perjuangan program Merdeka Sinyal, program ini patut diberikan apresiasi. Bukan hanya melepas belenggu keterisolasian, tetapi juga dari pernyataan Ananias Yaluo dari ujung timur tanah air.
1: Terima kasih pemerintah.
0: Pernyataan tegas, terima kasih pemerintah. Mengakhiri cerita kami dari suku terasing di wilayah ujung timur Nusantara.

0: Simpel ya, misalnya di siang hari ini ya ada ini tim Indonesia untuk Asian Games pada 2026 ini Pasar Ibu menuntaskan rangkaian visitasi di keempat cabang olahraga di Jawa Timur. Hal ini juga sebagai dari persiapan kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026. Selama dua hari ini CDM ini mengunjungi pemusatan latihan Nasional BMX Sachin di Banyuwangi. Rangkaian visitasi ini akan terus berlanjut ke berbagai daerah lainnya. Fatmi ini juga tim CDM ini memastikan seluruh cabang olahraga mendapat dukungan setara. Indonesia pun juga berharap ya meraih prestasi terbaik di ACI Nagoya pada tahun 2026. Ya sebetulnya sekelas info ya Mas Udaya di siang hari ini.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Arab, dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul Tari Jebin, Tari Rakyat yang Banyak Peminat.

Siang itu sinar matahari terasa terik saat kami mendatangi rumah salah satu tokoh adat suku Tidung Kalimantan Utara yang biasa disapa Datuk Norbek. Kediaman beliau sekaligus sebagai sanggar komunitas seni dan budaya suku Tidung yang diberi nama Sanggar Paguntaka. Kebetulan saat itu sedang ada kegiatan latihan tari Jepin.

0: Datuk Nurbek pun menjelaskan asal-muasal tari Jepin. Katanya, tarian ini masuk ke Kalimantan dan khususnya ke Kalimantan Utara sejak agama Islam masuk ke daerah ini. Sebab, tari Jepin berasal dari Arab yang dikenal dengan nama Zapin. Awalnya, tarian dengan gerakan dinamis ini merupakan tari rakyat yang dimainkan oleh 4 orang laki-laki. Namun, seiring perkembangan zaman, tarian ini dimainkan oleh wanita dan menjadi tarian pertunjukan.
1: Bersifat tari pergaulan. Tari pergaulan. Jadi dari musik, kemudian orang merespon musik itu dengan gerakan yang sesuai irama atau tempo musik begitu. Nah, memang kemudian berkembang, ada beberapa pakem dalam gerakan itu, ada mulai, ada selesai begitu. Jadi ada pakem-pakem itu. Satu sifat khas dari Jepun ini sebagai kesenian rakyat, biasanya yang nari itu tidak harus pintar.

0: Datuk Nurbek juga menjelaskan dalam tari Jepin ini, alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datuk, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
1: Ulud tempulu julna labu ulun pesulung dalan merubah ulun pesulung dalan merubah.

0: Seni tradisional menurut Datuk Norbeck harus tetap terpelihara dan dijaga. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Ia pun bersyukur komunitas seni budaya yang ia miliki cukup digandrungi oleh generasi muda. Bahkan khusus tari Jepin banyak diminati oleh warga yang bukan asli Tidung ataupun bukan orang Tarakan.
1: Seni tradisional harus tetap dipelihara, itu tergantung yang berkompeten. Tergantung yang berkompeten. Kalau kita ada di satu negara, ya ada pemerintah, begitu kan. Ada kalimat yang sering mengkambing hitamkan generasi muda. Anak muda sekarang tidak suka dengan seni tradisional. No, tidak.

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Demikian ulasan tentang tari Jepin, tari rakyat yang banyak peminat yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dari LPP RRI Tarakan, kami yang bertugas, penanggung jawab Dr. Anda Umi Iriani MM, produser Misel Sahambi AP, penulis naskah Esti Murdiastuti, dan saya Heri Susanto, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia. Sampai jumpa.

0: Satu masyarakat yang tiap orang bisa menjadi cerdas. Satu masyarakat yang benar-benar membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah SWT.
1: Menjadi berguna bagi sesama adalah keinginan setiap insan manusia yang dilakukan dengan cara yang berbeda-beda dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, tempat ibadah, hingga pertemanan. Tentu saja kita selalu ingin menjadi yang terbaik.

0: 5 tahun sudah, Lina Korwa, seorang perawat berstatus honorer, bekerja dengan setia di Rumah Sakit Umum daerah Biak, melayani dengan segenap hati, pasien demi pasien, di ruangan penyakit dalam wanita.
1: Iya, saya di Rumah Sakit Umum daerah Biak, di bagian penyakit dalam infeksi wanita. Saya honor dari tahun 2016.
0: Kurang lebih 10 menit jarak antara rumah dan tempat ia bekerja. Setiap hari, Lina bekerja bergantian dengan rekan-rekannya, mulai dari pagi, siang, hingga
1: kalau
0: malam hari.
1: Kalau dinas pagi, jam 8 atau jam 9 sampai jam 3 sore. Kalau yang dinas sore, dari jam 3 sampai jam 9 atau jam 10. Terus kalau yang malam, dari jam 9 sampai jam 8.
0: Ketika
1: pagi.
0: Ditanya pengalaman apa yang sangat berkesan sebagai seorang perawat, Lina bercerita tentang pengalamannya adalah saat mendampingi pasien yang sudah mau meninggal dunia. Bagaimana ia sebagai perawat dengan kasih dan hati yang besar memberi pengertian dan kekuatan kepada keluarga pasien untuk menerima kenyataan yang terjadi.
1: Pengalaman yang paling berkesan pasti saat menghadapi pasien-pasien yang sudah mau meninggal, sakaratul. Itu memang kita di situ dituntut untuk bagaimana caranya memberi edukasi ke pasien, ke keluarga pasien untuk menerima. Di situ tuh yang tersulitnya di situ, karena kadang kan tidak semua keluarga mau menerima dengan kenyataan, apalagi pasien-pasien yang sudah didiagnosa dengan penyakit itu. Ya, paling banyak ada keluarga yang tidak mau menerima dengan kenyataannya. Hal-hal baru, misalnya kalau ada pasien dengan diagnosa baru atau dengan menggunakan alat-alat baru, di situ kita diajarkan tuh bagaimana bisa agar tahu bahwa menggunakan alat itu kita harus bisa.

0: Selain bekerja sebagai perawat, Lina juga sebagai ibu rumah tangga dan memiliki 2 orang anak. Bukan tanpa resiko dengan keadaan lingkungan kerjanya dan grafik pandemi COVID-19 yang naik dan turun, mengharuskan Lina untuk tetap waspada. Ia begitu khawatir dampak dari lingkungan pekerjaannya dapat membahayakan buah hatinya. Tetapi dengan loyalitas dan hati yang besar, ia tetap melayani dan merawat pasien-pasien penderita penyakit menular, lebih khusus tuberkulosis.
1: Takut, karena resiko kerja toh, pasti takut. Tidak ada yang tidak takut, pasti takut. Apalagi kita satu rumah sakit, terpapar pasti ada yang terpapar apa segala macam. Cuman ya, sudah resiko kerja, ya mau tidak mau ya harus kerja. Kalau tidak kerja, siapa yang mau tangani pasien-pasien? Karena kan biarpun memang ruang isolasi beda, karena kan di ruangan kita kan tidak ada pasien COVID. Terus siapa yang mau rawat kalau kita semua tidak masuk?
0: Dengan upah Rp1.900.000 setiap bulan, ditambah dengan upah dari BPJS yang tidak menentu, Lina Korwa, perawat honorer, harus bisa bertahan merawat dan melayani pasien, sekaligus bertahan hidup bersama keluarganya.
1: Gaji honor satu bulan per bulan Rp1.900.000. Kalau BPJS-nya tidak menentu, tergantung banyaknya pasien.

Jika tidak dapat menjadi pahlawan untuk orang lain, maka jadilah pahlawan bagi diri sendiri untuk memanusiakan manusia lain. Selamat Hari Pahlawan, 10 November 2021.

Demikian feature dari Radio Republik Indonesia Biak tentang pahlawan kesehatan. Saya Dwi Masani, Kasumasa, Syowie.

Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

sehingga peserta didik mampu menghargai hak seperti orang serta mencegah lahirnya perundungan, diskriminasi maupun tindakan yang merugikan orang lain. Ia juga mengatakan rendahnya juga pemahaman terhadap mengakibatkan munculnya berbagai persoalan sosial, mulai dari perundungan atau diskriminasi hingga tindakan main hakim sendiri. Ia juga mengatakan ya, edukasi HAM ini harus terus diperluas melalui berbagai pendekatan yang dekat dengan pelajar. Sehingga juga nilai HAM ini semakin mudah dipahami generasi muda. Kami berharap anak-anak di seluruh Jawa Barat terus belajar dan juga menjadi generasi yang mampu menciptakan kehidupan yang damai. Saling menghargai juga ya, serta menghormati hak setiap orang. Ya seperti sekilas info ya bersama Daya di siang hari ini.

0: Itulah.
1: Ayo ke Posyandu.
2: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke Posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

Islam. Gampang batu pintu. Batu apa yang orang di situ? Batu kedera di situ. Ya, nubat panjang. Batu banyak.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

0: Không tôi biết tôi sắp tôi biết tôi
1: Ồ, gửi yêu yêu yêu tao yêu yêu
0: yêu yêu
1: yêu yêu
2: Vi, kau tak ikutan ejek dia kah?
3: Tidak ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Ya, semua kita akan mengikuti ya. Kita akan siaran budaya Nusantara dari Prom Pajakata. Nanti yang bertugas masih bakal teman saya budaya di sore hari ini.

Tanjung Priok kini sedang ditata menjadi taman yang hijau dan asri. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Tanjung Priok, Nur Hayati, mengatakan lahan seluas sekitar 200 meter persegi tersebut sebelumnya merupakan ruang terbuka hijau yang disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab dengan mendirikan bangunan liar, sehingga terlihat kumuh dan berpotensi memicu aksi premanisme. Ia juga menjelaskan penataan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan petugas PPSU, Satpol Pertamanan dan Hutan Kota, Satpol PP, serta lintas sektor lainnya sejak awal Juli lalu. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman optimis ekonomi desa akan berkembang lebih cepat dengan adanya layanan listrik 24 jam mengingat usaha pengolahan hasil bumi, kerajinan, hingga jasa perdagangan yang biasanya terhenti saat gelap kini bisa dilakukan hingga malam hari. Kecukupan pasokan listrik bisa menjadi penggerak roda ekonomi desa sehingga memungkinkan warga mengolah komoditas lokal langsung di tempat, meningkatkan nilai jual dan mengurangi ketergantungan pada pengiriman bahan mentah ke luar daerah. Ambil di sini kabar.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI.net dan juga pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta, dan Pro 4. Hari ini Pro 4 mana? Pro 4 Sungai Liat ya. Di hari ini ya, di hari Jumat terakhir di bulan Juli ya, mudah-mudahan sih pada sehat ya Bang Po, pemirsa RRI.net dan juga pendengar Pro 4 ya. Walaupun ada yang sakit, kita doain deh biar cepat sembuh ya. Dan di line online kita sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro 4 Sungai Liat. Di hari ini sudah ada Bang Wanda Sona. Assalamualaikum, selamat siang Abang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Iya, sehat Bang?
3: Alhamdulillah saya sehat.
2: Ya.
3: Kopernya Bang.
2: Iya, sehat juga. Gimana nih, udah mau bulan Agustus aja kita kagak berasa gitu ya. 2026 cepat banget.
3: Kan Bang, nih aku keluar di jalan tuh, pinggir-pinggir jalan udah banyak yang gelar itu tuh, apa merah putih tuh.
2: Nah, itu dia. Sama Ayu juga kemarin kebetulan lagi perek, lagi libur gitu kan nih. Itu kita naik Transjakarta, naik MRT udah dipasang tuh di gerbang MRT juga bendera

0: merah putih di mall-mall juga udah ada tuh bendera merah putih, udah pokoknya bau-bau merah putih deh sekarang dah. Udah menjelang
1: juga ya, Pak, ya?
0: Menjelang Agustus soalnya kan gitu. Gitu deh, siap Bang Wanosona, di hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
1: Ya, hari ini kita bakal bahas tema kebijaksanaan. Kebijaksanaan, ini. Jadi bijak berbahasa, Bang, di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun.
0: Oke. Budaya santunnya orang Indonesia ya.
1: Betul banget, Bang. Siap. Sekarang kan kita banyak melihat ya, membaca juga di media sosial, banyak kadang-kadang berita-berita hoax dan juga ya bahasa-bahasa yang menjas seseorang.
0: Bahasa-bahasa yang kasar gitu ya. Jangan, gak usah gitu Bang, gak usah jauh-jauh. Coba kita yang ini warga RRI yang ikut tim Mobile Legends, pasti di dalam Mobile Legends juga ada tuh. Ayah juga sekarang nemu soalnya.
1: Wah, benar banget nih.
0: Iya.
1: Ya, ini Bang Jo kayaknya mau ini ya, penggemar Mobile Legends ya.
0: Gitu. Kita kan pernah tanding sama Manado waktu itu.
1: Oh iya. Tapi kita nggak bahas itu.
0: Iya enggak ya. Ini kita lebih ke bijak untuk berbahasanya ya Bang ya. Bahasa. Di berbagai platform, either itu mau di game ataupun di media sosial, tetap berbudaya santun ya Bang ya.
1: Tapi iya. Benar juga nih Bang Jo bilang tadi ada di game ya, di Mobile Legends. Ya itu memang ya miris ya, kadang-kadang anak-anak sekarang juga kita perhatikan itu banyak sekali ya.
0: Betul, jangankan tulisan Bang, kalau kita open mic aja, kita nyalain sound ya, itu waduh, kata-kata juga udah mulai kasar-kasar juga anak-anaknya gitu.
1: Ya. Karena kan ini ya Bang ya, bahkan budaya santun itu ya di zamannya sekarang ini kayak mahal banget ya begitu.
0: Betul sekali, dan nanti kita akan bahas ini dengan narasumber ya pasti ya Bang ya. Sudah hadir atau via online nih Bang?
1: Narasumbernya sudah hadir.
0: Sudah hadir, oke siap. Oke, sudah terlihat ya, nanti bisa dilihat juga nih pemirsa RRNet ya. Di layar kacanya sudah hadir narasumber kita, ada siapa Bang?
1: Ya, ini ahli bahasa kita nih, Bapak Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Apriyendi Gusti SSM Hum.
0: Halo, Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, sehat ya Pak ya. Siap ya, deh kalau gitu. Narasumber sudah hadir nih, Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4, dan juga Bang Wandasora juga sudah siap di sana. Langsung aja Bang Wandasora, kita mulai dulu untuk pembahasan kita, dan nanti di menit 30 kita akan jeda untuk kita nanti masuk lagi untuk interaktif dengan pendengar Pro4 ataupun pemirsa RRNet. Monggo silakan Bang Wandasora.
1: Ya, Bang Jo, terima kasih juga Anda sahabat budaya di manapun ya Anda berada ya di kesempatan siang hari ini. Ya, ini sudah hadir bersama saya Bapak Apriyendi Gusti, beliau ini Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah, insya Allah sehat Bang Wanda, selamat siang Bang.
1: Iya, selamat siang Pak. Tadi sempat kita ini Pak, bahas sedikit ya Pak mengenai berbahasa lah seperti itu di medsos dan lain sebagainya gitu. Tadi sempat disinggung Bang Jo juga ada Mobile Legend main game itu bahasanya anak-anak sekarang udah ceplos-ceplos saja Pak begitu Pak, sehingga memang budaya santun itu memang sudah jauh memang begitu sekarang gitu, bahkan dicap tuh gen sekarang ini asal plus-plus aja begitu Pak. Nah ini mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit lah ke kita juga, ke pendengar di seluruh Nusantara saat ini, bijak berbahasa di ruang digital itu seperti apa Pak sebetulnya? Silakan Pak.
2: Ya, Bang Wanda, ini menarik ya, cuman perlu untuk membuat semacam batasan ya, atau mungkin secara teknis definisi, kita harus menyepakati dulu nih. Bang Bahwan tadi disampaikan, oke, ini ruang digital.
1: Ruang digital.
2: Tadi juga diberikan pengantar bahwa ini ada anak muda yang juga mungkin dengan lingkaran pergaulan tertentu, juga nanti ada orang tua dengan pergaulan tertentu. Nah, artinya ini ada konteks di situ.
1: Betul, ada konteks.
2: Nah, artinya sudah secara sederhana kita dapat menyebutkan bahwa bijak berbahasa itu menggunakan bahasa secara bertanggung jawab, santun, benar dan sesuai dengan konteksnya. Saya pikir seperti itu, Bang.
1: Ya. Nah, ini kan di kembali lagi di eranya digital, eranya juga media sosial seperti itu ya, Pak ya. Nah, ini yang apa? Semuanya serba instan dan cepat begitu. Lalu bagaimana, Pak? Kita mungkin tetap dapat menggunakan bahasa Indonesia tuh yang baik tanpa terkesan ya mungkin kaku atau juga bahkan terkesan jauh dari budaya santun tadi gitu. Okay. Gimana, Pak?
2: Tetap kita tidak bisa melepaskan bahwa sebetulnya masalah berbahasa ini unik, Bang. Ada bahasa yang digunakan dalam konteks yang universal. Artinya ini jadi standar. Maka kita mengenal ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang standar digunakan dimanapun. Lalu secara bebas nanti sesuai dengan konteks tertentu, ada bahasa-bahasa yang digunakan dalam pergaulan. Nah, misalnya begini, ada pergaulan yang circle-nya anak muda, seperti itu. Atau berbeda lagi, ada pergaulan yang circle-nya orang-orang di terminal, ada orang-orang di tempat tertentu atau di pasar, seperti itu. Tentu mereka akan memiliki bangunan atau kesepakatan terhadap konteks tertentu. Kita perhatikan antara kesepakatan atau budaya berbahasa di lingkungan pasar atau terminal itu tidak akan sama dengan di lingkungan berbeda, kampus ya, atau akademik.
1: Betul.
2: Nah, sementara dunia digital ini cenderung umum. Maka
1: lebih umum,
2: kita tidak tahu siapa yang

0: kajian tentang interaksinya simbolik, itu secara sederhana dia mengatakan bahwa setiap individu itu berusaha untuk menjaga muka. Nah, ketika muka atau wajah ini, setiap orang ini akan mempertahankan citra baiknya. Ini lebih dipertegas lagi oleh Brown dan Levinson itu dengan menyebutkan pembagian wajah positif dan wajah negatif. Wajah positif tersebut cenderung kepada keinginan individu atau orang tertentu untuk dihargai. Okay. Nah, sementara wajah negatif itu adalah keinginan agar orang itu tidak diusik. Kebebasan itu tidak diganggu.
1: Enggak.
0: Nah, itu dia.
1: Tapi begini, Pak. Sorry, saya potong. Ini di medsos itu yang saya sampaikan tadi, Pak. Semua... Ya mungkin apa ya yang banyak lah sebagian besar gitu Pak ya. Nah ini memang kadang-kadang itu kalau menyikapi sesuatu itu sudah jadi hal biasa itu ngata-ngatain gitu kan dan lain sebagainya. Nah ini apakah memang ini pertanda begitu Pak bahwa budaya santun tadi memang sudah mulai memudar atau seperti apa sih Pak, khususnya di media sosial?
0: Saya pikir ini perlu kita tegaskan lagi. Kita tidak dapat hidup dengan pikiran kita sendiri, dengan gaya kita sendiri. Mm-hmm. Karena sekali lagi kita berada dalam ranah sosial. Dalam ranah sosial itu banyak hal yang harus disadari. Ada kesepakatan, ada acuan atau aturan dalam bertindak. Mm-hmm. Nah, ini tidak bisa dengan seenaknya sendiri. Nah, sederhana saja tadi, kalau secara filosofi disebutkan bahwa seperti apa orang akan memperlakukan Anda, mungkin seperti itu akan terlihat dari cara Anda memperlakukan orang.
1: Tabur tuai,
0: Pak. Betul, itu sederhananya seperti itu. Nah, dalam lingkup sosial ada aturan main. Nah, karena apa? Negara atau apapun yang dibuat aturan main itu menjaga, memastikan hak ya setiap orang itu terjaga. Nah, jadi kalaupun di media sosial mungkin dipikir ya ini mohon izin jika dikira tidak akan terlihat apa segala macam itu salah
1: ya.
0: Karena apa? Ketersinggungan tetap ada di situ.
1: Betul.
0: Perasaan tidak nyaman tetap ada di situ. Apalagi sempat hal-hal yang negatif yang berbau fitnah atau tuduhan ini lebih berbahaya. Konteksnya ada di media sosial atau dunia digital, akan tetapi berimbas kepada dunia nyata. Jarang dipikirkan oleh orang-orang atau pelaku di media sosial tersebut.
1: Ada juga yang berpikir ya, ini kan bagian dari kebebasan berpendapat begitu. Nah, dengan saya mau ngapain juga ya medsos saya kok. Ada juga yang beranggapan seperti itu Pak. Nah ini mungkin bisa dipertegas lagi Pak, membedakanlah kebebasan berpendapat dengan sesuatu yang memang menggunakan bahasa yang memang kita harus berdasarkan tujuan tadi, entah menyadarkan orang atau menyinggung orang, menyindir orang dan lain sebagainya. Bagaimana Pak?
0: Ya mungkin sederhananya begitu, silakan sebebas-bebasnya tanpa menyinggung orang. Ketika kita di ruang privat yang tidak melibatkan atau bersinggungan dengan orang lain, mau apapun itu hak kita sendiri. Akan tetapi ketika ruang tersebut dapat diakses oleh orang lain, apalagi tindakan tersebut berkaitan dengan orang lain, nah ini yang harus disadari, kita sudah ada dalam ranah sosial. Ketika dalam ranah sosial ada aturan main yang harus disadari, dipahami, dan tentu menjadi acuan dalam bertindak tersebut, termasuk berbahasa
1: ya, itu Pak ya. Oke. Lalu kalau ada yang tanya, emang penting begitu? Seberapa penting sih Pak menjaga kesantunan berbahasa di menjaga tatanan bahasa berbahasa di media sosial? Di digital lah, ruang digital lah seperti itu Pak.
0: Ya kalau saya berpikir itu sepenting setiap orang menyadari haknya. Seperti tadi dia mendapatkan pengakuan sebagai individu, hak untuk dihargai, hak untuk tidak diganggu atau tidak dibuat menderita atau tidak diposisikan pada situasi yang tidak

0: menguntungkan.
1: Menguntungkan.
0: Ya gitu. Seperti itu akan sama saja semuanya. Setiap kita memiliki hak akan itu, akan tetapi sederhananya begini, kita dapat mengacu kepada munculnya aturan-aturan atau regulasi yang akhirnya diedarkan atau dibuat untuk menjadi panduan bagi setiap pelaku. Kita batasi sini dalam media sosial. Kalau dalam bernegara kan ada aturan lain ya, mulai dari undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden dan seterusnya. Ternyata juga di media sosial juga ada aturan main yang memang berangkat dari pengalaman aktivitas atau persinggungan yang terjadi juga dibuat rambu-rambu.
1: Rambu-rambu ya.
0: Mungkin sederhana yang kita tahu ya, beberapa contoh aja, ada pelindungan data pribadi, ada undang-undang tentang ITE. Mungkin yang lain juga. Seperti itu, Bang. Itu tentu didasarkan atau muncul berdasarkan kebutuhan.
1: Ya. Oke, berdasarkan kebutuhan lah gitu ya. Tapi ya itu tadi ngomong undang-undang ITE terkadang tapi masih aja, Pak. Banyak ya kita jumpai. Sebetulnya benteng yang terbesar itu, yang memang perannya besar itu di mana sih, Pak? Apakah cukup dengan undang-undang, bagaimana dengan sekolah, keluarga, dan lain sebagainya, itu seperti apa, Pak, menurut Bapak?
0: Tentu yang pertama kita mulai dari diri sendiri dulu ya. Karena kita berbahasa ini apapun termasuk bertindak yang lain, itu saya cenderung memandangnya sebuah perilaku atau kita bertindak sadar. Bertindak sadar. Jadi kalau kami itu mengingatkan dengan gaya penyampaian yang populer, kita bisa melakukan saring sebelum sharing.
1: Saring sebelum sharing.
0: Iya, oke. Artinya saring kita memilah dulu apa yang mungkin layak apa tidak. Nah, apa saja contohnya? Ya banyak hal. Kita bicara tentang informasi atau data. Kita bisa menyaring dulu. Ini data ini seperti apa? Lalu ketika tujuan kita atau nanti ini layak atau dibagi apa tidak? Kita bisa untuk memikirkan terlebih dahulu. Nah, kira-kira pentingnya data atau informasi ini saya teruskan ini seberapa kuat, atau ini siapa sih sasaran yang mungkin layak untuk mendapatkan informasi seperti ini, betul. Lalu itu data. Nah, kita juga hati-hati dengan proses menyampaikan ini, jadi cara berbahasa tadi. Terkadang niat yang baik tapi disampaikan dengan cara yang tidak tepat. Atau mungkin situasi yang tidak tepat, nah ini juga bisa menjadi masalah.
1: Iya, efeknya lain.
0: Betul,
1: gitu
0: ya. Berarti kita tentu harus melihat dulu nih situasinya atau konteksnya seperti apa. Nah, ini turunannya banyak lagi dari situ. Siapa yang dituju, atau apakah data ini akan pure diakses oleh orang dengan latar belakang tertentu. Nah, apa latar belakang penerima informasi juga menentukan kemampuan mereka memahami informasi.
1: Betul.
0: Nah, ini bisa harus hati-hati. Maka betul-betul kita harus bijak. Ya. Bijak terutama dalam membagikan informasi.
1: Ya.
0: Ya, mungkin sederhananya seperti betul. Itu, Bang Wanda.
1: Ya, itu tadi, Pak, ya. Kita berkomunikasi sama di warung kopi ya, dengan di gedung pemerintahan mungkin ya harus berbeda gitu ya.
0: Iya.
1: Karena pasti kalau salah-salah nanti ditangkapnya, dicerna dengan salah juga begitu, Pak, ya.
0: Iya, tentu saya pikir kita juga sudah sama-sama mengetahui bahwa untuk undang-undang ITE saja sudah sejak 2008 sudah ada perubahan yang kedua, 2002. Pak kemarin artinya ini disesuaikan dengan konteks atau perkembangan zaman atau kebutuhan yang bisa mewakili situasi atau keadaan mutakhir dari lingkungan sosial, apakah di media sosialnya atau di lingkungan latar belakang masyarakat.
1: Latar belakang. Nah, kalau keluarga ini penting juga ya, Pak, tentu ya. Keluarga, sekolah gitu ya.
0: Itu kan secara tradisional.
1: Tradisional ya.
0: Kita tidak boleh ya saya pikir melepaskan itu. Gimana pun juga keluarga itu adalah yang pertama lah untuk mohon maaf, mungkin pernah ada terjadi seteru misalnya ketika ada anggapan anak-anak diserahkan ke sekolah, maka itu menjadi urusan sekolah.
1: Iya.
0: Nah, itu paradigma salah, itu justru berbahaya kan gitu
1: berbahaya.
0: Ya. Maka diapakan lagi bahwa harusnya keluarga. Jadi ketika diapakan ke sekolah itu menjadi mitra.
1: Mitra.
0: Keluarga tidak boleh lepas sama sekali.
1: Baik, iya. Bang Jo, itu cukup mendalam ya dibahas oleh oleh Pak Arief Yendi di kesempatan kali ini. Baik, saat ini udah pukul 13:31. Berdasarkan instruksi Bang Jo ini.
2: Ya?
1: Berdasarkan instruksi
2: Bang Jo. Iya, apa-apa. Kan kita biar alurnya enak gitu, Bang. Ya. Jadi tadi udah sebagian udah dijelasin sama Pak Arief ya, Bang Po, pemirsa Arena dan juga pendengar Prompa. Nanti bisa berinteraksi, bisa bertanya terkait tema kita di hari ini. Mau tanya apa juga boleh ya. Gitu. Tadi udah dijelasin tuh ya. Dan juga mohon maaf nih buat pendengar Prompa dan juga pemirsa Arena. Kalau untuk memberikan pertanyaan, satu orang satu aja kali ya, biar nanti yang lainnya kebagian gitu ya Bang Manasona ya, karena kita di RRI ini khususnya di Suara Budaya Nusantara menjunjung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Prompat dimanapun berada. Gitu. Jadi biar kebagian ya satu-satu tek tek tek tek tek tek gitu, biar gak kelamaan juga, ntar kasihan sama yang lainnya pada ngantri. Ntar kita di demo, waduh bahaya nih, pada jauh semua soalnya. Siap deh kalau gitu, kita istirahat dulu sebentar ya Bang Manasona dan juga Pak Arief ya. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa RRI dan juga pendengar Prompat di Suara Budaya Nusantara.

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Balik lagi ya di siang hari ini dengan bahasan kita di hari ini ya, untuk bijak, untuk berbahasa ya. Dan masih tersambung di line telepon, di line online kita bersama teman-teman dari Pro 4 Sungai Liat. Masih ada Bang Wadasona dan juga Pak Arif di Sungai Liat. Pak Bang Wadasona,
3: Pak Afri,
2: Pak Afri ya, sorry. Pak apa namanya Bang, nomornya Sungai Liat berapa ya Bang ya, supaya nanti pendengar Pro 4 pemirsa RRI bisa menghubungi di sana.
3: Siap ya, untuk nomor Sungai Liat di 0812 13 14 1039. Ya, sekali lagi ya, 0812 13 14 1039.
2: Oke, ini lainnya beda dengan line WhatsApp ya berarti ya.
3: Ya.
2: Oke, siap. Dan untuk di Jakarta di 0213504510 atau di 0812 11 24 928, hanya untuk pesan WhatsApp aja ya, pendengar Pro 4 ya, pemirsa RRI Net. Dan sudah adakah telepon di sana Bang Wadasona?
3: Belum nih Bang.
2: Belum ya. Ada. Oke, kita angkat dari Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
2: Oke, ada suaranya, ada suara kresek-kresek tapi gak ada disautin ya, udah deh. Kita sembari ngecek juga nih yang di WhatsApp, biasanya tuh kalau kayak gini di WhatsApp juga masuk nih Bang nih. Gitu. Apakah di sana juga ada pesan WhatsApp yang masuk gitu Bang?
3: Ini sepertinya juga belum.
2: Belum ada. Ya. Oke, ini kita angkat lagi coba ya. Dari Jakarta. Halo Pro 4, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Jo, sama Bang Taher Maluku Utara.
2: Oke, Bang Taher di Maluku Utara, gimana kabar?
4: Alhamdulillah kabar sehat.
2: Sehat.
4: Panas.
2: Waduh, siap panas ya. Iya, Bang Taher di sana sudah ada Bang Wadasona dan juga Pak Afri ini ya, di Sungai Liat.
4: Pak Afri. Selamat ya. Pagi, selamat sore.
2: Selamat sore.
4: Pak selamat siang.
5: Selamat siang Bang Taher.
4: Iya.
2: Silakan.
4: Tema apa ya?
2: Temanya hari ini bijak berbahasa di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun, Bang Taher.
4: Oh iya, itu saya contoh ya berbahasa ya. Ya kadang kita berbahasa di sama teman, kadangnya kita bahasanya jelek, tapi kita dianggap itu wajar. Contoh seperti kita lama baru ketemu teman, langsung kita menyatakan bahwa kita langsung ketemu teman, lama baru ketemu langsung dibilang, setan kamu dari mana aja gitu.
2: Panggilan gitu ya.
4: Iya. Ya, setan kamu dari mana aja baru kelihatan gitu. Tapi itu bahasanya jelek, tapi kita sudah saling bersepakat bahwa itu biasa, itu lama baru ketemuannya bahasa begitu. Lalu bahasa itu bahasa jelek, biasa kan tidak sopan, tidak sesuai dengan apa tadi, apa Pancasila tadi ya, dalam Pancasila kita. Lalu itu kalau kita meluruskan, kita dihentikan itu bahasa itu, apa kita harus melalui musyawarah atau pertemuan di pertemuan khusus atau seperti apa, pertanyaan saya seperti apa agar kita bisa dapat meluruskan bahasa itu, mau dijelaskan
2: untuk ini saya. Ya biar nggak miskom gitu ya.
4: Iya.
2: Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Taher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Taher di Maluku Utara, siap ya.
3: Ya langsung saja ya.
2: Boleh, boleh. Silakan Bang Wanasana. Ya, ya. Ada juga Pak Afri.
3: Nih, Pak Afri, menarik ini Pak Afri pertanyaannya.
5: Oh iya.
3: Silakan.
5: Kembali ke yang tadi sebetulnya ya. Konteks ya.
3: Okay.
5: Ya. Betul, Bang Tahir, itu saya sepakat. Ada kesepakatan dan bahasanya memang kesepakatan. Akan tetapi juga ada konteks yang harus kita jaga. Misalnya begini, sederhana begini. Ketika Bang Tahir dengan teman dekatnya, mereka hanya berdua, lalu dan sudah biasa, atau mungkin ada yang lain, lingkaran pertemanan ya, yang sudah biasa menggunakan kata-kata seperti tadi, memang ada anggapan mengatakan semakin dekat seseorang, kadang semakin verbal, semakin vulgar pilihan kata-kata yang digunakan, bahkan semakin kasar, seperti itu ada seperti itu menanda jarak sosialnya itu semakin dekat, biasanya itu semakin ekspresif yang seperti itu. Akan tetapi harus diingat, itu tentu hanya disepakati di dalam konteks tertentu. Misalnya tadi pergaulan yang teman-teman yang penyuka Mobile Legend ya. Kata-kata yang keluar itu mungkin kata-kata yang kalau didengar oleh orang lain cenderung kasar. Nah, ada yang harus dipahami adalah ketika memang diucapkan kepada kawan, tetapi dalam lingkungan yang berbeda. Ada orang tua kawan atau saudara kawan itu pada saat itu.
3: Iya.
5: Atau di tempat yang bukan seperti biasa atau privat mereka. Ini bermasalah. Kenapa? Belum tentu kawan ini bisa menerima. Kenapa? Ada muruah atau harga diri keluarga yang juga harus dijaganya. Yang tentu dituntut juga diminta juga oleh teman dari Bang Tahir tadi untuk dihargai. Nah, bahasa sederhananya, kalau kita dengan kita di lingkungan tersebut, silakan. Tetapi kalau ada orang lain, ya jangan dong. Nah, seperti itu. Banyak konflik itu ya. Jadi kesadaran itu penting.
3: Iya. Yeah.
2: Siap.
3: Ditangkapnya akan berbeda ya. Kalau ada orang lain ya, Pak ya.
5: Karena kan kesepahaman belum terbentuk.
3: Belum terbentuk.
5: Yang lain. Sederhananya begini juga. Misalnya ya, kita biasa dengan teman kecil, ketika di rumah berpakaian sehari-hari itu berpakaian bebas, itu bercandanya luar biasa kasar. Akan tetapi pada saat dewasa itu masing-masing punya pekerjaan.
3: Yeah.
5: Ada yang mungkin sebagai alat negara, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai apa gitu loh. Nah, ketika dalam ruang yang tertentu yang disepakati tadi, bahasa pertemanan masa kecil itu mungkin berlaku. Akan tetapi misalnya ketika Bang Wanda ketemu kawan tadi di instansinya menggunakan gaya berbahasa dengan itu tidak sesuai dengan konteks.
3: Betul.
5: Pasti ada ketersinggungan ketidaksenangan karena tidak ada kesepakatan sebelumnya.
3: Iya.
5: Nah, ada muruah yang juga harus dijaga.
2: Siap. Berarti emang butuh ada kesepakatan ya. Siap. Oh, iya. Dan tapi kalau yang di Mobile Legend atau juga di game online nih Pak Afri, itu lebih ke umpatan. Misalnya nih, saya kalah gitu kan ya, atau juga punya tim yang bisa dibilang enggak bisa main, langsung tuh mengumpat dengan bahasa-bahasa daerah masing-masing. Karena kan di kayak misalnya pakai bahasa di Sumatera Barat gitu kan ya, bahasa kalau lagi kesel gimana gitu. Ayo juga kadang pakai bahasa kasarnya orang Batak gitu kan, karena memang tinggal di sana waktu itu. Jadi udah kesebut deh tuh kayak gitu. Tapi sayangnya ini anak-anak loh, Pak Afri itu gimana tuh kayak kalau kayak gitu tuh?
5: Iya, ini juga perlu disadari karena apa yang biasa kita lakukan tentu akan terinternalisasi ya. Nah, takutnya tidak ada kontrol sehingga itu bisa keluar tanpa kendali, terkeluar tidak pada tempatnya. Nah, makanya penting untuk kesadaran dalam psikologi juga, apa yang biasa kita lakukan akan jadi kebiasaan, dan menjadi kebiasaan itu terbiasa, susah ya, untuk mengubahnya gitu, dan ketika secara refleks dia bisa keluar. Jadi Bang Jo, saya pikir memang harus berhati-hati ya, harus berhati-hati untuk mungkin lebih amannya biasakanlah menggunakan kata-kata atau tuturan yang memang santun gitu loh. Saya pikir juga tidak semua adik-adik atau anak-anak yang dalam circle yang enggak berkata tidak bagus tersebut nyaman ketika mereka berada di lingkungan itu. Saya pikir juga ketika mereka mulai merasa tidak nyaman atau memiliki kesadaran tidak mungkin di sini terus, mereka akan keluar dari lingkungan pergaulan tersebut untuk mempersiapkan ke yang lebih bijaksana gitu.
2: Oke, okay. Jadi juga berarti dari pihak keluarganya juga kudu emang diajarin juga kali ya, Pak Afri ya, untuk ngerem, untuk penggunaan kata-kata kasar juga kali ya.
5: Oh, benteng tadi itu ya. Pasti. Keluarga kan tidak bisa dilepaskan karena gimana juga keluarga itu organisasi terkecil yang memang, dan itu menjadi awal gitu untuk membentengi anggotanya gitu. Saya pikir seperti itu nggak akan bisa sama sekali lepas itu, Bang Jo.
2: Oke deh kalau gitu, siap dah. Bang Wanda, sudah ada telepon kah di sana yang masuk?
3: Ini belum ini,
2: belum ada lagi. Coba kita angkat dari Jakarta lagi ya.
3: Oke.
2: Halo Perempat, assalamualaikum.
6: Halo, waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Jojo.
2: Iya, Ica. Selamat siang.
6: Selamat siang, Bang Wanda.
3: Iya, selamat siang, Ica. Selamat siang.
2: Iya, silakan.
6: Mau nanya dong, Bang Jojo.
2: Silakan, Ica.
6: Kalau di Sungai Liat itu kan rasanya bahasa ini ya, bahasa Melayu ya, Bang.
3: Iya, iya. Gimana?
6: Iya. Sebagian. Kan tadi kan sudah nyimak juga di awal, kayak itu kayak budaya santun apa gitu kan. Kalau di sini tuh, kalau sama Ica tuh di Bone, bukan sih, di Sulawesi Selatan itu ada namanya juga budaya ini, Bang Jojo.
2: Apa tuh?
6: Budaya Tabe gitu. Hampir sama kali ya sama yang tadi. Yang budaya santun di Sungai Liat gitu.
2: Gimana kalau Ica sendiri diajarin kalau dari kecil atau gimana, Ca?
6: Yang kata kayak apa namanya, kayak permisi, maaf gitu. Kayak jadi simbol.
3: Iya, sama gitu. Juga.
6: Dan sopan santun juga sih.
2: Oke, jadi nanya ya, Penica?

0: 嗷嗷
1: 嗷，不是，一样的嗷gitu. Kalau yo itu konteks mengajak orang, yo
0: ayo gitu. Iya.
1: Gitu.
0: Mungkin ini perbedaan bahasa kali ya, siap ya, karena emang bahasa kita tuh unik ya. Kadang di sini bahasanya biasa, tapi di tempat lain atau daerah lain kurang, atau juga bahasanya konotasinya kasar kayak gitu. Siap dah. Makasih buat Ica. Terus juga ada telepon lagi kah di sana, Bang Wanda?
1: Ya belum ini.
0: Belum ya. Oke, kita baca dulu WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta ya, Bang Wanda ya. Ini dari Pak Haris Prasetya. Ini yang mau nanya bagaimana saran dalam bijak berbahasa puitis di dunia digital tanpa meninggalkan budaya santun. Wah, ini puitis banget nih bahasanya, pasti ketikannya kalau di sosial media. Gimana nih kalau Pak Afri?
1: Gimana nih Pak Afri menanggapi?
2: Iya. Puitis, oke, ini kan lebih nyasra ya. Sebenarnya aja ketika kita berinteraksi di media sosial atau diakses oleh orang lain, tentu kita harus berpikir apa yang akan kita ungkapkan ini. Pertama menyinggung atau berpotensi, atau memang kita sadari memang ditujukan untuk orang lain. Ya, kita pasti memiliki kemampuan ya ketika kita akan berbahasa. Bahasa itu adalah sistem gagasan pikiran, ya, yang apa diapakan dalam lambang dan bunyi, yang akhirnya sederhananya itu melalui ada lambang-lambang bahasa, huruf akhirnya menjadi kata. Nah, ini sebetulnya adalah pikiran dan perasaan. Nah, kita yang mengetahui kita berbahasa ini pasti ada tujuannya. Apakah mengungkapkan marah, apakah mengungkapkan kesenangan, apakah hanya semata untuk memberitahukan sesuatu atau informasi. Nah, ini juga tetapi ada hal juga yang perlu kita sadari. Oke, kita menganggap ini hanya memberikan informasi. Nah, lalu kita apakah informasi itu memang berkaitan dengan orang tertentu atau tidak? Maksudnya itu akan menyinggung atau tidak terhadap orang tertentu. Ini juga harus disadari. Kenapa? Seperti balik lagi tadi, kalau itu menyinggung orang lain, tentu orang lain tidak terima. Kait dengan tadi Anda ke hak untuk setiap orang itu untuk dihargai, hak untuk setiap orang tidak

0: Lalu pemasyarakatan bahasa, penggunaan bahasa yang tepat sesuai kaidah, pemahaman kepada masyarakat untuk mengerti dengan kata-kata tertentu. Lalu kita mengacu, kita selalu misalnya ada kosakata tertentu seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Jo dan menyikapi dari apa tadi bahwa Bang Wanda menegaskan juga satu kata pada tempat tertentu itu maknanya biasa positif. Tapi pada tempat yang lain itu dimaknai negatif. Misalnya sederhana saja, mungkin ada kata lauk kita munculkan, itu secara nasional itu baik. Ya, itu ada yang memaknainya sebagai ikan, ada yang memaknainya sebagai kawan untuk makanan pokok seperti nasi. Tetapi pada tempat tertentu itu bisa berbahaya, dianggap tabu.
1: Iya.
0: Jadi memang harus ada kesadaran itu. Nah, ini kita memang ada pembinaan-pembinaan berbahasa ini, itu jadi konsen kita. Sekarang kita juga mengajak komunitas-komunitas baca, komunitas literasi untuk seperti itu. Bahkan kita memberikan semacam apresiasi ya, bantuan-bantuan yang disalurkan ya, kita salurkan bantuan pemerintah untuk yang seperti itu.
1: Iya.
0: Itu mungkin sederhana ya.
2: Siap.
1: Iya. Kita udah dibatasi waktu.
2: Iya, tapi kalau misalnya mau ada telepon di sana satu, kita bisa angkat satu aja, Bang Wanda.
1: Sepertinya belum ini.
2: Belum ada. Ya udah kita angkat dari satu di Jakarta dan mungkin bisa dijawab singkat kali ya sama Pak Afria. Oh, sudah mati teleponnya. Tadi kedip juga teleponnya ya. Sudah deh kalau gitu. Berarti memang butuh dari kita ya juga untuk mengerti ya, untuk memahami kalimat tersebut ya Pak Afri ya, biar juga nggak jadi salah komunikasi gitu, nggak salah tafsir juga pengertian, harus ada tadi kesepakatan juga tuh sama lawan kita. Siap deh. Dan mungkin mungkin dari Pak Afri sendiri bagaimana nih untuk closing statementnya, mungkin dari Pak Afri dan juga harapannya nih.
0: Oke, balik lagi di awal, Bang Jo, Bang Wanda. Kita harus mengerti bahwa berbahasa itu bertindak sadar. Baik bahasa secara literal, menggunakan kata-kata, atau bahasa secara gestur, atau yang lain. Bahwa bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, gitu loh. Melainkan cerminan dari karakter bangsa. Jadi kita merupakan entitas dari bangsa yang besar. Artinya di ruang digital setiap kata yang kita tuliskan bukan hanya mewakili diri kita sendiri, tapi juga mencerminkan tingkat literasi, budaya, dan etika kita sebagai warga negara. Nah ini penting untuk disadari, kita tidak bisa sendiri karena orang akan melihat gitu. Apa yang kita lakukan juga dapat berpengaruh terhadap orang lain karena ini wilayah sosial. Jadi untuk itu mari kita jadikan media sosial ya sebagai ruang yang mencerdaskan, bukan ruang yang memecah belah, bukan ruang ya merugikan, tapi sebaliknya justru memberi ruang, menjadi ruang yang menginspirasi. Artinya bijak bermedia tentu akan dimulai dari bijak berbahasa.
1: Berbahasa.
2: Oke, siap. Bijak bermedia sosial dimulai dari bijak berbahasa. Ih, cakep. Kata-kata hari ini Pak Afri itu tadi ya barusan ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Pak Afri buat pemaparan di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan juga melatih kita juga nih ya, buat Bang Pon juga pemirsa internet pendengar Perompat untuk lebih tadi bijak berbahasa terlebih dahulu sebelum kita bisa bijak bersosial media ya. Terima kasih juga buat Bang Madasona untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan kita. Terima kasih Pak Afri dan juga Bang Madasona. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan pemirsa RNet, kayaknya kita juga kudu pamit ya dari layar Radio Visual RNet. Kita bakal gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RNet. Tapi untuk siarannya Perompat Jakarta masih tetap bisa didengerin di frekuensi 92,8 dan juga di channel Perompat FM Jakarta di RRI Digital. Juga kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.

Ya, kita sudah ikuti tadi ya acara siaran budaya Nusantara dari Perempat Jakarta. Kita akan balik di Perempat RRI Manokwari. Ditambah tugas masih bakal teman saya budaya ya di sore hari ini.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Siapa yang tidak kenal dengan Taman Nasional Wastra Merauke yang unik dan memiliki banyak flora dan fauna? Taman Nasional Wastra Merauke merupakan salah satu taman nasional terbesar di Indonesia. Selain letaknya berbatasan dengan negara tetangga Papua Nugini, Taman Nasional Wastra juga memiliki flora dan fauna yang menakjubkan. Terdapat 80 jenis mamalia, 403 spesies burung, 72 jenis ikan, dan 21 jenis reptil. Di Taman Nasional Wastra juga terdapat padang savana dan ratusan jenis pohon yang mungkin tidak terdapat di taman nasional lainnya di Indonesia. Secara tradisional, kawasan Taman Nasional Wastra merupakan kawasan adat bagi masyarakat asli yang telah turun-temurun mendiami kawasan ini. Ada 10 kampung di kawasan Taman Nasional Wastra, yakni Kampung Wastra, Rawa Biru, Yang Gandur, Sota, Erambu Torai, Pokuler, Onggaya, Tome Tomerau, dan Kampung Kondo yang didiami 4 suku besar, yakni suku Kanum, Marin, Yenan, dan suku Marori Mengay yang masih kuat memegang teguh nilai-nilai budaya tradisional. Berbagai potensi alam juga terdapat di dalam Taman Nasional Wastra Merauke. Salah satunya pohon minyak kayu putih yang bisa dijadikan pundi-pundi pendapatan masyarakat. Pohon minyak kayu putih tumbuh di seluruh wilayah Taman Nasional Wastra. Penyulingan minyak kayu putih sudah lama dilakukan masyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok penyulingan di Kampung Wastra, Rawa Biru, Sota, dan Kampung Yang Gandur. Koordinator kelompok penyulingan minyak kayu putih di Kampung Yang Gandur, Safrinus Sangra, mengungkapkan kelompoknya telah melakukan penyulingan lebih dari 20 tahun. Selama ini penyulingan minyak kayu putih dilakukan secara tradisional karena dalam kawasan Taman Nasional Wastra memiliki aturan khusus yang disesuaikan dengan kearifan lokal. Kekurangan alat penyulingan, ketersediaan air yang minim saat musim kemarau tidak membuat Safrinus Sangra dan kawan-kawan putus asa. Yang terpenting adalah pekerjaan penyulingan minyak kayu putih sebagai sumber kehidupan dan masa depan keluarga mereka dengan tidak mengabaikan kearifan lokal. Sekretaris Kampung Yang Gandur Jaiman mengatakan, permasalahan kekurangan alat penyulingan dan minimnya ketersediaan air saat musim kemarau bukanlah kendala yang berarti. Namun yang menjadi perhatian adalah sistem pemasaran yang masih mengalami hambatan dan perlu dicari solusi, mengingat Kampung Yang Gandur merupakan kampung yang banyak memproduksi minyak kayu putih dibandingkan kampung lainnya di distrik Sota.
1: Kalau peralatan, kita pertama dikasih bantuan dari Perindakop, terus dari situ kita minta bantuan lagi dari dinas sosial. Sekarang masyarakat masih bingung mau jualnya kemana. Ya kadang-kadang ada juga yang datang beli di kampung. Nah, kita jualnya per liternya 120 per liter. Nah, sekarang ada beberapa kendala lagi termasuk di rumah penyulingan. Ada yang rumahnya belum bagus.
2: Rumah produksi ya?
1: Ya rumah produksi minyak kayu putih belum bagus. Kalau peralatan ya mereka masih ada juga yang membutuhkan ya. Karena kadang-kadang di satu alat itu ada yang sampai 3-4 kakak pagi. Jadi kalau ada bantuan peralatan ya kita tinggal atur.

0: saja bagaimana. Dan kebanyakan rusak-rusak. Kalau harapan saya ya mungkin bisa lihat karena paling terbanyak artinya kampung yang gandul. Harapan saya kalau bisa ya mungkin pemerintah Kabupaten Merauke bisa cari jalan bagaimana supaya kita punya hasil minyak ini yang mungkin bisa dapat pasaran yang lebih bagus. Harga juga lebih bagus begitu. Selama ini Balai Taman kemarin sudah ada satu alat, tetapi alatnya dibuat tanpa koordinasi ke kita. Akhirnya alat itu tidak terpakai karena antara dia punya ketilnya sama penutupnya tidak cocok. Dia harus penyesuaian dengan alat yang lama.
1: Pengelolaan sumber daya alam di dalam kawasan Taman Nasional Wasur, baik tumbuhan maupun perburuan, tidak sama dengan pengelolaan di luar Taman Nasional karena ada aturan-aturan tertentu yang disesuaikan dengan kearifan lokal. Dan pengelolaannya hanya bisa dilakukan

0: Nah, jadi sekarang bagaimana sih sebenarnya Taman Nasional biar bisa mengikut sertakan masyarakat di dalam pengelolaan kawasan? Di sini kan ada beberapa zona yang kita buat sini. Pertama zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan. Zona pemanfaatan kita larikan kemana? Untuk wisata. Itu ada zona khusus. Zona khusus yang tadi mengakomodir bahwa ada kampung-kampung yang dalam kawasan, sehingga masyarakat itu bisa berkembang, bisa melakukan pembangunan di situ untuk sebagai pemukiman mereka, dan bisa juga melakukan pemanfaatan. Artinya pemanfaatan yang biasa mereka ke ya HHBK itu, salah satunya mungkin ya sistem pemanfaatan minyak kayu putih itu.
1: Saudara, pemberdayaan masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional Wasur Merauke menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan Taman Nasional Wasur. Dan ada hal yang menarik dari perjalanan kami di Kampung Yang Gandur dan Kampung Sota. Kebiasaan pengambilan daun minyak kayu putih dengan cara menebang mulai ditinggalkan dan beralih ke cara memetik. Hal ini sebagai bentuk kearifan lokal yang harus terus dijaga.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Kalau mau telepon berarti harus ke distrik.
2: Itu jalan kaki berapa lama?
1: Jalan kaki sekitar hampir 3-4 hari.
3: Dalam hutan belantara di selatan Papua, terdapat salah satu suku terasing bernama suku Korowai. Suku Korowai ditemukan keberadaannya sekitar 30 tahun yang lalu di wilayah pedalaman selatan Papua. Selama bertahun-tahun, suku Korowai hidup dalam kondisi terisolasi, jauh dari kehidupan modern, bahkan tidak mengenal adanya kehidupan masyarakat lain. Suku terasing ini hidup di atas rumah pohon dengan ketinggian bisa mencapai 30 hingga 50 meter dari permukaan tanah. Kehidupan mereka hanya mengandalkan alam dengan berburu dan meramu dan jauh dari kata layak. Dari kisah suku terasing di atas pohon dan sampai pada kisah telepon genggamku berdering. Dan kami akan membawa Anda pendengar menemui masyarakat suku Korowai yang berada di sekitar Taman Nasional Wasur Merauke.
2: Iya, pendengar, saat ini kami berada di Taman Nasional Wasur Merauke, di mana Taman Nasional ini merupakan salah satu wilayah yang ditempati sekitar puluhan masyarakat suku Korowai. Nah, pendengar, satu-satunya wilayah yang ditempati suku Korowai di Merauke yakni di Taman Nasional Wasur, di mana akses menuju Taman Nasional ini dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor sekitar 30 menit dari pusat kota Merauke. Dan kami akan mencoba masuk lebih dalam. Dan selamat siang.
4: Iya, selamat siang.
2: Numpang tanya, Pak, di sini rumah orang-orang dari suku Korowai di mana ya?
4: Oh, Bapak ke sekolah satu atap Wasur saja. Di sana ada asrama anak-anak dari suku Korowai. Ada banyak di sana.
2: Asramanya di mana ya?
4: Bapak jalan terus saja. Nanti ada jembatan di sebelah kiri.

0: dan tentunya tidak memiliki layar sentuh.
1: Kalau kita punya kampung di Korowai, belum ada sekolah, yang ada itu di ibu kota distrik dengan kabupaten saja. Makanya kita ke Merauke untuk sekolah, dan di kampung juga belum ada puskesmas, jadi kita ke sini saja.
0: Di depan sebuah asrama yang telah usang, kami bertemu Ananias Yaluo, yang merupakan putra asli suku Korowai dari Kabupaten Asmat, dan banyak mengetahui tentang kehidupan warganya. Menceritakan, sejak bertahun-tahun, suku Korowai hidup di atas pohon dan tidak mengenal kehidupan modern. Namun, seiring berjalannya waktu, suku Korowai mulai membuka diri dan mulai mengenal telepon genggam. Namun, telepon genggam bagi warga suku Korowai hanya digunakan sebatas mendengarkan musik karena tidak adanya jaringan seluler di kampung mereka.
2: Jadi kehidupan masyarakat suku Korowai di sana bagaimana?
1: Dulu suku Korowai itu tidak kenal HP, kita hidup di atas pohon-pohon, macam rumah pohon begitu. Tapi setelah pemerintah masuk, masyarakat Korowai dong mulai terbuka, kita mulai kenal HP, tapi HP itu kita pakai hanya untuk dengar lagu saja. Habis di kampung tidak ada sinyal, jadi tidak bisa telepon.
0: Bahkan, untuk mendapatkan jaringan telepon seluler, warga suku Korowai harus berjalan kaki sekitar 3 hingga 4 hari ke ibu kota distrik untuk dapat memperoleh jaringan seluler sehingga dapat mengetahui kabar keluarga mereka.
2: Jadi kalau masyarakat dulu sebelum ada sinyal itu, kalau mau telepon bagaimana?
1: Dulu kalau kita mau telepon itu, kita harus jalan kaki dulu dari kampung ke ibu kota distrik. Itu jalan kaki dari jalan kaki 3 sampai 4 hari baru kita bisa dapat sinyal HP begitu.
2: Jadi selama bertahun-tahun itu masyarakat Korowai itu harus jalan kaki sampai 3-4 hari begitu ya kalau mau dapat sinyal HP.
1: Iya, karena memang cuma bisa jalan kaki. Sekalian kan kita jual hasil kebun atau hasil alam ke distrik atau langsung ke ibu kota kabupaten Asmat tuh.
0: Kondisi masyarakat suku Korowai kini berbanding terbalik dengan kisah masa lalu mereka. Setelah pemerintah membangun BTS

0: Ya, suku Korowai memiliki jawaban sendiri.
1: Korowai tahun 2018 sudah dua BTS di sana, itu dibangun sama Abul. Tahun ini di Korowai itu ada 5.
2: 5 lagi dibangun.
1: Cuma kita lihat kondisi daerahnya dulu. Jangan sampai kita tidak bisa angkut material sampai ke sana.
2: Berarti masyarakat Korowai, masyarakat di atas pohon sudah bisa menikmati.
1: Oh, itu sudah bisa telepon-telepon SMS di atas, dibangun sama Abul.
2: Masyarakat atas pohon.
1: Jadi masyarakat atas pohon itu sebisa SMS telepon di atas pohon.
0: Menurut Jamaluddin, dalam tahun 2019 ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali akan membangun

0: kesehatan telepon genggam. Dan tentunya, pemerintah tetap optimis program Merdeka Sinyal dapat terwujud seperti pernyataan Menteri Kominfo Rudi Antara.
1: 74 tahun kita sudah merdeka dari penjajahan. Namun, kalau urusan sinyal, kita belum merdeka. Yang tinggal di Jakarta, itu bisa menikmati kecepatan 4G sampai dengan 7 megabit per second atau per detik. Namun, saudara-saudara kita yang tinggal di Papua, Maluku, kalaupun ada, kecepatannya rata-rata masih 300 kilobit per detik. Namun, mereka membayarnya lebih mahal daripada yang di Jakarta. Inilah yang saya sebutkan sesuatu hal yang tidak fair. Alhamdulillah, dari mulai 2015, kami canangkan bahwa semua kabupaten di Indonesia harus terhubung dengan jaringan tulang punggung internet kecepatan tinggi. Pembangunan di timur, terutama di Papua, Papua Barat, ini insya Allah selesai pertengahan tahun ini. Itulah kalau nanti sudah terhubung, baru kita benar-benar merdeka secara sinyal.
0: Suku Korowai yang jauh dari jangkauan kita dan tinggal di atas rumah pohon dalam hutan belantara kini telah menikmati indahnya telepon genggam. Berkat perjuangan program Merdeka Sinyal, program ini patut diberikan apresiasi. Bukan hanya melepas belenggu keterisolasian, tetapi juga dari pernyataan Ananias Yaluo dari ujung timur tanah air.
2: Terima kasih pemerintah.
0: Pernyataan tegas, terima kasih pemerintah. Mengakhiri cerita kami dari suku terasing di wilayah ujung timur Nusantara.

Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Alat musik ini bentuknya menyerupai kendang dan terbuat dari kayu yang dilubangi tengahnya. Ada beberapa macam jenis alat musik tifa, seperti tifa cekir, tifa dasar, tifa potong, tifa cekir potong, dan tifa bass.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh.

0: akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Menyikapi persoalan ini, PT Pertamina Persero meluncurkan program Langit Biru dengan mengkonversi BBM oktan rendah yang selama ini ditawarkan di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dengan BBM oktan di atas 90. Surya Putra Raharja, warga Sorong mengaku lebih memilih menggunakan Pertamax atau Pertalite untuk menjawab kebutuhan BBM. Selain turut membantu agar menurunkan emisi gas buang kendaraan, menggunakan BBM dengan oktan tinggi sangat baik untuk performa kendaraan.
1: Sebelumnya kan menggunakan bensin. Nah, sebenarnya saya ingin mencari bahan bakar yang untuk tarikan kendaraan kita lebih ringan. Waktu itu saya pernah sempat menggunakan Pertamax, namun Pertamax kan hanya ada satu di kota Sorong, jadi agak susah mendapatkannya. Setelah itu muncul Pertalite, menjadi pilihan pertama untuk kita gunakan untuk di kendaraan.
0: Kendati disambut warga, namun bagi Teddy, ojek di kota Sorong, sedikit keberatan jika harus memakai Pertamax. Mengingat saat mencari penumpang berkeliling, tidak tentu akan mendapat penumpang. Karena perbandingan harga BBM Pertamax memberatkannya saat mengais rezeki sebagai ojek.
2: Nama saya Teddy, sebagai tukang ojek. Kalau tanggapan saya, kalau mau ditiadakannya Pertalite sama Premium, kayaknya bagi saya sendiri kalau sebagai tukang ojek ya agak keberatan karena kita lebih perlu harga yang murah. Terus apalagi kita sebagai tukang ojek harus kita mencari penumpang, jalan mondar-mandir untuk mencari penumpang. Jadi keberatan juga kalau bisa ya Pertamax bisa diturun harganya sedikit supaya kita sebagai tukang ojek juga bisa merasa aman dalam mencari rezeki untuk kita punya keluarga gitu. Ya mobil kenaikan juga sih, tidak juga sih, karena kalau kita mau kasih naik juga karena kondisi begini, kalau tidak kasih naik ya otomatis juga penumpang juga kadangkala mereka tidak mau naik, jadi kita masih sesuaikan dengan harga lama karena punya kita, yang penting bisa kebutuhan keluarga kita aja.
0: Penggunaan bahan bakar kendaraan dengan oktan rendah akan berdampak buruk terhadap mutu lingkungan. Oleh karenanya, kata Mierta Dewangga, dosen teknik lingkungan Universitas Muhammadiyah Sorong, langkah tepat yang harus dilakukan yakni menyadarkan seluruh pengguna kendaraan bermotor agar mengganti dengan BBM beroktan tinggi.
3: Jadi sebenarnya kesadaran masyarakat itu memang penting. Jadi bagaimana kita memberi pengertian terhadap masyarakat. Pertama memang pengganti emisi itu adalah salah satu upaya kita untuk mengurangi polusi udara atau mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor tadi. Yang kedua itu memang ada salah satunya cara dengan pengujian emisi. Jadi apabila kendaraan bermotor itu ada namanya wajib pengujian emisi gas buang kendaraan. Terus yang ketiga, masyarakat bisa menanam tumbuhan-tumbuhan yang memang tinggal di sekitaran jalan besar, itu salah satunya juga mungkin mereka bisa menanam yang bisa mengikat emisi gas buang. Jadi ada tumbuhan, memang beberapa tumbuhan yang bisa mengikat gas buang emisi kendaraan tadi.
0: PT Pertamina Persero berkomitmen untuk menjaga lingkungan. Satu langkah yang diambil yakni dengan menerapkan penjualan bahan bakar minyak jenis Pertalite dan Pertamax di SPBU yang beroperasi di Sorong. Hal ini kata Imade Mega Adi Sanjaya, Sales Brand Manager Rayon 1 Papua Barat, dilakukan bertahap diawali dengan mengedukasi konsumen premium dengan mengganti menjadi Pertalite.
4: Oleh karena itu, Pertamina memiliki urgensi untuk memberikan edukasi kepada konsumen terkait dengan pentingnya memilih BBM yang ramah lingkungan dan sesuai standar internasional dan juga sesuai dengan spek kendaraan bermotor. Di sini salah satu langkah Pertamina adalah dengan mengadakan program Langit Biru, yaitu program sebuah promo yang akan dijalankan bertahap di beberapa wilayah Indonesia secara objektif dan utama untuk mengedukasi konsumen. Jadi kita akan melakukan edukasi konsumen, konsumen premium tepatnya Pak, untuk menggunakan produk Pertalite khusus dengan harga promosi atau harga hemat kepada konsumen. Nanti ini ada PLK namanya, Pak. Di mana PLK itu memiliki harga khusus berbeda dengan harga Pertalite biasa, Pak. Jadi di sini PLK ini adalah Pertalite khusus, Pak. Itu harganya ada harga promosi dari Pertamina yang nantinya per bulannya akan kita evaluasi harganya, Pak. Untuk yang program Langit Biru ini juga merupakan program pengurangan polusi udara yang akan dimulai di wilayah Kota Sorong.
0: Emisi kendaraan ini, tutur Julian Kelly Kambu, Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH Kota Sorong, menjadi masalah yang akan semakin tinggi. Jika tidak diselesaikan segera, akan menjadi bencana bagi semua pihak. Sehingga hadirnya program Langit Biru ini akan memberikan energi positif untuk menurunkan polusi udara di Tanah Malamoi.
5: sehingga kita harus mengendalikan kota kita dengan udara yang bersih. Di dalam Undang-Undang 32 2009, udara yang bersih, air yang bersih itu wajib disediakan oleh pemerintah dan negara. Itu kebutuhan primer, bukan hanya air saja tapi udaranya juga. Bagaimana kebutuhan primer ini bisa dinikmati warga, ya itu kita harus kendalikan dengan penggunaan oktan.

0: di atas 90. Nah, yang kita gunakan, termasuk saya juga melakukan pencemaran udara, karena kita masih menggunakan oktan di bawah 90. Semua kepala daerah, semua kepala dinas, semua pejabat masih menggunakan itu. Nah, kita harus menggunakan oktan di atas 90, dan mungkin dengan kebijakan baru ya, kita mulai dari kepala daerah dan kepala dinas semua, yang mobil plat merah semua mungkin wajib menggunakan Pertalite demi kesehatan kita, karena kita tidak menghirup karbon, kita menghirup oksigen. Warga kota, manusia tidak pernah hirup karbon. Kalau hirup karbon masuk ke paru-paru, paru-paru hancur, matilah dia.
1: Diberlakukannya program Langit Biru PLB di Tanah Malamoi menjadi kepedulian terhadap mutu udara di Tanah Malamoi. PLB ini sekaligus sebagai energizing you bagi seluruh pengendara kendaraan bermotor sehingga udara bersih bebas polusi yang akan diwariskan kepada generasi selanjutnya.

0: Hujan, nggak bisa kemana-mana nih. Mungkin mana lagi? Ah, daripada bosen, mending lihat update berita di online. Hey, sini duduk sama aku. Nih lihat nih, kita cari info-info biar nggak bosen. Hah, polisi menangkap pesta narkoba di sebuah kos-kosan. Hah, astaga, pelajar. Eh, anak sekarang bukannya sekolah yang benar malah sibuk madat. Uang sekolah dipakai madat.
1: Kasian juga ya orang tua zaman sekarang.
0: Ya juga sih, narkoba itu kan gak cuma ngerusak si pemakai aja. Tapi semua orang yang berkaitan dengan si pemakai juga kena imbasnya. Eh, kamu tau gak?
1: Apa?
0: Aku tuh pernah dengar gitu loh, ada kisah apa legenda apa cerita rakyat gitu tentang si narko ini.
1: Narko? Marco?
0: Yeay, narkoba.
1: Oh, kirain apaan? Cerita dari mana? Tentang apa sih?
0: Ya, tentang narkoba. Tapi kan dulu namanya gak kayak sekarang.
1: Oh iya?
0: Jadi dulu itu sebutannya candu. Kalau gak salah sih, dulu dari bubuk opium gitu.
1: Oh, jadi narkoba udah ada dari dulu ya?
0: Yes, Miss Drama. Ceritanya nih, dulu sekali di Sumbawa, ya biasalah ya, ada seorang gadis yang namanya Lala Ila. Cantik. Sampai-sampai nih kecantikannya itu tersebar ke seluruh negeri, termasuk ke Kalempet. Kalempet itu nama desa lah. Nah, di sana ada pemuda ganteng yang namanya Lalu Mangi. Sama dengan pemuda lain, Lalu Mangi ini pengen banget ketemu sama si Lala Ila ini.
1: Terus ketemu dia?
0: Ketemu sih.
1: Dia pergi sendiri gitu?
0: Enggak sih. Jadi dia punya semacam asisten gitu ya, yang seusia sama dia. Namanya
1: Sari.
0: Itu si aku, bukan. Aduh, siapa sih namanya? Salampe.
1: Ya,
0: jadi pergilah mereka. Nah, kebetulan si Lalu Mangi ini punya paman di desa Ailantung, Aimual, tempat si cantik jelita Lala Ila tinggal.
1: Aku dong.
0: Enggak, cantiknya tuh sebenarnya kayak aku.
1: Oh iya, jelek dong.
2: Apakah kuda-kuda tunggangan kita sudah siap, Salampe?
3: Tunggangan kita sudah saya siapkan. Begitu juga dengan perbekalan kita selama perjalanan.
2: Baik kalau begitu. Ayo kita segera berangkat.
4: Selamat datang, anakku. Paman tidak menyangka kau akan datang ke sini begitu kau mendengar tentang Lala Ila.
2: Sejujurnya, saya benar-benar ingin berjumpa dengannya, Paman.
4: Oh ya?
2: Hati saya sungguh tak tenang sebelum Lala Ila menjadi milik saya.
4: Itu mudah saja. Manusia punya akal. Besok sore, kau pergilah ke kebun Lala Ila melalui lereng bukit itu, ya? Dia biasa mandi di sana. Terkadang juga di Buen La Jendre, di tepi sungai desa ini.
2: Ah, Paman, bagaimana kalau kami ketahuan? Tentu bapaknya akan sangat marah.
4: Ah, kalian ini. Laki-laki muda tapi punya pemikiran sempit. Kalian kan orang baru di sini. Tentu sangat wajar kalau kalian tersesat. Mengerti?
2: Baik, Paman. Saya mengerti.
1: Ngintip dong. Ih, Lalu Mangi ya.
0: Ih, lain aja pikiran kamu. Dia kesana bukan sengaja mau ngintip, tapi pura-pura nyasar.
1: Ah, masa sih?
0: Ih, kamu apaan sih? Hey, ini legenda tahu. Emang kamu suka ngeliatin anak kos sebelah?
1: Enak aja.
0: Ya lagian, kamu aneh-aneh aja. Nih ya, si Lalu Mangi itu kan pura-pura nyasar. Mini saja si pengasuh Lala Ila sadar kalau ada orang lain di dekat mereka.
1: Waduh, kaget dong dia si Lala Ila. Secara dia kan lagi mandi tuh.
0: Jadi spontan si Lala Ila langsung ambil sarung buat nutupin dirinya.
1: Au gitu ya.
0: Tapi kamu tahu enggak?
1: Apa?
0: Ceritanya nih, ada adegan romantis di situ. Yang bikin deg-degan.
1: Alay banget sih kamu ya.
0: Biarin. Kamu bayangin deh, ketika mata ini bertemu mata dengan orang pujaan hati.
5: Oh, indahnya.
1: Kamu tuh ya, memang aku tahu banget ya. Kalau yang namanya jomblo itu pasti kayak gini nih.
5: Ih, kamu kok gitu sih?
2: Oh, Lala Ila, sungguh cantik parasmu. Seandainya aku dapat memilikimu.
6: Bagaimana bisa kalian berani memasuki kebun ini?
3: Begini, Bu.
2: Maaf, Ibu. Saya Lalu Mangi, kemanakan dari Dea Angge. Kami orang baru di sini dan belum paham tentang jalan-jalan yang ada di desa ini. Tampaknya kami tersesat.
6: Biarkan kami lewat. Kami mau pulang.
2: Lala Ila, apakah ada orang lain yang pernah memasuki kebun ini?
7: Tidak, hanya dirimu saja yang pernah datang ke sini.
2: Apakah hatimu rela jika aku memetik bunga mekar di kebun ini?
7: Biarkan kami pergi lalu.
2: Tunggulah aku, Lala Ila. Aku akan segera meminangmu.
5: Kebayangkan. Tidak, kebayanginnya itu loh.
1: Sar, gimana sih? Kamu yang cerita, kamu yang gila-gila sendiri.
5: Iya, ya gitu deh. Ya terus nih ya, ya singkat cerita, akhirnya mereka memadu kasih sampai memutuskan untuk menikah.
1: Wih, cepet banget ya.
5: Iya, emang kamu kapan?
1: Gak sopan.
5: Ya kan singkat cerita ya. Jadi sambil nunggu hari pernikahan, Lalu Mangi tetap melakukan aktivitas dagangnya. Apalagi waktu itu perdagangan di Sumbawa lagi maju-majunya. Banyak pedagang dari luar yang masuk.
1: Terus kaitannya sama narkoba apa? Coba apa?
5: Tunggu, sabar. Jadi waktu itu semua komoditi masuk ke Sumbawa. Salah satu yang juga masuk dan lagi tren di negeri-negeri besar itu adalah candu.
1: Oh.
5: Kamu tahu bubuk opium kan?
1: Mm-mm-mm.
5: Nah, candu kan dari opium itu. Kalau zaman sekarang ya semacam narkoba yang dihirup-hirup.
1: Terus si Lalu Mangi jualan itu?
5: Enggak, dia justru yang make. Madat.
1: Hah?
5: Iya, jadi awalnya tuh waktu itu ada pedagang namanya Deng Jogi. Dia ini nih yang kenalin candu ke Lalu Mangi. Sampai akhirnya Lalu Mangi kecanduan.
8: Nah, Lalu Mangi, ini adalah bubuk ajaib. Orang menyebutnya candu. Bisa membuatmu semakin bugar. Nah, ini aku beri rahasia. Perempuan itu tidak suka kalau lelakinya loyo, tidak bergairah dan lemas seperti kamu sekarang ini.
2: Ah, saya baik-baik saja. Lihatlah tubuhku. Saya kira saya cukup kekar dan sehat.
8: Tapi kurang. Wajahmu tidak bercahaya. Seperti tidak percaya diri. Dan aku tahu, pasti kamu gugup kan menghadapi pernikahanmu.
2: Tapi bagaimana dengan harganya?
8: Ah, tidak perlu khawatir dengan harga. Bisa dibayar nanti. Coba, kau hirup. Efeknya cepat sekali. Ayo, hirup.
2: Wah, betul sekali, Daeng. Aku merasa seperti diriku yang baru. Kepercayaan diriku meningkat.
8: Ah, tentu saja. Nah, ini aku beri bonus. Kalau kau butuh, hubungi aku. Ya?
1: Oh, iya. Terus lanjutnya gimana dong?
5: Ya, dia jadi kecanduan gitu.
1: Ah.
5: Sampai-sampai udah jarang banget ngapelin Lala Ila. Tau kan rasanya jarang diapelin.
6: Luka lama itu, Kak.
5: Luka lama? Pernah berarti ya?
6: Pernah.
5: Sian. Ya, jadi kan dia udah jarang banget tuh ngapelin Lala Ila. Cuman sisa Lampe aja yang datang ke rumah Lala Ila. Ngasih tahu kalau Lalu Mangi lagi sakit.
1: Lala Ila percaya gitu?
5: Ya, namanya juga cinta ya. Percaya aja dia. Dia gak tahu calon suaminya tuh sibuk madat.
7: Mengapakah Lalumu tidak lagi datang menjengukku, Salampe?
3: Salam mesra dari Lalu Mangi, Lala Ila. Maafkan jika hari ini dia tidak datang.
7: Tapi apa yang terjadi dengannya? Mengapa sekarang sering sakit?
3: Percayalah, Lala Ila. Lalu Mangi selalu mencintaimu. Belakangan ini memang tubuhnya lemah. Kata orang itu penyakit orang yang akan menikah. Mungkin karena gugup.
7: Sampaikanlah suratku ini padanya. Aku berharap dia segera sehat kembali. Aku sangat merindukannya.
5: Kamu tahu nggak, sejak Lalu Mangi terima surat dari Lala Ila, dia jadi makin gelisah. Sementara hutang-hutangnya sama Deng Joge semakin menggunung. Udah kayak nggak mungkin dibayar.
1: Terus gimana dong dengan pernikahan mereka? Jadi nggak?
5: Ya gimana, duitnya habis buat madat. Dia udah jadi pemadat sejati. Segitu banyak sawah ladang habis buat bayar candu. Nah terus hutangnya numpuk. Sementara Dayang Joge nih terus-terusan nagih. Jahatnya lagi, dia nawarin bayar hutang dengan cara lain.
8: Lalu, hari ini hutangmu harus kau bayar. Aku tidak mau tahu.
2: Jujur saja, Dai. Aku sudah tidak punya uang. Namun, aku menawarkan cara lain untuk membayarnya.
8: Ya, kalau cocok bolehlah.
2: Ya, aku akan memenuhinya. Datanglah besok lusa ke Buen La Genre selepas Isa dengan perahu. Dan penuhilah perahu itu dengan uang. Kau tidak akan menyesal setelah itu. Salampe. Sampaikanlah pesanku pada Lala Ila. Katakan padanya, temui aku besok malam setelah Isa di Buen La Genre. Hanya dirinya seorang.
3: Apa kau yakin?
5: Sambil nangis terus-terusan, si Lalu Mangi nungguin Lala Ila di dekat Buen La Genre. Badannya udah makin kurus. Jadi pas Lala Ila ketemu dia, Lala Ila kaget banget.
9: Sakit apakah engkau, duhai Lalu Mangi, hingga tubuhmu menjadi kurus begini?
2: Duhai kekasihku, sungguh aku malu pada keluargamu. Sampai sekarang, aku belum punya uang sepeser pun. Sementara pernikahan kita sudah dekat. Kasihanilah aku.
9: Apa maksudmu, Lalu Mangi?
2: Lala Ila, jika kau benar-benar mencintaiku, ikutlah denganku. Kita kawin lari saja ke Sumbawa.
9: Tapi aku takut akan menempuh jalan yang bertentangan dengan adat itu.
2: Sudah tiada jalan lagi, Lala Ila. Jika tidak dengan ini, maka tertutup sudah jodoh kita.
9: Kepada siapa aku sesali nasib malang menimpa diri? Maut merenggut, daku pasrah.
2: Mengapa aku memaksa, Dinda? Pribadiku tersungkur ke lembah hina. Padamu jiwa, aku bergantung.
6: Sedih ya. Tragis tau gak sih?
5: Iya sih. Tapi itu belum selesai. Terus, ya terus nih ya. Lalu Mangi nih minta Lala Ila datang lagi ke Buen La Genre.
1: Lagi?
5: Iya. Jadi ceritanya dia akan dijemput sama Salampe. Sementara Dayang Joge udah nungguin di sana.
1: Hah?
5: Dan terjadilah.
9: Salampe, mana Lalu Mangi?
8: Tunggulah, dia akan segera datang. Kau naiklah ke atas perahuku dulu.
9: Tapi Salampe, aku tak melihat seorang pun selain Dayang Joge di sana.
10: Coba kita ikuti ya lagu Guslami dan Menantikan Aja Maghrib. Ini lewat 18.15 menit waktu Indonesia Timur. Kita betul-betul siapa ya, pamit di ruang sahabat budaya selamat sore dan sampai jumpa.
9: Apa? Salah.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Ja, men sen

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Token adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang Biak.
1: Kaula Madura.
2: Didif Arfa.
3: Togi Kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku Tuama.
7: Saya orang Batak.
8: Saya umpai wanda mai pai.
9: Ayah Lapi Robiaki.
10: Saya Amarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompak, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
2: Ayo dengarkan program kita Indonesia, hanya di Pro 4 Suara Budaya Manokwari.
11: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

0: Salam budaya, salam jumpa, sahabat budaya di Nusantara, di mana saja dong berada. Terima kasih dong masih tetap bersama kami di obrolan budaya RRI Net. Untuk edisi kali ini, Lita coba mengangkat topik yang akan kita bahas, yaitu tentang dinamika hutan adat Papua dan tantangannya. Dan sahabat budaya se-Nusantara, saat ini sudah hadir bersama Lita di studio multipurpose RRI Manokwari. Dua narasumber yang luar biasa. Langsung saja boleh Lita perkenalkan untuk sahabat budaya dong semua. Kita punya narasumber yang pertama ada Kakak Profesor Dr. Antoni Unggirwalu S.Hut MST. Beliau merupakan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Papua. Dan narasumber yang kedua, ini Cendrawasih 12 Antene ini. Ada Kakak Reni Suruan S.Hut. Dengan profesi beliau sebagai aktivis lingkungan atau LSM Pioner Tanah Papua. Nah, sahabat budaya Nusantara, selama beberapa menit ke depan, Kakak Kitong Tiga akan bicara sedikit tentang bagaimana dinamika hutan adat Papua dan tantangan-tantangan yang terjadi. Ini mungkin menjadi salah satu topik yang mungkin sahabat budaya dorang sedikit bertanya-tanya. Masih adakah hutan adat di atas tanah Papua ini? Dan bagaimana kepemilikannya, bagaimana keberpihakan bagi masyarakat adat yang ada di tanah Papua untuk mengklaim dong punya hutan adat? Dan kira-kira ketika dorang mengklaim hutan adat itu, kira-kira lingkungan atau areal di mana hutan yang seharusnya menjadi dong punya milik, apakah ada tantangan-tantangan yang harus dorang hadapi untuk melihat hutan adat yang mungkin juga menjadi warisan orang tua, warisan nenek moyang yang menjadi keberpihakan dari salah satu suku atau masyarakat adat yang ada di atas tanah Papua. Lebih lanjut lagi akan kita perbincangkan atau Kakak Kitong Tiga cerita-cerita supaya bapak, mama, om, tante, bapak, adik, kakak dong semua yang ada di rumah, bahkan sahabat budaya yang ada di luar tanah Papua, teman-teman dorang semuanya bisa memahami hutan adat Papua dengan dinamika yang terjadi dan tantangan-tantangan yang terjadi di atas tanah Papua ini. Ini menjadi satu pertanyaan penting sekali. Tapi saya mau sapa dulu. Apa kabar kakak? Saya panggil kakak Antoni saja kan?
1: Boleh, satu saja.
0: Biasa nama rumah tuh panggil apa?
1: Sama, panggil kakak Antoni saja.
0: Antoni, oke. Okay. Ya. Apa kabar kakak Antoni?
1: Puji Tuhan, baik-baik.
0: Luar biasa. Ini keluar dari senyum ini. Kakak Reni sendiri, apa kabar Insos ini?
2: Kabar baik.
0: Oh, Showi Makasumasa. Boleh berkenan ya, hadir. Showy. Iya, jadi kakak tadi Lita sedikit singgung buat teman-teman sahabat budaya dorang bahwa kita akan melihat tentang bagaimana hutan adat yang ada di Papua dan tantangan-tantangan. Kalau kita bicara tentang hutan berarti itu alam ya. Itu alam, kemudian ada adat, suatu aturan yang dibuat oleh orang tua masa lampau sebelum mereka mengenal tata aturan mungkin agama. Sebelum agama masuk mengikat dan memberikan pemahaman tentang bagaimana Injil itu bekerja atau agama itu memberikan aturan-aturan untuk masyarakat adat. Sudah ada hukum adat yang mengatur mereka. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang hutan hutan adat Papua itu berarti ada masyarakat di dalam situ. Sebagai pelaku, pemilik yang berhak mengatur tentang bagian-bagian yang dorang boleh katakan itu menjadi keberpihakan mereka. Nah, Kakak Antoni, selaku kalau mau dibilang sini ini profesi terlalu luar biasa sekali nih. Iya, sahabat budaya, saya mau sampaikan juga beliau ini adalah guru besar ilmu kehutanan Unipa. Wah, tepuk tangan dulu boleh Kak Pak? Ya.
1: Terima kasih.
0: Masih kelihatan muda sekali tapi sudah jadi guru besar, luar biasa, diberkati sekali. Nah, sahabat budaya, kalau kita kembali lagi dengan beliau profesi ini sudah luar biasa. Kita lanjut saja dengan pertanyaan sudah ya. Kakak Antoni, ya. Mungkin kakak kita tiga bincang-bincang saja tentang bagaimana dinamika hutan adat dan tantangan yang ada di tanah Papua. Mungkin kakak Antoni bisa sedikit menjelaskan untuk kita orang semua apa yang dimaksud dengan hutan adat. Karena seringkali hutan adat ini diartikan sebagai hutan milik masyarakat adat. Namun dalam konteks Papua, bagaimana Kak Antoni memaknai hutan adat sebagai ruang hidup, identitas, dan sumber daya masyarakat? Khususnya mungkin yang ada di tanah Papua. Silakan Kak.
1: Terima kasih Kak Elita. Kalau bicara tentang hutan dan adat, ini dua wujud seperti keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ya.
0: Iya.
1: Dan kalau mau jujur, secara de facto atau secara faktual, tanah Papua ini merupakan tanah yang tidak ada sejengkal pun yang tidak dimiliki oleh masyarakat asli.
0: Betul.
1: Dan kalau kita tahu bahwa secara pembagian wilayah adat, ada 7 wilayah adat di tanah
0: 7 wilayah adat di tanah Papua.
1: Nah, 7 wilayah adat ini tentunya itu menjadi landasan dasar bahwa masyarakat itu sudah hidup dengan
0: aturan-aturan
1: di sana. Jadi ini suatu fakta yang tidak bisa terpisahkan. Nah, ketika kita bicara tentang hutan adat ini menarik. Kenapa? Karena memang mungkin banyak Bapak Ibu belum tahu bahwa di Papua itu sudah ada 7 yang sudah mendapatkan pengakuan oleh negara yang ada, terutama kita di Manokwari atau Provinsi Papua Barat ini, satu di Bintuni, Teluk Bintuni, terutama dari Marga Ogone. Mereka sudah mendapatkan sebagai suatu masyarakat adat, kemudian menjadi masyarakat hukum adat, yang kemudian mendapat pengakuan dari negara. Dan itu 7. Sementara 6 itu ada di apa, di Provinsi Papua, di Kabupaten Jayapura. Dan hari ini mungkin bersama dengan Kak Reni, teman-teman sekarang sedang menggagas, sedang berusaha berjuang untuk supaya hutan-hutan adat yang lainnya bisa ini. Yang pasti saya ingin mengatakan seperti tadi pertanyaan dari Kalita, bahwa hutan adat itu secara spesifik dengan tegas, hutan adat, kemudian tanah adat itu bukan milik negara. Jadi sekarang negara sudah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, hukum adat yang ada di seluruh Nusantara termasuk di tanah Papua. Bahwa tanah adat itu bukan milik negara. Itu yang harus kita pegang dulu. Artinya bahwa negara sekarang memberikan rasa keadilan buat semua masyarakat, pemilik-pemilik hak ulayat di seluruh Nusantara termasuk Papua. Dengan adanya MK35, kemudian melalui kebijakan yang terbaru misalnya dan perhutanan sosial, skema hutan adat, salah satunya itu membuka ruang yang sebenarnya hari ini masyarakat siapapun ingin mengajukan untuk mendapatkan pengakuan terhadap hutan adat. Itu sebenarnya substansinya. Tapi sayangnya memang hutan adat tidak segampang yang kita pikirkan. Dari 5 skema perhutanan sosial, yang paling sulit dan paling lama memang hutan adat.
0: Itu dia proses ya kakak.
1: Proses
2: untuk persyaratan ya.
0: Mungkin itu dia punya untuk kepemilikan atau keberpihakan terhadap hutan adat itu ya kakak.
1: Secara administratif ini
0: administrasi,
1: berat. Jadi sama seperti saya mau kasih gambaran yang gampang begini. Ini kalau kita ingin mendapatkan KTP, maka kita harus melengkapi syarat-syarat administratif.
0: Betul.
1: Syarat minimal misalnya, umurnya harus 17 tahun ke atas. Kemudian dia harus mendapatkan, misalnya dulu kita ada surat pengantar dulu dari lurah, dari RT. Dan yang paling berat sebenarnya adalah ketika kita membuat KTP ini, harus buat satu surat lagi. Yang disebut dengan kartu keluarga.
0: Kartu keluarga.
1: Nah, kartu keluarga ini berat lagi nih. Jadi ada proses-proses. Jadi, jadi hutan adat ini sebenarnya cukup panjang.
0: Dia punya administrasi begitu.
1: Sangat panjang dan tidak butuh satu tahun. Kak Karen ini sekarang lagi berusaha nih di Tamr dan sama teman-teman LSM atau kios yang lainnya. Salah satu yang berat misalnya harus ada perdanya. Perda siapa yang buat? Harus teman-teman dari DPR. Kemudian harus ada tanda tangan dari Bapak Bupati terkait dengan nanti peta ataupun terkait dengan marganya. Kemudian itu juga harus dibuat peta-peta yang secara spesifik. Kemudian harus urus misalnya tadi namanya. Kemudian harus urus misalnya apa sih potensinya. Dan yang paling berat sebenarnya adalah kita orang Papua ini budayanya itu penutur, bukan penulis. Sehingga ketika ingin menggali budaya kita yang dimasukkan sebagai salah satu syarat minimal saya siapa, seperti tadi ada tinggi, golongan darah, dan sebagainya, itu agak sulit kalau kita tidak kemudian membantu mengungkapkan, terutama akademisi teman-teman dari LSM, syarat ini menurut saya agak berat. Tapi yang pasti hari ini negara memberikan kepastian, siapapun boleh mendapatkan SK hutan adat, tapi tadi prosedural. Nah, ini Kak Reni yang lebih banyak tahu.
0: Iya, mungkin Kak Reni jelaskan sedikit juga terkait itu apa persyaratan yang panjang dan kalau tuh mau bilang sini berbelit-belit sekali ya Kak.
1: Sangat.
0: Terhadap hutan milik sendiri. Kalau mau dibilang hutan marga kan?
1: Iya.
0: Kita punya hutan sendiri. Misalnya mungkin kita marga Krei punya.
1: Iya, betul.
0: Hutan begitu. kita ngurus ya, padahal kita hutan, tapi hutan ya, tapi urusnya setengah mati. Kakarin ini cerita dulu ini, kira-kira dia punya prosesnya bagaimana ini?
2: Memang apa yang menjadi tantangan seperti yang tadi Kakak Antoni bilang itu lebih kepada Perda. Jadi peraturan daerah yang kemudian biasanya tuh isinya lebih kepada tata cara pengakuan dari komunitas. Suatu komunitas ya. Misalnya kalau di Papua Barat ini kan sudah ada ya. Tetapi kemudian itu harus juga ada di setiap kabupaten. Untuk kabupaten. Jadi yang menjadi tantangan justru paling besar itu di Perda itu, karena itu sangat politik sekali ya, Kak. Jadi apa perlu waktu yang lama.

0: tema hutan adat.
1: Ya. Ada sekitar 8 tahapan yang harus dilewati. Tadi yang pertama tuh pasti harus perda. Perda tuh
0: ya, payung ya. Memang harus ada.
1: Dan itu harus ada di apa, harus ada di satu wilayah yang kemudian di kabupaten atau kota ya. Dan itu harus melibatkan tadi. Kalau misalnya di situ teman-teman dewan tidak mempercepat, ya pasti tidak hanya. Karena salah satu syarat pertama itu harus perda dulu. Kemudian kembali ke kalau bapak bupati atau wali kotanya punya konsen di situ, maka mereka juga akan menyusun terkait dengan misalnya tadi surat yang menyatakan bahwa ini marga ini harus dimulai peraturan atau SK dari bupati atau dan itu harus menjadi komitmen itu. Setelah itu harus buat macam peta. Peta ini kan masyarakat adat tidak bisa buat peta.
2: Betul, betul.
1: Belum kemudian kita turun lagi, mereka harus kemudian surat pernyataan, kemudian harus bikin nama, mungkin relatif ketua, mungkin bisa ketua, tapi profil yang tadi perlu kita gali. Nah, tantangannya menarik begini. Saya selalu bilang begini. Kenapa hari ini banyak kita di tanah Papua belum konsen? Karena memang informasi ini memang masih belum tuntas
2: disampaikan ke masyarakat.
1: Masyarakat. Apakah akademisi salah satu? Ya memang betul. Maka perlu sosialisasi. Teman-teman SKL yang membidangi perhutanan sosial, teman-teman LSM, dinas kehutanan, itu sebenarnya ujung tombak yang menyampaikan kepada
2: satu
1: masyarakat.
2: Satu komponen yang untuk menyampaikan ke masyarakat ya kan.
1: Harusnya mereka yang leader untuk menyampaikan.
2: Leader untuk masyarakat, betul.
1: Meskipun tadi harus dari masyarakatnya, tapi kan masyarakat tidak tahu.
2: Betul.
1: Saya mau buat KTP, saya tanya siapa?
2: Administrasi bagaimana? Dia cara bikin bagaimana? Kita kemana?
1: Kemana saya mau tanya. Nah ini yang menjadi tantangan terberat. Betul. Tapi juga, kita juga harus begini. Sebagai anak-anak adat, ini kan kalau kita selalu mengaku anak-anak adat.
2: Betul.
1: Harusnya punya konsen di situ. Saya anak adat, berarti saya sekarang ada ini peluang. Saya diberikan kesempatan hak, bahwa saya diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengakuan negara. Kenapa tidak gitu? Makanya saya kadang tadi tantangannya begini. Ini mungkin semacam trigger juga buat kita yang di tanah Papua, termasuk mungkin dari gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas, sampai kepala kampung, kepala desa, itu orang Papua. Tapi kita bicara tentang hutan adat, kenapa kemudian hilang senyap gitu? Nanti ketika ada momen politik baru semua mengaku adat.
2: Betul.
1: Tapi ketika momen hutan adat ini di ini perjuangan, ternyata tidak semua mengambil. Nah ini jadi tantangan berat buat kita secara internal yang ada di tanah Papua, karena belum sepakat. Belum kita masuk tadi, Kak Reni bilang, masyarakat adat sendiri mau bicara tentang itu tadi, internal saya siapa, ini kadang-kadang perlu kita untuk duduk.
2: Pengakuan itu sendiri saja belum ya?
1: Iya, ya macam contoh, saya selalu tantangan, kenapa orang Biak itu sampai hari ini belum ada satupun yang membuat hukum adat, bukan adat mereka. Betul. Saya tanya diskusi banyak, satu telepon dari Belanda, oh tidak, itu saya pemilik di situ, oke. Karena belum selama belum ada marga yang sama-sama sepaham, ya pasti tidak ada. Itu salah satu contoh misalnya di Biak.
2: Kesepahaman dalam keluarga,
1: keluarga masyarakat internal, selama mereka belum paham, mereka belum sepakat dan kemudian mereka ingin menggagas itu, dia tidak pernah. Maka tadi saya bilang kenapa saya dalam diskusi ini saya contoh di Biak hari ini belum ada, meskipun Pak Ab sudah banyak memperjuangkan tapi karena internal di marga itu sendiri belum banyak paham belum. Ini jadi tantangan beratnya gitu. Kalau kita masuk internal, tadi kalau kita keluar eksternalnya itu,
0: saya tadi kebijakannya
1: yang sangat sangat panjang,
2: proses yang panjang.
1: Betul. Belum misalnya kesepakatan di misalnya dewan yang ini inisiatifnya keluar dari dewan juga, bupatinya, gubernurnya ataupun mungkin wali kotanya. Kalau mereka sudah punya kesepahaman, menurut saya hari ini bukan 7. Tujuh wilayah adat itu tinggal kali saja. Hari ini ada sekitar 350 suku yang ada di tanah Papua. Belum masih ke marga. Dan kita punya hutan yang hari ini masih banyak dimiliki atau diambil oleh, ya kata kasarnya negara masih meminjam. Tapi hari ini negara memberikan kesempatan. Ini tantangannya, tapi melalui diskusi hari ini juga ingin membuka wawasan supaya mungkin Bapak-Ibu yang ada di kampung-kampung, yang ada di dusun-dusun, bahwa sebenarnya ini kesempatan kita, kesempatan emas ini. Supaya mereka yang ada mungkin dengar hari ini bahwa negara sudah memberikan kesempatan, kamu mau atau tidak loh. Diberikan kesempatan dan itu harus inisiatif orang yang ada di kampung, bukan teman-teman LSM yang datang kemudian. Tapi memang betul-betul tadi saya bilang, kalau saya anak adat, maka ini kesempatan saya untuk mendapatkan pengakuan. Begitu Kak Kali.
0: Betul. Benar sekali yang Kak Kantoni bilang, memang kita perlu membangun kesepahaman bersama dulu bahwa ini penting kah tidak. Kalau ini penting berarti kita semua bisa sama-sama untuk bekerja saling membantu begitu.
2: Ini dari Kak Kali ini tadi bilang ini penting kah tidak. Nah, kata ini yang perlu diterjemahkan ke masyarakat yang ada. Pentingnya apa ini? Kakak, saya mau tanya untuk kakak dan dua. Ini kan menjadi pertanyaan, hutan adat ini penting kah tidak? Kalau penting, pentingnya untuk apa?

0: supaya masyarakat mereka dorong mungkin Pak. Oke, tuh harus bikin peraturan tuh klaim tuh punya hutan adat supaya begini-begini. Ini coba Kakak Dena jelaskan dulu kira-kira ini pentingnya untuk apa.
1: Kalau Kakak Lita bilang begitu, saya nih, saya punya tulisan yang tahun 2021 saya tulis. Apakah hutan adat itu menjadi kebutuhan atau keinginan?
0: Nah, itu dia.
1: Sebenarnya.
0: Kira-kira ini apa Kakak?
1: Harus itu menjadi kebutuhan kita.
0: Itu menjadi kebutuhan
1: saya sebagai
0: kita.
1: Orang adat, saya sebagai pemilik negeri ini,
0: ya.
1: Itu harus kebutuhan Betul. Saya. Mm-hmm. Dan untuk mendapat rekognisi pengakuan mm-hmm. itu harus kita ini.
0: Betul
1: Tapi
0: sekali.
1: Sayangnya, di level kebijakan, di pelaksanaan, masih lebih banyak keinginan. Ya, nah, itu teman-teman punya keinginan, iya. Mari. Itu
0: betul, betul.
1: Bukan kebutuhan, padahal hari ini harus menjadi kebutuhan.
0: Iya, iya.
1: Pengakuan saya mendapatkan pengakuan sebagai anak adat, hutan adat, iya. Harusnya mulai kita sadarkan. Supaya teman-teman iya. yang ada di kampung-kampung juga sadar, ini waktunya.
0: Ini saya tanya lagi, Kakak bilang ini menjadi kebutuhan. Kebutuhan yang bagaimana? Menjadi kebutuhan itu kebutuhan yang bagaimana untuk masyarakat
1: Misalnya
0: adat?
1: Misalnya begini, terus. Hari ini Kakak Lita sebagai marga Krei.
0: Ya.
1: Tapi ketika hari ini negara sedang memberikan kesempatan, ataupun jangan negara, siapapun, saya ya. Kemudian punya, bahwa saya punya hutan ini ada loh. Mm-mm. Saya akan berpikir untuk siapa anak cucu ke depan, saya okay. punya tanah ini ada. Dan kenapa hari ini saya tidak berjuang untuk kemudian mendapatkan hak itu. Yang tinggal kita memenuhi prosedur, meskipun tadi panjang.
0: Yeah.
1: Tapi kalau kita berpangku, kita sama-sama bergandeng tangan, why not?
0: Yeah.
1: Marga Ogoni sudah membuktikan, dalam jangka waktu hampir 5 tahun saja, itu mendapat pengakuan. Dan ada orang-orang hebat di kampung.
0: Betul.
1: Saya mau kasih tahu ibu distrik itu orang yang hebat.
2: Wow. Perempuan
0: luar biasa.
2: Lagi.
1: Perempuan lagi. Ya. Jadi Kakak Lita harus tahu bahwa itu perempuan yang di sisi adat kadang-kadang mereka di bagian belakang. Tapi ketika ada hutan adat mereka yang kemudian depan.
0: Nah,
1: itu coba bicara. Kalau kita lihat apakah itu kebutuhan atau keinginan? Harus menjadi kebutuhan kita.
0: Itu harus menjadi kebutuhan kita.
2: Ya.
0: Pada dasarnya untuk kita punya anak cucu nanti.
1: Iya.
2: Ya,
0: itu penting
2: itu
0: sekali.
2: Ya. Betul.
0: Apa yang terjadi kalau kita lagi lihat bahwa di topik itu dan tantangannya? Apa yang terjadi kalau ini hanya menjadi keinginan masyarakat adat? Apa yang tantangan apa yang nanti terjadi untuk generasi ini? Kakak Reni. Boleh, ini langsung turun
1: lapangan. Yang paling banyak langsung di lapangan.
0: Paling tahan, langsung berhadapan nih masyarakat. Kalau jadi kira-kira apa, Kak Reni, silakan.
2: Lebih kepada, bisa saja terjadi perampasan hak itu sendiri. Perampasan dalam pengelolaan. Ya. Karena masyarakat adat itu, kita bisa bilang begini bahwa, ya saya orang Biak misalnya, dan saya tempat gitu. Tapi kemudian kita perlu untuk ada pengakuan, kebijakan yang secara legal gitu. Mengakui bahwa, Reni Suruan, kau punya wilayah adat di sini kan?
0: Dari kita kampung ini sampai ke kampung ini.
2: Kita kan bicara soal punya. Identitas ya. Kita identitas kita punya tempat. Kau punya tanah, berarti kau memang punya identitas.
0: Kau punya hak di tempat itu.
2: Kau punya hak di situ untuk pengelolaan. Nah, tadi kalau seandainya hutan adat itu tidak menjadi hal yang penting, misalnya, bisa saja terjadi perampasan itu. Yang kita rasa bahwa kita aman-aman saja, ternyata tidak gitu. Ternyata di mana-mana ya hutan itu adalah milik negara yang kemudian dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Ya. Perkaranya adalah ketika kita tidak diakui dan itu dipakai untuk kesejahteraan orang lain misalnya dan bukan kita yang pemilik hak wilayah. Ya, tentunya itu menjadi sesuatu yang merugikan kita.
0: Iya,
2: gitu.
0: Berdampak juga untuk generasi. Misalnya itu, mungkin ada perusahaan yang masuk.
1: Iya, salah satunya.
2: Ya. Itu identitas kita tuh akan hilang gitu.
0: Oh, iya.
2: Dan untuk anak cucu ya pastinya. Mungkin tidak bisa menikmati apa yang hari ini kita nikmati. Jadi sebenarnya kalau hutan adat ini adalah skema apa perhutanan sosial pengelolaan oleh masyarakat adat yang paling relevan kita buat di Papua. Karena tadi salah satu persyaratan-persyaratan yang kemudian apa membuat kita tuh legal diakui keberadaan kita di atas tanah ini.
0: Ya. Apakah mungkin Kak Antoni mungkin penelitian terkait hal ini? Hal ini juga dibicarakan dalam mungkin musyawarah adat atau pertemuan-pertemuan adat, para-para adat mungkin. Apakah ini juga masuk dalam bagian itu, Kak Anton?
1: Kak Lita hari ini dengan program tentang budaya. Tapi kalau mau jujur, kita kembali ke kampung-kampung. Apakah mereka sekarang ada dulu bicara tentang tikar adat?
0: Nah, itu
1: apakah
0: dia.
1: Apakah mereka kemudian ada bicara? Yang paling banyak kita lihat itu ketika nanti ada masalah, perkawinan baru muncul. Padahal bicara tentang tanah, yang kemudian lebih banyak karena hutan ini, yang ada di tanah kebutuhan hutan ini, itu kemudian menjadi ruang yang sempit hari ini. Jarang sekali kemudian.
0: Bahkan mungkin tidak ya, para-para adat sekali. Sekarang kita
1: sudah sangat jarang.
0: Tahu lagi orang.
1: Dan ketika hutan adat ini membuka kesempatan tadi, bahwa ketika saya mau duduk, oh ini saya punya, marga ini punya. Mungkin duduk tiba-tiba harus duduk bicara di tikar adat itu. Saya panggil, itu salah satu proses adat sebenarnya hari ini mulai hilang. Dengan ada skema hutan adat ini kita panggil kembali semua. Keluarga-keluarga yang kemudian merasa bahwa adat itu menjadi penting, kita duduk dan bicara. Dan menurut saya adalah tadi tantangan dan juga tadi bahwa Ketika hutan adat itu sudah legal, besok itu konflik itu akan kemudian kita cair. Sudah tahu siapa punya, marga siapa punya, batasnya di mana. Dan itu sudah suatu saat ke depan kita tidak akan berkali karena sudah jelas. Dan kemudian kenapa adat itu kemudian di hutan, namanya hutan adat. Hampir 90% kita punya tanah Papua ini hutan. Itu yang pasti. Itu menjadi tadi Reni bilang, itu identitas. Tapi jangan gua ada entitas di dalamnya yang terkait dengan adat.
0: Apa itu kakak?
1: Contoh misalnya, hari ini kakak masih bisa bahasa?
0: Sejarang.
1: Nah, di hutan identitas itu ada.
0: Ada.
1: Cendrawasih orang Biak pakai bahasa bilang apa? Orang Surabaya bilang apa? Dia kalau hilang barang hilang. Pohon-pohon di dalam sana.
0: Ada penambahan-penambahan adat.
1: Semua penambahan-penambahan.
3: Kalau satu pembahas saya selalu menantang saya punya mahasiswa.
1: Kamu anak-anak ke hutan, pertama anak Papua. Hutan hilang, kamu hilang.
0: Ya, keterkaitannya itu.
1: Identitas hilang.
0: Identitas hilang.
1: Bahasanya sudah tidak disebutkan. Anak-anak sudah hari tidak menyebutkan dengan bahasa daerah. Tapi kemudian budaya-budaya dalam hutan itu kemudian hilang. Tergerus karena tadi. Pengancaman, pembangunan. Yang membuat itu kemudian identitas itu hilang. Ini saatnya, makanya tadi saya bilang, apakah ini semua hari ini jadi keinginan saya? Harus menjadi kebutuhan.
0: Betul.
1: Sebelum besok hilang. Kak Lita, Kak Reni sudah tahu bahasa. Hutan itu menyimpan banyak sejuta bahasa di dalam sudah langsung.
0: Betul.
1: Belum terkait misalnya tempat yang kita keramatkan.
0: Betul.
1: Tempat yang kemudian dulu siapa orang tua di sini. Marga itu
0: berasal dari hutan. Mungkin mungkin itu marga dari pohon ini.
1: Pohon ini, hewan ini, gunung ini.
0: Dong bilang tete moyang dari sini, moyang dari sini. Kalau hal itu sudah hilang berarti identitas sini juga dan identitas hilang semua.
1: Makanya tadi saya bilang kenapa harus hari ini anak-anak Papua itu kemudian mulai membangun konstruksi berpikir bahwa ini bukan biasa-biasa saja. Dan kalau kita kembali bahwa memang di kampung banyak yang belum tahu. Nah selalu dibilang kita di Papua ini selalu SDM rendah. Tapi kita kesempatan kuliah, kok tidak kuliah bebas salah satunya tadi. Kok kembali kok tidak apa-apa di kampung. Apalagi menyambungkan bahwa hari ini dibutuhkan anak-anak Papua, anak-anak muda yang kemudian mengambil inisiatif. Sebab orang tua dong lah sudah ketemu suhu tua ini. Kalau bidaya kita masih tahu, tapi yang ngurus administrasi ini siapa? Yang melengkapi semua formalitas-formalitas ini siapa? Jangan orang luar. Harusnya kita yang ada di situ. Dan kalau misalnya hari ini misalnya tadi, termasuk saya senang karena kita membuat kami bisa berdiskusi karena hari ini itu masih terbatas. Masih di kampus, masih di teman-teman CS oleh LSM. Tapi kalau misalnya mungkin di pelosok-pelosok kampung sadar, ingat kabut tanah itu, ada saat ini, mari sama-sama bangun, kasih tahu ke pemerintah, kasih bangun ke pihak-pihak terkait, termasuk kami di perguruan tinggi, teman-teman LSM, bahwa kami punya ada hutan ini yang kami mau jagain. Sebelum dia akan hilang ataupun nanti kemudian orang pakai. Nah kalau bukan hari ini siapa lagi?
0: Ya betul.
1: Benar, itu menjadi tantangan. Gitu Kak Reni ya?
0: Betul. Pengalaman yang terjadi Kak Reni di lapangan selama ini Kak Reni lihat tanggapan masyarakat untuk informasi yang kakak dong langsung turunkan terkait dengan bagaimana keberpihakan untuk kepemilikan hutan adat ini. Seperti apa? Diterima masyarakat kemudian mereka bergerak atau ada tantangan-tantangan lainnya.
2: Masyarakat menerima.
0: Masyarakat menerima
2: dan merasa bahwa itu perlu. Perlu untuk mereka. Sebenarnya ini kan bagian dari memproteksi.
0: Betul.
2: Tadi seperti yang kita bilang untuk masa depan itu. Kalau seandainya skema hutan adat itu kan artinya bahwa masyarakat adat itu akan benar-benar mengelola hutannya sendiri. Dia akan
0: jadi pelaku penikmat sendiri dari hasil
2: yang ada. Dia akan memanfaatkan dan mengatur.
0: Mengatur, gitu. Betul.
2: Artinya bahwa ketika pemerintah daerah misalnya kemudian mau mengelola, mengakses wilayah itu, ya mereka harus tanya sama dia gitu, sama masyarakat adat ini. Ibaratnya kalau rumah itu, saya yang punya rumah,
0: saya yang
2: tanya dulu, saya yang ngatur kan.
0: Betul.
2: Saya bisa kasih kok kamar yang depan itu tidak bisa karena di situ ada kita pakai misalnya, itu kita jaga. Nah sebenarnya hal itu sama gitu dengan hutan adat yang kemudian akan menjadi pengelolaan yang memang berbasis langsung dari masyarakat adat pemilik gitu. Jadi bagian dari memproteksi sebenarnya. Dan masyarakat cukup antusias untuk kemudian mendukung. Nah justru yang menjadi tantangan itu tadi. administrasi, administrasi tadi. Nah, karena memang harus perda, harus ada payung hukum yang kemudian mengatur itu semua. Jadi prosesnya juga semakin lama. Tetapi kalau membangun kesepahaman di masyarakat itu kita lebih mudah sebenarnya. Cuma memang karena batas itu biasanya besar ya. Kemudian kita juga harus memakan waktu karena harus mendatangkan semua gitu. Masyarakat adat itu kemudian akan menyepakati lewat berita acara terkait dengan kesepakatan tata batas. Jadi proses yang tadi seperti Pak Antoni bilang, semua duduk dan mari tolong bicara soal kita punya.
0: Pernah ada konflik atau tidak waktu atur bareng-bareng para peradat pernah terjadi? Pasti ini pasti. Oh itu Bapak bilang sapu tempat sampai di pasti mungkin.
2: Iya, pasti ada karena tadi bilang budaya kata tutur ya.
0: Iya,
2: artinya karena tidak ada tulisan ya. Jadi
1: bukti.
2: Kemudian
1: sebagai bukti.
2: Iya, jadi kemudian tuh kita memang harus mencari orang-orang yang memang paham sekali. Biasanya kita panggil tuh orang-orang tua.
0: Betul, yang tahu batas-batas. Pembagian lewat bahasa tutur tadi yang Kak Antoni karena, bilang itu.
2: Dan itu saya juga sempat ini.
0: Jadi, mengalami hal itu.
2: Iya, jadi kita waktu itu pemetaan wilayah adat di Fak-Fak. Nah itu mereka kan kasih tahu nih ya kakak, waktu kita ambil data, okay, nanti batas ini nanti ketemu batu. Terus tapi itu mereka tidak pernah pergi itu. Jadi kan mereka tidak pernah jalan, itu hanya informasi yang disampaikan
0: dari orang tua
2: gitu,
0: ke orang tua. Betul.
2: Dan akhirnya kita pemetaan detail yang kita harus turun ke lapangan. Saya tuh sampai, kita kan ikut dari data itu ya, data sosial itu yang kita ambil itu ya. Okay, kita jalan nanti ada batas ini kali. Lewat dari kali ini kita akan ketemu batu ini. Betul. Kita sampai jalan tuh sampai saya dapat, ih, ini
0: betul
2: ada
0: itu
2: batu
0: ada.
2: Ini.
0: Ada batu.
2: Saya tanya sama ini ya, mama sudah pernah jalan, mama bilang tidak, itu cerita dari ini. Ya ampun, bisa ada dan bisa sesuai gitu.
0: Luar. Pemahaman kita, seperti begini Kak Antoni sebagai peneliti menggambarkannya, kira-kira penyampaian informasi bahasa tutur ini punya makna kekuatan seperti apa nih Kak Antoni? Sampai tanpa dikasih tunjuk, Marco datang, tapi lewat orang tua bicara saja. Akhirnya sebagai penggiat datang, betul batu ini ada. Ini Kak Antoni kira-kira menggambarkan bagaimana ini?
1: Itu budaya kita di Papua.
0: Budaya.
1: Bahwa ketika saya percaya saya punya turunan, saya punya keluarga, saya akan menyampaikan informasi itu. Cerita di batas ini kami punya. Lewat sini, lihat ini. Kemudian informasi-informasi yang lainnya itu disampaikan. Nah jadi kalau mereka selalu bersama berinteraksi, informasi itu selalu ada.
0: Nah,
1: tapi ketika mereka pergi sekolah, keluar kampung, maka kemudian itu hilang.
0: Informasi ini putus langsung.
1: Putus di situ. Makanya kenapa tadi kita penutur yang kadang-kadang lupa untuk menulis informasi ini. Itu pun kalau orang tuanya masih hidup. Dan itu menjadi tantangan. Tapi kalau kita mau hari ini penting untuk kemudian menarasikan, mendeskripsikan, menulis kembali, maka ini waktunya anak-anak muda, orang-orang tua yang di kampung juga sadar bahwa ya harus ngomong, sampaikan ke anak-anak muda. Meskipun kita di Papua, ada yang boleh cerita karena tidak boleh. Itu juga harus kita harus lihat dengan
0: ada makna secara ya. Ada.
1: Teman-teman karena antropolog sudah banyak menggali, kita teman-teman pegiat kadang-kadang di lapangan. Kadang-kadang kita harus jujur mengatakan, dan itu kata jujur ini menjadi penting. Tadi Kak Alita bilang begini, apakah pernah jadi konflik? Saya pernah melakukan bersama teman-teman di Sorong Selatan. Jadi satu wilayah yang mau di, kemudian ada tujuh marga yang mau datang. Nah, saya tahu bahwa dari tutur bahasa mereka, dari ini ada sesuatu yang wrong.

0: memang betul
1: ya, itu peran data itu sebagai hari pertama.
0: Sebagai
1: nama ya, saya sudah mengambil data di situ karena mereka
0: lakukan
1: sama Benita Answanma tahun 2000 itu pernah dilakukan.
0: Iya, dilakukan para perada di MIEI kalau tidak salah ya.
1: Dan hari itu dan banyak yang tadi saya tidak mau lanjut, tapi intinya bahwa ketika
0: keturunan baik-baik saja.
1: Yang kedua bicara tentang agama.
0: Ya.
1: Kok takut Tuhan toh? Kok bicara jujur?
0: Ya.
1: Sebab ketika kok tidak bicara ada konsekuensi.
0: Mm.
1: Nah ketika itu mereka mulai berseru. Saya ini ipar yang datang ke sini. Sudah bicara dari tadi, tadi masih di rumah pas. Bicaralah jujur supaya kita sama-sama. Supaya itu tidak akan menimbulkan konflik.
0: Betul.
1: Yang pasti kita ini yang keluarga besar pasti ipar tidak boleh kok tidak dapat bagian.
0: Betul, betul, betul.
1: Mari bicara jujur.
0: Iya.
1: Ada kadang-kadang di kampung ini mungkin orang-orang luar ini mungkin tali pusat tanam di Papua jadi
0: iya.
1: Lihat muka tuh tahu orang ini dia jujur atau tidak. Tapi yang lain datang dulu karena petugas informasi disampaikan.
0: Iya.
1: Makanya saya momentum satu abad ini pendidikan dan juga bicara tentang tadi
0: iya.
1: Bahwa barang siapa bekerja dengan setia dan jujur,
2: jujur di tanah ini.
1: Orang kampung kan dengar juga.
0: Iya.
1: Orang adat juga kan bicara juga mari.
0: Dan itu memang nubuatan yang betul-betul terjadi di atas negeri ini ya.
1: Kalau
0: tidak bicara jujur berarti sudah aulepu. Intinya begitu.
1: Aulepu, tapi kemudian kita tidak
0: lihat,
1: akan terus bergerak maju tapi akan mundur terus.
0: Iya, akan mundur dan generasi ini yang menghadapi hal-hal itu ya. Termasuk juga dalam dia punya tantangan
1: kan. Ya, itu salah
0: dinamika-dinamika yang terjadi.
1: Dinamika hari ini yang kita mau mau sampaikan bahwa ketika kita tidak care, kita tidak memperhatikan baik anak muda, generasi berikut yang akan tanggung. Ketika kita hari ini terlambat, jangan katakan kenapa hari ini kalian tidak mau. Meskipun memang prosesnya panjang, tapi tidak kita terlambat kita mencoba.
0: Iya.
1: Karena ini saya punya loh.
0: Betul.
1: Saya tinggal mungkin kotak, saya mau naik pesawat, saya harus buat KTP, sudah berusaha untuk buat lah. Masa tidak bisa?
0: Betul, betul, betul.
1: Itu simpelnya, meskipun hari ini orang bilang sulit. Tapi bagi saya bukan sulit. Bukti bahwa
2: tempat lain bisa.
1: Tempat bisa, dan saya harus kecut satu yang ada di Ogone, Ibu Distrik. Di Ogone. Itu luar biasa. Dia memainkan tiga peran penting. Satu sebagai perempuan adat. Yang kedua sebagai pemerintah daerah. Tapi dia juga bermain dari sisi gereja sebagai perempuan yang kemudian terlibat dalam artinya organisasi keagamaan.
0: Keagamaan.
1: Kalau misalnya semua stakeholder ini dimainkan secara bersama-sama, saya rasa ini bukan dulu.

0: ukur tanah ini, hutan ini, kau harus punya bekal makanan dan minuman. Otsus itu salah satu harusnya digunakan.
1: Kebijakan di dalam itu,
0: kakak. Harusnya. Dan teman-teman yang misalnya tadi di anggota dewan, terutama misalnya anggota dewan ada fraksi otsus.
1: Ya.
0: Di mana suaramu, di mana hatimu, di mana gerakanmu.
1: Betul, betul.
0: Harusnya itu kemudian dipakai.
1: Ini jadi program kerja mereka harusnya.
0: Jangan lupa, ada dana kampung.
1: Betul.
0: Yang cukup besar. Kok anak adat, kok kepala kampung, masa kok tidak bisa gunakan? Jangan suruh orang lain. Masa kok perumah sendiri baru orang lain datang untuk
1: datang ngatur ke perumah.
0: Sementara ada uang di kok kampung.
1: Betul.
0: Yang bisa digunakan. Pemerintah sudah memberikan kesempatan. Dana kampung itu bisa digunakan untuk pemerintahan partisipatif, para-para adat, ketemu untuk bicara tentang tanah hutan, sudah ada. Nah, pertanyaannya, sudah ada atau tidak? Memang ada, tapi masih kecil. Itu jadi permasalahan kakak Lita. Dan menurut saya mungkin dari diskusi-diskusi kita, obrolan ini menjadi menarik. Membuka wawasan dan telinga-telinga yang selama ini tertutup, hati yang masih mengeras.
1: Bahkan yang tidak tahu, menjadi tahu.
0: Iya.
1: Betapa pentingnya ini skema hutan adat. Kakak ini mungkin tambahkan sedikit terkait hal itu.
2: Kalau saya mungkin peran yang penting juga sebenarnya yang dari OTUS ini ya, lembaga
1: Masyarakat penting ini untuk MRP. Mengambil keputusan.
2: MRP itu kemudian menjadi salah satu lembaga yang punya peluang besar. Bicara terkait dengan hak-hak dari keberpihakan hak-hak masyarakat adat melalui kebijakan, harusnya MRP juga memainkan peran di situ. Mereka juga lembaga yang kemudian punya apa?
0: Kapasitas.
2: Mereka juga punya apa? Ya anggaran, kemudian bisa mendukung. Nah, saya rasa tadi kalau membangun kesepahaman itu bersama dan semua merasa bahwa hal itu penting, itu akan lebih mudah. Begitu kita tidak bicara lagi tantangannya adalah kebijakan, tidak. Justru kita sudah bersama-sama dengan masyarakat adat itu sudah lebih maju, gitu ya.
1: Betul betul. Karena memang kalau kita bicara tentang hutan selain tadi keberpihakan untuk masyarakat adat. Fungsi hutan yang lain kan termasuk dalam apabila kita tidak jaga, kita punya hutan tadi kakak bilang. Secara adat mungkin kita punya identitas dengan apa tadi tuh kakak Tony hilangnya entitas
0: entitas
1: ya hilang. Ketika kau tebang satu pohon, pohon itu dia punya nama dalam bahasa hilang ya. Kau tidak tahu dan itu juga mungkin berpengaruh terhadap perubahan iklim global ya.
0: Sangat.
1: Sebagai dosen Fakultas Kehutanan mungkin keterkaitannya ke situ.
0: Dulu orang tua bilang di kepala air itu tempat pamali.
1: Yeah.
0: Orang tidak boleh ganggu. Tapi hari ini banyak kadang-kadang muda tertawa atau pergi tebang. Dan akhirnya berpengaruh apa? Kali kabur. Air hilang,
1: banjir.
0: Salah satu. Terlepas dari pemanasan global, global yang sekarang hari ini. Kemudian hari ini juga ketika semakin banyak hutan-hutan dibuka, diramba atas pembangunan, kemudian kegiatan pertambangan, kegiatan kelapa sawit,
2: perizinan-perizinan.
0: Ya tadi, hutan ini kan paru-paru dunia yang hari ini memberikan udara yang segar.
1: Betul.
0: Manokwari ini sekarang masih bersyukur karena Gunung Meja.
1: Kalau tidak ada, Papua secara utuh menyumbang berapa persen ke paru-paru dunia.
0: Dan hari ini cukup besar kontribusinya. Kalau kita bilang sekarang tutupan hutan 30% Indonesia masih di Papua.
1: Indonesia masih dari Papua sih.
0: Memberikan kontribusi
1: oksigen terbesar di dunia ya kak.
0: Masih ada beberapa yang tempat, tapi minimal bahwa Papua Indonesia juga salah juga satu masuk. Tempat termasuk Indonesia memberikan kontribusi terhadap tadi oksigen yang terutama untuk mencegah terjadi pemanasan. Jadi kalau misalnya tadi anak ada jaga di hutan, tidak perlu lagi dia sudah memberikan sumbangsih terhadap tadi. Pemanasan global ini akan tercegah, dapat mengurangi tadi pemanasan. Kalau kita jaga kita punya hutan-hutan, anak-anak kemudian tanpa sadar, tanpa harus belajar pendidikan yang lebih tinggi, memahami ini, tapi kontribusi itu sudah ada. Dan kalau misalnya kita kemudian semakin sadar lagi, memberikan pemahaman yang semakin mendalam lagi, maka tadi mereka tidak akan merusak mereka punya hutan, mereka akan menjaga, dan juga mungkin sudah merubah mindset bahwa saya kalau jaga hutan apa? Karena sekarang keren ada sudah ada ini dari kegiatan itu sudah ada pendanaan yang sekarang dilakukan ini teman-teman. Kau jaga hutan, selain hutan jaga kau, ada pendana.
1: Iya, betul. Terus bagaimana dengan sistem perkebunan berpindah di masyarakat adat, kakak Tony? Sedangkan kita menjaga supaya hutan tuh jangan ditebang. Tapi ada tradisi dari masyarakat adat, tradisi dari orang tua dulu, sistem berpindah kebun ini. Jadi mungkin di sini dong bikin kebun sampai panen sudah itu sudah otomatis kan potong-potong pohon segala macam panen selesai pindah ke sebelah ini bagaimana nih kakak apakah ini masuk dalam tradisi masyarakat yang memang positif atau negatif kegunaannya

0: seperti apa, tapi kalau mau dibilang itu sudah masuk dalam tradisi masyarakat adat.
1: Iya.
0: Bagaimana memberikan
2: Nanti Kak
0: pemahaman?
2: Karini tambahkan begini. Kalau kita lihat proporsi, berapa sih proporsi masyarakat adat buka kebun dibanding dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit,
0: Nah, itu dia.
2: HPH,
0: Betul.
2: kemudian migas.
0: Ya, ya.
2: Memang ada, tapi tidak signifikan. Karena memang itu menjadi tradisi. Tapi siklusnya 5 tahun sekarang sudah berkurang. Karena lahan semakin terbatas. Tapi menurut saya, hutan dia mampu menyembuhkan dia berdiri. Karena tadi setelah buat kebun, mereka pergi, hutan itu dia kemudian
1: kembali
2: melakukan pertumbuhan
1: lagi.
2: kembali, pemulihan kembali. Karena itu nanti 2-3 tahun mereka kembali lagi. Dan itu menurut saya itu konsep yang bagian dari kearifan
0: itu
2: lokal.
0: Itu alami ya.
2: Dan
0: Ya,
2: itu sudah bisa
0: konsep alami.
2: Secara pemulihan kembali. Tapi bagaimana dengan misalnya skala besar?
0: Ya.
2: Tiba-tiba
0: misalnya
2: saya
0: kelapa sawit.
2: Kelapa sawit.
0: Ya. Contohnya saya di SP ini, kakak itu dia sudah sebagian besar meluap, selain merusak unsur hara yang terkandung di dalam tanah itu juga termasuk ya kakak.
2: Hutan sudah tidak mampu memulihkan dan otomatis proporsi hutan semakin kecil.
0: Semakin
2: jadi kalau
0: kecil.
2: Tadi kembali ke pertanyaan Kak Lita bahwa bagaimana dengan mereka yang hari ini berkebun? Menurut saya selama mereka masih melakukan itu untuk kebutuhan sehari-hari, no problem.
0: Tidak jadi masalah.
2: Yang kedua, mereka juga pasti akan melihat kalau di mana yang bisa dibuka dan tidak, dan siklus mereka dan tidak terlalu, memang ada tapi tidak terlalu sebesar dari kalau kita lihat dari tutupan pembukaan lahan, misalnya dari skala besar misalnya tadi. Termasuk pembuatan jalan, HPH, kelapa sawit, migas, dan proyek-proyek strategis nasional lainnya lagi.
0: Betul.
2: Karena tadi, ruang identitas, ruang aktivitas masyarakat adat itu ada di hutan. Dan kalau hari ini hilang, tadi kembali identitas hilang. Nah, tadi sumbangan terhadap dunia, sumbangan terhadap masyarakat itu sendiri, sumbangan terhadap misalnya keanekaragaman hayati.
1: Ya, hilang itu semua.
2: Kalau kita tidak ini, dia akan hilang.
0: Akan hilang.
2: Siapa lagi yang menjaga lagi kalau bukan kita hari ini untuk kemudian memikirkan sama-sama. Tapi bukan hanya semacam narasi, kemudian kita ngomong sih, tapi harus ada action point-nya di lapangan. Anak-anak muda, orang tua sama-sama sepakat. Teman-teman yang ada di kampung, pemerintah kampung, adat, termasuk pihak keagamaan.
0: Betul.
2: Gereja, kemudian teman-teman yang di masjid, teman-teman yang ada di apa pemuda, tokoh masyarakat, itu harus mengambil bagian bersama-sama tadi pengambil kebijakan misalnya bupati, teman-teman yang ada misalnya
0: anggota dewan. Betul.
2: Nah kalau hari ini kita sudah
0: majelis MRP,
2: DPA, kemudian lembaga-lembaga kultur masyarakat yang ada, kenapa kita tidak mau berjuang bersama-sama? Kapan lagi kita mau berjuang kalau misalnya sekarang ada skema yang pas? Dan itu untuk kita punya anak turunan yang akan datang. Ini jadi penting. Meskipun hari ini orang bilang, aduh berat sekali. Sudah pengurus berdiri sendiri saya. Sudah nanti saya. Menurut saya ini momentum yang penting. Apalagi dengan saya tadi peristiwa dengan pendidikan sudah membuka cakrawala kita orang Papua. Kenapa kita kemudian tidak membuka kesempatan yang sama untuk mari
0: kembali melihat apa yang jadi kau pemilih
2: yang
0: nanti bisa kau jaga untuk kau punya generasi. Kakak Reni ini pasti kakak dong turun lapangan langsung memberikan penjelasan dengan batasan pemahaman masyarakat di lapangan tuh kira-kira pengalamannya seperti bagaimana?
1: Memang kalau dengan masyarakat kita perlu strategi-strategi juga di dalam memberikan pemahaman, pendekatannya pasti berbeda. Karena memang masyarakat kan ini juga terbatas ya dari pendidikan, terus juga bahasa juga nih kadang.
0: Bahasa
1: kita belum bahasa Indonesia tapi kadang
0: cara berkomunikasi ini juga ini penting sekali.
1: Jadi kemudian memang di dalam membangun kesepahaman masyarakat itu kita memang perlu melihat tadi. Jadi salah satu mungkin strateginya adalah memang pelibatan masyarakat yang bisa jadi ada translator lagi, ada penerjemah antara kita punya kita
0: perlu ada penutur Indonesia, lagi
1: yang kemudian dia bisa memberikan
0: pemahaman
1: itu ke masyarakat adat dan memang kita perlu pendekatan dengan memakai contoh-contoh yang memang sederhana dan dekat dengan masyarakat gitu ya. Misalnya saja kita berbicara terkait dengan perubahan iklim. Nah, itu tuh kalau kita bicara perubahan iklim, mama tahu itu apa? Juga bingung itu barang apa. Tapi kemudian kalau kita tanya mama dulu di sini ada air kan, ini kan sungai ya, gitu. Air bagus. Ya dulu di sini tuh air itu deras seperti itu, tapi sekarang ini sudah. Nah, jadi kemudian memang ada pendekatan-pendekatan yang perlu kita pakai untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat yang lebih kontekstual dan dekat dengan masyarakat.
0: Oh, ini luar biasa sekali. Ini seperti tadi kakak dong bilang bahwa sebuah kebutuhan yang selama ini tidak diketahui dan perlu kerjasama yang baik sekali untuk masyarakat ini dong tahu dong punya hak di mana, dong punya bagian dan batasan di mana. Dari masyarakat ada dia berpengaruh sampai ke tadi iklim global itu ya,
2: yeah.
0: Kak Tony. Untuk Papua Barat sendiri

0: masyarakat kita di Papua belum paham. Karena tadi itu di ruang-ruang yang relatif tidak dalam posisi masyarakat yang kemudian. Karena itu bicara tentang administratif, aturan-aturan, kewajiban-kewajiban, norma, standar yang harus dipenuhi itu yang kemudian. Itu menjadi salah satu kendala terbesar. Tapi ketika hari ini, misalnya tadi, sudah ada perdasusnya, perdanya, undang-undangnya, dan kemudian akademisi, teman-teman LSM sudah banyak. Dan termasuk anak-anak Papua, anak-anak negeri ini sudah mulai memahami itu, ataupun mungkin juga dalam proses untuk memahami itu. Maka menurut saya, sudah harus kita kemudian sama-sama untuk berpikir langkah strategis apa yang kemudian bisa mempercepat. Memang akan sulit karena tadi harus dibangun dari masyarakatnya. Ini sulit kan. Saya
1: kepeduliannya mereka
0: peduli terhadap saya punya tanah, hutan atau tidak. Karena hari ini kan mereka lebih banyak bicara tentang asal hutan. Terus kalau saya urus ini, saya makan apa? Padahal ini menjadi tabungan masa depan tuh, karena ketika kita tadi menjaga dan memelihara hutan, kita manfaatkan hari ini, ya kita manfaatkan. Tapi jangan lupa bahwa ada kesempatan untuk kemudian melegalkan supaya pengakuan itu kenapa tidak menjadi bagian. Nah, ruang diskusi sosialisasi menjadi penting. Karena memang belum semua memahami. Harus memang kita turun ke lapangan untuk mengingatkan. Tapi ini menjadi sebenarnya tugas penting dari negara, terutama pemerintah daerah. Harusnya mereka. Tadi pertanyaan kenapa Manokwari tidak? Ini menarik. Manokwari ini kota pertama kemudian kabupaten yang kemudian memekarkan banyak kabupaten. Tapi kenapa Manokwari?
1: Tidak ada hutan adat.
0: Tidak ada hutan adatnya. Ini
1: sedangkan kita, orang asli ada. Orang ada asli Manokwari ada. Nah, tapi kenapa hutan adat mereka tidak? Ini jadi pertanyaan ini. Kenapa bisa ini?
0: Jangan-jangan mereka punya hutan adat sudah tidak ada.
1: Ah, itu dia.
2: Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
2: Karena soalnya kita harus membuktikan. Jadi kita harus membuktikan bahwa kita punya keberadaan itu ada. Hutannya ada dan masyarakat adatnya ada. Jadi bukan masyarakat ini ya. Campuran gitu ya, itu tetap harus masyarakat.
1: Tapi masyarakat
2: adat.
1: Asli.
0: Iya, harusnya Manokwari ini.
1: Sehingga orang tahu di mana dong punya hak-hak
2: bicara
1: batasan-batasan tadi. Iya, identitas tadi.
2: Iya.
1: Iya, sebagai anak Manokwari tapi tidak ada klaim hutan adat ini. Ini menjadi pertanyaan. Padahal suku asli ada. Tetapi mereka kehilangan bukan kehilangan ya. Belum ada hutan adat. Ini menggambarkan identitas yang seperti bagaimana nih, Kak Ton?
0: Artinya bahwa memang ini perlu ada semacam sosialisasi tapi juga semacam gerakan untuk menyadarkan.
1: Kesadaran diri
0: teman-teman
1: sendiri.
0: Teman-teman yang ada di Arfak ini bahwa Bapak Gubernur ini sudah sangat care Perda nomor 9 atau 8 itu terkait apa masyarakat hukum adat di Papua Barat. Itu sudah ada ruang yang di, tapi apakah kemudian masyarakat-masyarakat yang ada di kampung-kampung ini mau untuk berjuang? Nah, itu harusnya kesadaran itu muncul. Memang kesadaran itu muncul kalau misalnya dari eksternalnya lebih baik mengingatkan sosialisasi. Hey, ini loh kamu hutan adat. Karena kadang-kadang mereka buat lupa, kadang-kadang memang tidak tahu. Karena merasa bahwa ini hutan kami punya, tidak perlu kami urus juga. Kami
1: ini
0: punya.
1: Ini sudah jadi milik kami sendiri.
0: Ini milik kami sendiri. Tapi mereka tidak sadar bahwa ada skema yang sebenarnya membuka ruang untuk itu.
1: Betul.
0: Dan itu harusnya ruang gerak yang sama. Tapi juga menurut saya begini, karena sosialisasi, ruang sosialisasi ini banyak teman-teman yang tidak paham hutan adat. Apalagi skema perhutanan sosial. Tapi kemudian mereka nimbrung nih. Dan memberikan pemahaman yang salah. Dan hari ini memang jujur kita lagi protes nih. Yang dipilih banyak hutan desa. Nah, hutan desa dan hutan negara itu sesuatu yang berbeda jauh.
1: Iya, beda dengan hutan adat.
0: Hutan adat itu jelas milik masyarakat yang tidak ada batas waktu ketika dia sudah kelola. Sementara hutan desa itu secara tipologi pengertian sejak dulu itu sudah diklaim hutan negara yang diberikan kepada masyarakat. Nah, kadang-kadang ini
1: berarti
0: banyak
1: itu
0: orang
1: ada
0: yang
1: batasan itu ya kalau yang
0: jelas.
1: Itu.
2: Iya, ada batasan dan
0: dia berada pada ruang misalnya tadi hutan fungsi hutan produksi dan hutan lindung. Tapi itu milik negara.
1: Diatur negara lagi. Jadi negara mau bikin apa suka-suka negara.
0: Tapi kembali yang tadi saya bilang, di tanah ini tidak ada satupun yang tidak milik orang Papua. Nah, ini kan dua kontradiksi nih. Satu, saya punya. Tapi ketika saya membuat pengakuan terhadap hutan desa, yang sebenarnya saya tidak langsung, hutan-hutan
1: diatur
0: itu
1: oleh negara.
0: Kembali ke negara. Dia lepaskan kembali ke negara. Yang sebenarnya tadi kita mau membutuhkan, saya yang membutuhkan hari ini adalah pengakuan negara saya punya hutan adat. Nah, ini banyak pemahaman, pengertian.
1: Terbulak balik ini.
0: Ya, itu. Kali kita hari ini kita bicara, ini banyak yang orang teman-teman disebutkan juga fakta-fakta ini. Betul. Karena banyak di kampung orang pilih hutan, sekarang mereka tidak

0: Paham.
1: Iya, mereka kira hutan desa berarti kita sudah masyarakat
2: iya,
1: desa itu
2: karena
1: punya.
2: Memang persyaratannya itu dia lebih
0: mudah.
2: Mudah.
0: Tidak perlu perda,
2: Tidak perlu perda.
0: Tidak perlu membuat
2: kesepakatan.
0: Kesepakatan sih langsung.
1: Ini yang harus masyarakat di Manokwari. Kalau apabila ada hutan desa di Manokwari,
0: nah banyak ini. Dan ini sekarang jadi konflik ini.
1: Oh begitu.
2: Iya, jadi konflik. Harus, apa
1: iya, ini pemahaman yang salah diartikan kepada masyarakat.
0: Ya tadi sosialisasinya kalau dia tidak paham.
1: Sosialisasinya salah kalau memang.
0: Kalau dia tidak paham konteks terkait dari tadi perhutanan sosial secara. Sebenarnya memang teman-teman, terutama teman-teman kehutanan, fiskal itu mengejar target luasan. Karena ada 13 juta hektar yang negara mau bagi kepada masyarakat untuk mengelola hutan, termasuk hutan adat. Tapi sayangnya di antara semua 5 skema ini, hutan desa yang paling cepat. Tidak hanya satu tahun. Nah ini kadang-kadang kita tidak bisa salahkan juga, karena teman-teman dikejar target sebagai bagian di kinerja mereka. Tapi tadi saya bilang, tadi bicara tentang keinginan dan kebutuhan. Hari ini aja keinginan saya sebagai kejar target. Tapi bukan kebutuhan kita loh. Saya ingin mendapatkan pengakuan. Saya punya. Kenapa saya tidak? Dan saya bermimpi bahwa ini satu saat saya punya cucu yang kelola sudah.
1: Betul.
0: Hari ini saya berusaha untuk saya dapat KTP, SK-nya.
1: Saya
0: pegang. Ini jaminan buat semua. Kalau kita membangun konstruksi berpikir seperti itu, menurut saya lebih relevan hari ini. Tapi karena tidak bangun pemahaman, karena ini sudah berusaha dan teman-teman. Saya berdarah-darah untuk menyampaikan bahwa sebenarnya sudah kita sepakat dan ada. Tapi tadi tidak segampang yang saya ngomong. Internal juga masih bermasalah, belum kesepahaman, belum disepakati. Nah ini juga bisa menimbulkan konflik di bawah. Kita paksa hutan ada tapi masalah mereka belum internal, belum selesai. Jadi masalah besar jadi. Tadi kita kembali ke misalnya Arfak. Apakah teman-teman Arfak misalnya ada di seputaran Manokwari yang masih punya hutan?
1: Mereka berusaha untuk mengakui kepemilikan mereka atau tidak?
0: Apakah mereka mau inisiatif atau tidak? Atau memang sudah senyaman hari ini?
1: Sudah
0: tidak perlu lagi. Apalagi misalnya
1: sudah Bapak ada
0: Bupati,
1: hutan desa.
0: Bapak Gubernur, ini semua kami punya. Tidak perlu lagi. Bisa jadi trigger. Itu saya selalu bilang. Siapa lagi yang kemudian mau melihat kali kita punya hutan dan adat ini kalau bukan hari kita sama-sama untuk bergandengan tangan. Termasuk teman-teman yang ada di Manokwari Raya ini.
1: Betul.
0: Ya meskipun salah satu contoh sudah ada. Itu bagian dari Arfak juga teman-teman Ogone. Itu bagian dari masyarakat Arfak.
1: Betul.
0: Tapi yang tadi bahwa Manokwari sendiri sebagai tempat itu belum ada.
1: Kenapa bisa begitu ya?
0: Kakak ini
1: mungkin
0: pemahaman yang dari lama di sini kemudian melihat.
1: Kenapa nih Manokwari sendiri tidak ada hutan adat nih Kakak Ren?
2: Yang pertama memang kalau kita bicara inisiatif dari masyarakat adat itu sendiri ya. Karena sebenarnya ini kan kalau kita bicara barang ini tuh bukan dari torang gitu ya.
1: Dari yang punya.
2: Harus dari yang punya gitu. Saya tidak mungkin paksa kakak bikin sudah kan tidak mungkin. Tapi kalau kakak sendiri yang merasa bahwa itu penting ya tadi. Kemudian kita bisa mendokumentasikan kita punya identitas itu dan kemudian dituangkan dalam sebuah kebijakan dari pengakuan. Jadi saya rasa kembali lagi ke kita. Makanya tadi Pak Antoni bilang sosialisasi apa itu penting gitu. Karena kalau kita bicara skema perhutanan sosial, saya selalu bilang bahwa masyarakat itu selalu jadi subjek. Mereka yang harus menentukan skema apa yang paling cocok untuk pengelolaan dong punya wilayah. Nah makanya kenapa kita selalu bilang bahwa hutan adat itu adalah skema yang paling relevan kita pakai di tanah Papua. Karena kita kalau bicara hutan desa misalnya ya, ada orang yang ada beberapa misalnya komunitas yang dia tinggal di dalam kampung itu tapi dia bukan punya wilayah. Sementara skema hutan desa itu berarti dia harus mengelola
1: hasil yang ada di kampung itu.
2: Dan bahkan sebenarnya itu juga ada batasnya.
1: Ya.
2: Karena mereka itu kan dilihat seperti ini, satu orang itu mampu mengelola berapa luasan.
1: Ya.
2: Mungkin saya satu orang satu hektar misalnya.

0: Kan mungkin kesadaran itu muncul lewat penyampaian yang benar dan baik,
1: Benar.
0: sehingga masyarakat itu melihat bahwa ini hak kami
1: Ya.
0: yang harus kami petakan, terjadi skema hutan adat tadi yang kakak bilang. Nah, di akhir kita punya perbincangan ini kakak tadi, ini jadi satu PR juga nih. Contoh kasus tadi ya, Manokwari sendiri tidak ada hutan adat. Dengan kita punya topik yang malam ini kita bahas, yaitu dinamika hutan adat Papua dan tantangannya. Mungkin di akhir perbincangan ini kakak Antoni, silakan mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Papua, tentang keberpihakan, tentang pemanfaatan, tentang pentingnya hutan adat bagi masyarakat adat yang ada di tanah Papua ini ke depan seperti apa. Atau mungkin kakak Antoni bisa sedikit memberikan pemahaman supaya saya juga yang tadi buta-buta juga saya bisa
1: Ya.
0: mengerti. Ya mungkin saya ke Numfor sana saya bisa langsung.
1: Iya.
2: Itu penting itu.
0: Iya, ini kayaknya saya harus pulang ke Numfor
1: Iya.
0: juga bikin hutan adat ini.
2: Harus itu.
0: Ya, kakak Antoni silakan.
2: Ku jaga hutan, hutan jaga ku.
0: Ya, aku jaga hutan, hutan jaga ku, luar biasa.
2: Ku jaga hutan, ku punya identitas, identitas tetap ada.
0: Wow.
2: Jadi kalau hari ini kita sebagai anak-anak yang ada di tanah Papua, yang sudah menikmati kemurahan Tuhan, Tuhan kasih hutan tanah ini bebas.
0: Betul.
2: Kalau kita lihat bahwa sebagai orang percaya, Tuhan bilang ada dua fungsi manusia. Ko mengusahakan, tapi ko pun tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara. Ketika kita tahu bahwa itu penting, maka hari ini hutan adat salah satu skema yang dari sekian banyak skema model yang bisa saja kita pilih. Tapi kalau hari ini kita sama-sama bergandengan tangan, kita sama-sama membangun pemahaman yang sama, oh itu menjadi kebutuhan saya hari ini.
0: Ya.
2: Maka menurut saya kita sudah mengamankan 100-200 tahun ke depan, kita punya apa yang Tuhan titip buat kita. Surga kecil yang ada di
0: yang jatuh ke bumi.
2: Ke bumi ini, itu ada di hutan di tanah Papua.
0: Wow. Yes.
2: Bukan hanya tadi kayunya, satwanya, semua yang ada, biodiversitas yang ada, tapi termasuk identitas-identitas yang melekat di hutan itu, itu sesuatu yang tidak bisa kita ukur dengan uang.
0: Betul.
2: Karena masyarakat hari ini bicara lebih banyak uang. Kok bangga kah tidak dengan kau hutan? Kalau kau terbangga, dipertanyakan, jangan-jangan kau bukan orang adat.
0: Nah,
2: jangan-jangan bukan kau jangan-jangan bukan kau hutan.
0: Iya.
2: Siapa kau tidak? Kalau saya punya hutan, saya punya, saya jaga.
0: Betul,
2: saya
0: betul.
2: Rumah saya jaga, tidak boleh orang masuk.
0: Ya.
2: Jangan-jangan bukan kau punya.
0: Nah, betul.
2: Itu jadi teratur. Tapi kalau kita hari ini punya kesadaran bahwa saya punya orang tua, punya saya punya leluhur yang sudah, maka saya harus kemudian jaga itu. Itu saya punya hutan, jaga saya.
0: Ya.
2: Saya juga harus jaga hutan.
0: Ya.
2: Itu mungkin.
0: Wow.
2: Dari saya. Ya.
0: Kak Reni, silakan Kak Reni.
1: Ya, kalau dari saya, kita kalau bicara terkait hutan ini bukan soal tanah atau pohon saja, tetapi kita bicara soal identitas, harga diri, dan juga masa depan.
0: Yeah.
1: Begitu. Jadi saya sangat berharap sekali sebenarnya kemudian kita semua bisa sepaham dan sepaham di dalam melihat bahwa memproteksi apa yang ada sekarang ini terkait dengan kita punya alam ini untuk kita punya masa depan yang lebih baik. Artinya seperti Pak siapa? Bilang kalau kita tidak meninggalkan, kita jangan Pak Domingus ya, kita tidak
2: jangan
1: boleh meninggalkan air
2: mata,
1: gitu, tapi
2: mata
1: kita
2: air.
0: Tinggalkanlah mata air.
2: Untuk.
1: Jadi kita perlu sekali untuk membangun kesepahaman bersama dari masyarakat adat, pemerintah daerah, dan semua stakeholder yang kemudian merasa bahwa hari ini kita memproteksi sesuatu yang penting untuk kita ke masa depan.
0: Luar biasa. Sahabat budaya di mana saja dong berada, kita punya perbincangan yang hangat sekali. Waktu satu jam sepertinya tidak cukup. Kalau kita bicara tentang hutan adat yang ada di Papua dan juga keberpihakan dan juga kepemilikan atas diri sendiri. Tadi kakak Antoni sedikit memberikan suatu kata yang singkat, padat dan jelas. Ko jaga hutan, hutan jaga ko. Kau jaga hutan berarti kau punya identitas dengan kau punya etnitas jelas. Dari kakak Reni, ada pesan yang tertitip dari Bapak DM, Bapak Gubernur, bahwa jangan tinggalkan mata air bagi generasi, jangan tinggalkan air mata bagi generasimu, tapi tinggalkanlah mata air bagi generasi yang akan datang. Sahabat budaya di mana saja dorang berada, kalau kita bicara tentang hutan, bukan kita bicara tentang sesuatu yang menjadi milik orang lain. Tetapi itu menjadi identitas kita. Kita

bicara tentang kita punya identitas. Tadi Kakak Dendo sudah sampaikan. Kalau kau rasa bahwa kau punya identitas sebagai anak Papua yang berkulit hitam, rambut keriting, berarti kau punya identitas sebagai anak adat yang menjaga surga kecil yang jatuh ke bumi ini dengan baik. Agar generasi ke generasi yang akan datang dan tetap mempunyai hak untuk membangun negeri ini sebagai tuan di atas negeri sendiri untuk mendapatkan kebaikan dari alam dan juga tanah ini untuk memberkati banyak orang. Sahabat budaya, kalau kau sayang tanah Papua, berarti kau harus jaga hutan dengan baik. Karena di dalam hutan itu ada kau punya identitas yang bisa menunjukkan kau punya jati diri sebagai anak negeri di atas tanah Papua. Terima kasih sekali lagi untuk kita punya narasumber, kedua narasumber, hormat diberi kakakku, Profesor Dr. Antoni Onggirwalu Eswut MSC, Guru Besar Fakultas Kehutanan UNIPA. Terima kasih kakak berkenan hadir. Ini kita harus bicara lebih banyak lagi. Semoga di momen-momen berikutnya siap. Kita akan bicara siap, lagi. Siap. Juga untuk, saya mau bilang ini cendrawasih yang masih kuat sekali terbang dari satu dahan ke dahan yang lain untuk terus bersuara bahwa hutan adat menjadi identitas Anda, jadi harus terus dijaga. Yeah. Bin Syowi, Syowi maka sumasa. Tetap semangat, yeah. Kakak Reni Suruhan Esut sebagai aktivis lingkungan LSM Pionir Tanah Papua, yeah. Terus bergerak untuk memperjuangkan hak-hak adat bagi orang asli Papua, yeah. Terutama bagaimana skema adat ini menjadi milik orang Papua, yeah. Menjadi milik masyarakat adat supaya dong punya identitas itu tetap terjaga, yeah. Sampai di generasi yang akan datang. Yeah, sahabat budaya, terima kasih banyak sudah satu jam lebih bersama Lita dalam obrolan budaya RRNet. Kita akan jumpa lagi di obrolan budaya RRNet berikutnya, tentunya dengan topik-topik menarik dan narasumber-narasumber yang luar biasa. Dari Timur Indonesia, Kota Injil Manokwari, saya Yulita Kresi yang bertugas, salam budaya dan sampai jumpa.

Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari, terima kasih dong masih bersama Lita di 96.7 MHz. Dan obrolan budaya yang baru saja hadir ke dong punya ruang dengar, Lita harapkan dapat memberikan informasi terbaru untuk sahabat budaya yang masih tetap stay tune bersama kami. Serangkaian lagu-lagu saya hadirkan ke dong punya ruang dengar, mudah-mudahan dapat memberikan nuansa tersendiri untuk sahabat budaya yang masih tetap mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Manokwari.

0: ada.
1: Sebenarnya saya ingin mencari bahan bakar yang untuk tarikan kendaraan kita lebih ringan. Waktu itu saya pernah sempat menggunakan Pertamax.
2: Penggunaan oktan di atas 90, yang kita gunakan, termasuk saya juga melakukan pencemaran udara.

0: Penggunaan bahan bakar kendaraan yang tidak ramah lingkungan berdampak terhadap meningkatnya polusi udara yang akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Menyikapi persoalan ini, PT Pertamina Persero meluncurkan program Langit Biru dengan mengkonversi BBM oktan rendah yang selama ini ditawarkan di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dengan BBM oktan di atas 90. Surya Putra Raharja, warga Sorong mengaku lebih memilih menggunakan Pertamax atau Pertalite untuk menjawab kebutuhan BBM. Selain turut membantu agar menurunkan emisi gas buang kendaraan, menggunakan BBM dengan oktan tinggi sangat baik untuk performa kendaraan.
1: Sebelumnya kan menggunakan bensin. Sebenarnya saya ingin mencari bahan bakar yang untuk tarikan kendaraan kita lebih ringan. Waktu itu saya pernah sempat menggunakan Pertamax, namun Pertamax kan hanya ada satu di kota Sorong, jadi agak susah mendapatkannya. Setelah itu muncul Pertalite, menjadi pilihan pertama untuk kita gunakan untuk di kendaraan.
0: Kendati disambut warga, namun bagi Teddy, ojek di kota Sorong, sedikit keberatan jika harus memakai Pertamax. Mengingat saat mencari penumpang berkeliling, tidak tentu akan mendapat penumpang. Karena perbandingan harga BBM Pertamax memberatkannya saat mengais rezeki sebagai ojek.
2: Nama saya Teddy, sebagai tukang ojek. Kalau tanggapan saya, kalau mau ditiadakannya Pertalite sama premium, kayaknya bagi saya sendiri kalau sebagai tukang ojek ya agak keberatan karena kita lebih perlu harga yang murah. Terus apalagi kita sebagai tukang ojek harus kita mencari penumpang, jalan mondar-mandir untuk mencari penumpang. Jadi keberatan juga kalau bisa ya Pertamax bisa diturun harganya sedikit supaya kita sebagai tukang ojek juga bisa merasa aman dalam mencari rezeki untuk kita punya keluarga gitu. Ya mobil dan kenaikan juga sih, tidak juga sih, karena kalau kita mau kasih naik juga karena kondisi begini, kalau kita kasih naik ya otomatis juga penumpang juga kadangkala mereka tidak mau naik, jadi kita masih sesuaikan dengan harga lama karena punya kita, yang penting bisa kebutuhan keluarga kita aja.
0: Penggunaan bahan bakar kendaraan dengan oktan rendah akan berdampak buruk terhadap mutu lingkungan. Oleh karenanya, kata Mierta Dewangga, dosen teknik lingkungan Universitas Muhammadiyah Sorong, langkah tepat yang harus dilakukan yakni menyadarkan seluruh pengguna kendaraan bermotor agar mengganti dengan BBM beroktan tinggi.
3: Jadi sebenarnya kesadaran masyarakat itu memang penting. Jadi bagaimana kita memberi pengertian terhadap masyarakat. Pertama memang pengganti emisi itu adalah salah satu upaya kita untuk mengurangi polusi udara atau mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor tadi. Yang kedua itu memang ada salah satunya cara dengan pengujian emisi. Jadi apabila kendaraan bermotor itu ada namanya wajib pengujian emisi gas buang kendaraan. Terus yang ketiga, masyarakat bisa menanam tumbuhan-tumbuhan yang memang tinggal di sekitaran jalan besar. Itu salah satunya juga mungkin mereka bisa menanam yang bisa mengikat emisi gas buang. Jadi ada tumbuhan, memang beberapa tumbuhan yang bisa mengikat gas buang emisi kendaraan tadi.
0: PT Pertamina Persero berkomitmen untuk menjaga lingkungan. Satu langkah yang diambil yakni dengan menerapkan penjualan bahan bakar minyak jenis Pertalite dan Pertamax di SPBU yang beroperasi di Sorong. Hal ini kata Imade Mega Adi Sanjaya, Sales Brand Manager Rayon 1 Papua Barat, dilakukan bertahap diawali dengan mengedukasi konsumen premium dengan mengganti menjadi Pertalite.
4: Oleh karena itu, Pertamina memiliki urgensi untuk memberikan edukasi kepada konsumen terkait dengan pentingnya memilih BBM yang ramah lingkungan dan sesuai standar internasional dan juga sesuai dengan spek kendaraan bermotor. Di sini salah satu langkah Pertamina adalah dengan mengadakan program Langit Biru, yaitu program sebuah promo yang akan dijalankan bertahap di beberapa wilayah Indonesia secara objektif dan utama untuk mengedukasi konsumen. Jadi kita akan melakukan edukasi konsumen, konsumen premium tepatnya Pak, untuk menggunakan produk Pertalite khusus dengan harga promosi atau harga Hermes kepada konsumen. Nanti ini ada PLK namanya Pak, di mana PLK itu memiliki harga khusus berbeda dengan harga Pertalite biasa Pak. Jadi di sini PLK ini adalah Pertalite khusus Pak. Itu harganya ada harga promosi dari Pertamina yang nantinya per bulannya akan kita evaluasi harganya Pak. Untuk yang program Langit Biru ini juga merupakan program pengurangan polusi udara yang akan dimulai di wilayah kota Sorong.
0: Emisi kendaraan ini, tutur Julian Kelly Kambu, Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH Kota Sorong, menjadi masalah yang akan semakin tinggi. Jika tidak diselesaikan segera, akan menjadi bencana bagi semua pihak. Sehingga hadirnya program Langit Biru ini akan memberikan energi positif untuk menurunkan polusi udara di Tanah Malamoi.
5: sehingga kita harus mengendalikan kota kita dengan udara yang bersih. Di dalam Undang-Undang 32/2009, udara yang bersih, air yang bersih itu wajib disediakan oleh pemerintah dan negara. Itu kebutuhan primer, bukan hanya air saja tapi udaranya juga. Bagaimana kebutuhan primer ini bisa dinikmati warga? Ya, itu kita harus kendalikan dengan penggunaan oktan di atas 90. Nah, yang kita gunakan, termasuk saya juga melakukan pencemaran udara karena kita masih menggunakan oktan di bawah 90. Semua kepala daerah, semua kepala dinas, semua pejabat masih menggunakan itu. Nah, kita harus menggunakan oktan di atas 90 dan mungkin dengan kebijakan baru ya. Kita mulai dari kepala daerah dan kepala dinas semua. Yang mobil plat merah semua mungkin wajib menggunakan Pertalite. Demi kesehatan kita, karena kita tidak menghirup karbon. Kita menghirup oksigen. Warga kota, manusia tidak pernah hirup karbon. Kalau hirup karbon masuk ke paru-paru, paru-paru hancur, matilah dia.
0: Diberlakukannya program Langit Biru PLB di Tanah Malamoi menjadi kepedulian terhadap mutu udara di Tanah Malamoi. PLB ini sekaligus sebagai energizing you bagi seluruh pengendara kendaraan bermotor sehingga udara bersih bebas polusi yang akan diwariskan kepada generasi selanjutnya.

Tanah Papua. Papua. Sesungguhnya Papua adalah hamparan savana peradaban manusia yang luas dan selalu mengundang para peneliti yang penasaran. Alam yang eksotis, budaya nan beragam, bahasa yang berbeda di setiap suku,

0: di bagian kepala burung dari Pulau Papua. Wilayahnya sangat luas. Sumber daya alamnya kaya. Pemandangan laut memukau para wisatawan manca. Di antara suku-suku yang menghuni wilayah kepala burung Provinsi Papua Barat, salah satunya suku Moi.
1: Dulu kami orang Adat, sebelum ada

anggota adat ini tidak mau menjalankan atau menerima norma yang telah tertanam dalam adat. Bisa saja anggota adat ini tersingkir dari lingkungan adat. Untuk mempertahankan norma dan ritual kepercayaan adat, suku Moy mempunyai sistem pendidikan adat dan dianggap sangat sakral. Pendidikan adat ini disebut Kambik. Peserta didik dipilih oleh masyarakat adat dan hanya diikuti oleh anak laki-laki atau Nedla. Dalam menebang pepohonan di hutan, masyarakat adat Moy melakukannya dengan sangat selektif. Dan kebiasaan ini diajarkan kepada anak-anak sejak dini. Seperti dalam memotong bambu ini, besar lingkar bambu benar-benar dipilih sesuai kebutuhan. Dalam suatu perhelatan pernikahan dalam adat Moy, diawali dengan persiapan-persiapan. Persiapan yang penting adalah pengambilan air suci yang dipimpin oleh tokoh adat, dibantu dengan anak laki-laki sebagai cara untuk mewariskan adat istiadat. Pengambilan air suci ini dilakukan di suatu tempat, di hutan. Air ditampung dalam bambu yang diukir dengan cara khas. Untuk kelengkapan upacara, juga dipetik daun-daun. Setelah seluruhnya selesai, tetua adat dengan mengetuk-ngetukan parangnya

0: penanaman pohon sebagai penanda. Jika pohon ini tumbuh dengan subur, dipercayai bahwa kelangsungan rumah tangga mereka akan berkembang subur.
1: Dari mana ke, Pih? Paman ke bangkala uman, mobil uman, nani. Paman yang kawan ini. Tut madang ke bangkala, Pih. Paman siap. Dari mana ke, Pih? Tuk mencetua, ya.
0: Sagu merupakan makanan pokok. Memproduksi sagu sebenarnya sederhana saja. Serat-serat yang mengandung tepung sagu ini disiram air. Ditiris, dibiarkan sejenak, maka tepung sagu akan mengendap. Endapan inilah sagu yang siap dimasak. Dalam melakukan hubungan kekerabatan lewat hubungan pernikahan, hubungan ini oleh suku Moy disebut simin. Acara diawali memandikan pengantin yang dilakukan oleh saudara terdekatnya. Pengantin perempuan dibimbing saudara dekatnya ke belakang rumah. Dengan air yang tersedia, muka pengantin dibasuh oleh kerabat dekatnya. Setelah dilakukan acara ini, sang pengantin kembali ke rumah, dan prosesi berikutnya adalah mengganti pakaian pengantin dengan kain sarung. Sementara pengantin pria ditempatkan di bilik suci, menyatu dengan kain-kain dan benda lainnya yang digunakan untuk mas kawin. Kerabat-kerabat berdatangan membawa kain sarung dan perhiasan-perhiasan. Dengan sukacita mereka memasang gelang-gelang, mengalungkan kain timor. Dan tak ketinggalan membuat mahkota yang dihiasi bunga-bunga. Setelah semua siap, saatnya gong dibunyikan. Salah satu gong yang ditabuh terdapat ornamen naga. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Jika gong ini telah ditabuh, maka gong ini harus tetap bertalu sampai pada pembicaraan tentang mas kawin disetujui kedua belah pihak. Pembicaraan mas kawin ini biasanya sangat lama, bahkan sampai keesokan harinya. Ibu-ibu yang hadir mendendangkan mantra yang isinya tentang asal-usul dari dua keluarga ini yang sedang menyelenggarakan acara pernikahan. Pengantin perempuan didampingi oleh seorang anak perempuan yang berpakaian mirip dengan pengantin yang disebut Dayang. Dayang ini akan mendampingi pengantin hingga pernikahan telah dianggap sah. Bunyi gong yang ditabuh terdengar hingga kediaman pengantin pria. Ini dipahami oleh pihak pria bahwa pengantin perempuan sudah siap untuk disambangi. Beberapa perempuan dewasa sebagai utusan keluarga Magablo berkain sarung dan berkalung manik-manik bersama menuju ke tempat tinggal pengantin perempuan. Mereka disambut dengan antusias penuh keakraban. Utusan ini memeriksa kesiapan pengantin perempuan. Seluruh perhiasan dan pakaian yang dikenakan pengantin dinilainya. Ini berkenaan dengan bahwa seorang gadis dari suku Moy harus dinilai tinggi, sehingga penawaran mas kawin selalu ditawarkan setinggi-tingginya.
2: Sincem.

0: Utusan pun kembali untuk membicarakan jumlah mas kawin. Menjelang senja, utusan pengantin perempuan yang bertandang ke pihak pengantin laki-laki untuk menilai mas kawin yang akan diterima oleh pihak perempuan. Untuk bertandang ini, mereka mempersiapkan hantaran seperangkat sirih pinang kapur dan tembakau. Begitu pula pihak pria juga mempersiapkan sepiring sirih pinang kapur dan tembakau ke pihak tamu. Cara ini adalah sebagai bentuk saling menghormati. Acara makan sirih pinang pun dimulai sambil bersenda gurau. Selanjutnya, acara yang penting adalah penghitungan mas kawin. Menghitung mas kawin adalah bagian pokok jadi tidaknya sebuah pernikahan. Acara ini sangat lama. Dalam memilah dan memilih mas kawin berupa kain, terutama kain timur, kadangkala terjadi perdebatan yang sengit. Jarum jam menunjukkan pukul 2 pagi dini hari. Penerangan yang terbuat dari getah damar tetap menyala. Gong pun tetap ditabuh. Beberapa utusan dari keluarga pengantin perempuan bersiap bertandang ke pihak pengantin laki-laki. Malam telah larut. Perdebatan berpindah ke bilik suci. Disinilah kain adat Timor yang bernilai tinggi diperdebatkan nilainya. Disaksikan oleh tetua adat dan juga pengantin pria.
1: Cukup atau tidak?
0: Dan apabila dirasa belum sesuai, maka perdebatan akan berlangsung terus. Sarung Timor menjadi mas kawin paling bergengsi. Makin banyak keluarga memiliki sarung Timor, status sosial mereka pun makin tinggi. Terutama sarung Timor peninggalan zaman dulu. Matahari telah terbit kembali, namun perhitungan kain masih berlangsung terus. Apabila perhitungan mas kawin ini selesai, maka tahapan acara berikutnya bisa dilanjutkan. Jam 10 pagi, perhitungan belum selesai dan pihak pengantin perempuan tetap menunggu sambil gong tetap ditabuh. Setelah perhitungan selesai, mas kawin dapat dipenuhi oleh pihak pria dan pihak perempuan menerima mas kawin. Kain-kain begitu banyak dimasukkan ke dalam noken untuk dibawa ke rumah pihak perempuan. Setelah seluruh mas kawin dibawa, maka utusan keluarga pengantin laki-laki bersiap menjemput pengantin perempuan untuk dibawa ke rumah keluarga Magablo. Dalam penjemputan ini, benda-benda yang dikeramatkan oleh keluarga Magablo ikut dibawa dan beserta semangkok air suci. Air suci yang diambil dari sungai di hutan diserah terimakan ke pihak pengantin laki-laki. Dan air suci yang dibawa oleh pihak laki-laki dipercikan ke dada dan punggung pengantin perempuan sebanyak 4 kali sambil dibacakan mantra-mantra.
1: Dime, tita kau kami, tita selau me.
0: Selanjutnya pengantin perempuan sudah siap untuk dibawa ke rumah keluarga pengantin laki-laki dengan cara digendong oleh saudara dekat pengantin perempuan. Begitu juga Dayang. Iring-iringan ini terdiri dari air suci dalam bambu yang akan dibuat memasak pepeda. Seluruh perangkat dapur yang telah disiapkan dihantarkan ke rumah keluarga laki-laki. Bunyi gong juga berhenti di sini. Sekitar 18 jam gong itu berbunyi. Sesampai di rumah keluarga pengantin laki-laki, pengantin perempuan didudukan di alas tikar sambil menunggu pengantin laki-laki keluar dari bilik suci. Sebatang rokok yang dibalut secara tradisi disiapkan dan dinyalakan oleh pihak perempuan. Setelah dihisap oleh pengantin perempuan, disodorkan ke pengantin laki-laki. Oleh pengantin laki-laki, rokok adat itu diberikan kepada saksi-saksi, baik saksi dari pihak laki-laki maupun perempuan. Pepeda pun dipersiapkan. Berikutnya pepeda dan ikan kuah kuning dihantarkan. Kedua pengantin memegang sumpit dan secara bersamaan memutar sumpit sebanyak 4 kali. Satu. Ali.
2: Antar.
3: Tolong.
2: Ya sudah. Ya, fangilah Pak.
0: Masing-masing mengambil pepeda dan dimasukkan ke dalam kuah kuning.
2: Tepuk tangan.
0: Dan tepuk tangan sebagai tanda bahwa pernikahan mereka telah resmi dilakukan di hadapan hukum adat. Selanjutnya pepeda dan kuah kuning dinikmati oleh para saksi. Acara pernikahan adat ini diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh pendeta gereja.
4: Kami berdoa dan kami mohon biarlah Tuhan terus memberkati keluarga Magablo, khususnya pengantin laki-laki dan juga pengantin perempuan dari anak kami, saudari kekasih kami dari marga Kalami, sehingga apa yang diikat, yang dipersatukan dengan rokok dan papeda yang baru selesai ini menjadi contoh, buka mata kami selaku orang-orang Papua. Tuhan punya maksud bagi kami manusia, semua dapat berlangsung dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin.

Oke, 96.7 MHz perempat suara budaya Manokwari. Terima kasih untuk sahabat budaya masih tetap stay tune bersama kami di perempat RR Manokwari. Apa kabar? Selamat malam untuk dong semuanya. Ada Sarinduko dari Glenn Sebastian featuring Harry dan juga Adit Rahmat dan Fikar. Semua yang sahabat budaya dong lakukan di malam hari ini diharapkan berjalan dengan baik. Dan juga kalau yang lagi sibuk dengan aktivitas, selamat beraktivitas saja untuk kami semua. Serangkan lagu-lagu dari perempat sama si siapkan dan juga hadirkan ke kampungnya ruang dengar. Semoga kami terhibur selalu di malam hari ini tentunya bersama.

Oke, pendengar siap program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari di mana saja dong berada. Terima kasih dong yang masih stay bersama Lita di Pro 4. Sementara sudah pukul 21 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur. Oke, sembari dong sedang bersantai bersama keluarga tercinta di rumah, atau juga sedang disibukkan dengan aktivitas, bahkan mungkin memilih sendiri, menyendiri di sudut kota ini. Oke. Biasanya orang kalau sudah penat, orang kalau sudah capek ya, kayak sudah, aduh sudah saya capek sekali, saya mau menyendiri, saya mau sendiri dulu, saya pengen menyendiri dulu, saya mau pergi sendiri, pokoknya apa-apanya mau sendiri. Ada beberapa ciri kepribadian ya, sahabat Duda ya, ada beberapa ciri kepribadian dari seseorang yang lebih suka menyendiri daripada harus berada di tengah keramaian. Nah, secara psikologi ada 7 ciri kepribadian yang dimiliki oleh orang yang suka menyendiri. Seperti yang tadi saya bilang untuk sahabat budaya dong semua, bahwa tidak semua orang itu dia merasa nyaman ketika dia ada di tengah keramaian. Seperti pesta atau acara sosial yang penuh dengan interaksi, atau juga banyak hal yang mungkin melibatkan banyak orang. Nah, tidak semua orang suka dengan yang namanya keramaian atau berada di tengah-tengah keramaian. Sebagian orang, sahabat

dan istimewa, sangat-sangat istimewa. Oke, dilansir dari Getting News, ada 7 ciri kepribadian yang menurut psikolog sering dimiliki orang-orang yang lebih memilih menyendiri daripada berada di tengah keramaian. Apa saja itu? Oke, yang pertama adalah mereka punya ciri yang lebih introspektif dan juga reflektif. Apa itu introspektif dan juga reflektif? Sahabat budaya mesti tahu bahwa orang yang suka menyendiri biasanya dorang memiliki kemampuan reflektif yang sangat kuat. Dorang suka sekali atau gemar sekali merenung, memikirkan kembali peristiwa yang telah terjadi dan mengevaluasi. Dorang suka mengevaluasi makna hidup, hubungan dengan sesama, dengan Tuhan, dengan alam, dan dorang ambil keputusan untuk semuanya itu. Jadi sahabat budaya, untuk kamu semua, orang yang punya kepribadian introspektif dan reflektif ini, dong itu tidak hanya menjalani hidup sahabat budaya, tapi dong juga berusaha memahami hidup dan bagaimana dorang memahami hidup dengan lebih mendalam. Nah, proses berpikir yang seperti ini atau introspektif dan juga reflektif itu membantu orang-orang yang suka menyendiri ini berkembang secara mental, secara emosional, meskipun tidak selalu tampak dari luar. Nah, ciri yang kedua yang dimiliki oleh orang yang suka menyendiri, yang kedua adalah mereka memiliki dunia batin yang kaya. Sahabat budaya, dalam psikologi kepribadian, orang yang cenderung menyendiri, mereka seringkali memiliki dunia batin yang kompleks dan juga penuh dengan imajinasi. Dorang bisa menghabiskan waktu berjam-jam ada di dalam atau duduk tenang dan berpikir sendiri tanpa merasa bosan ketika dong duduk merenung dan termenung, bahkan juga berpikir sendiri. Mereka tidak akan pernah merasa bosan. Tidak heran jika banyak seniman, banyak penulis, bahkan juga pemikir-pemikir besar adalah justru pribadi yang lebih suka menyendiri. Mereka lebih suka menenangkan diri, mereka lebih suka berpikir, dan mereka memiliki dunia batin yang kompleks dan penuh dengan imajinasi. Nah, ciri yang berikut atau kepribadian yang ketiga dari orang yang suka menyendiri adalah mereka mandiri secara emosional. Apakah itu bagian dari sahabat budaya atau bukan? Nah, sahabat budaya, orang-orang yang memiliki kepribadian atau suka untuk menyendiri, dorang-dorang ini atau mereka-mereka ini tidak terlalu bergantung pada validasi sosial. Mereka tidak membutuhkan validasi. Saya tidak membutuhkan validasi, ya. Mereka lebih nyaman dengan diri sendiri dan mereka tahu cara untuk menenangkan diri di saat mereka menghadapi tantangan hidup. Bahkan orang-orang seperti ini, dorang nyaman dengan dong punya diri sendiri. Dorang punya kemandirian emosional itu seringkali buat dong tampak lebih tangguh, dorang lebih dewasa untuk menghadapi berbagai situasi. Jadi orang yang suka menyendiri, mereka punya perilaku yang ketiga adalah mandiri secara emosional. And then yang keempat, orang yang suka menyendiri itu, mereka punya kepribadian atau dong punya perilaku yang berikut adalah mereka adalah orang-orang yang peka terhadap energi sosial. Apakah ini bagian dari sahabat budaya atau bukan? Orang yang suka menyendiri atau yang menyukai kesendirian bukan berarti orang membenci orang lain atau bukan berarti dong tersuka sama orang lain. Tapi orang-orang seperti ini orang hanya lebih sensitif terhadap energi sosial. Nah, seperti keramaian, percakapan yang dangkal, interaksi yang terlalu banyak bisa menguras energi mereka dengan cepat. Oleh karena itu, sahabat budaya di mana saya hidup berada, orang-orang yang suka menyendiri adalah orang-orang yang memilih momen interaksi yang lebih bermakna dengan orang-orang yang mereka rasa penting. Ya, dorang bukan antisosial, tapi mereka lebih banyak selektif. Jadi orang-orang yang suka menyendiri biasanya mereka lebih selektif untuk berteman, lebih selektif dalam berkomunikasi. Bukan mereka antisosial, tapi mereka

lebih selektif karena mereka itu sangat peka terhadap energi sosial. Ciri yang berikut atau perilaku yang berikut yang dimiliki oleh orang yang suka sendiri, menyendiri di sudut kota ini. Yang berikut adalah mereka memiliki batasan yang sangat jelas. Oke. Oh, Debbie sudah membenarkan hal itu ya. Oke, orang yang suka menyendiri itu mereka memiliki batasan yang sangat jelas. Dalam ilmu psikologi, individu yang menyendiri biasanya memiliki batasan pribadi yang sehat dan juga tegas. Dorang tahu kapan dorang harus berkata tidak, kapan harus mundur sejenak dari keramaian, kemudian kapan mereka membutuhkan ruang pribadi untuk memulihkan dompunya energi. Bagi orang-orang yang suka menyendiri, menjaga diri dari kelelahan emosional adalah bentuk perawatan diri yang sangat penting. Apakah teman-teman bagian dari orang-orang yang suka menyendiri memiliki batasan yang jelas? Kalau dong bilang tidak, tidak. Kalau dong bilang iya, iya. Mereka bisa menarik diri ketika ada dalam satu circle yang melelahkan dong punya emosional, melelahkan dong punya jiwa, dong akan memilih untuk menarik diri. Yang berikut, perilaku yang berikut yang dimiliki oleh orang yang suka menyendiri adalah lebih menyukai kedalaman daripada kuantitas. Apa itu? Nah, dalam hubungan sosial, sahabat budaya, orang yang menyukai kesendirian, dorang itu biasanya lebih tertarik pada koneksi yang lebih mendalam. Dorang tidak mengejar banyak teman, tetapi lebih menghargai satu atau dua hubungan yang benar-benar bermakna dan jujur. Jadi sensitivitas mereka ini tinggi sekali. Nah, orang-orang yang suka menyendiri ini mereka cenderung menghindari percakapan yang terlalu basa-basi. Kita di Manokwari bilang terlalu mulba. Dan lebih menyukai diskusi yang membahas topik-topik mendalam seperti filosofi hidup, masa depan, dan juga makna eksistensi lainnya. Dong tidak mau terlalu bicara hal yang terpenting. Bagi dorang, waktu dan kualitas mengeluarkan kata-kata, menguras pikiran untuk membahas suatu topik itu sangat penting, sehingga mereka akan lebih memilih kualitas-kualitas kelompok-kelompok di mana mereka bisa bercakap-cakap atau berbicara tentang hal yang bermakna, tidak basa-basi, tidak, orang washer bilang tidak sorkam. Mungkin begitu ya. And then yang ketujuh, sahabat budaya, di mana saja dong berada, perilaku yang ketujuh dari orang-orang yang suka menyendiri adalah dorang lebih cenderung sadar diri dan autentik. Apa itu? Orang-orang yang suka menyendiri itu dorang nyaman dalam kesendirian. Seringkali dong memiliki kesadaran diri yang cukup tinggi. Ya, dorang tidak tahu siapa dong punya diri, apa yang dong inginkan, apa yang dorang tidak sukai. Nah, mereka lebih cenderung fokus kepada diri sendiri terlebih dahulu daripada fokus ke orang lain. Mereka lebih cenderung memikirkan atau mencintai dong punya diri dulu sebelum dorang memberikan perhatian itu kepada orang lain. Nah, orang yang suka menyendiri itu terkadang, sahabat budaya, dorang punya kesadaran-kesadaran akan dong punya diri, apa yang dong butuhkan untuk dong punya diri, circle bagaimana yang dorang butuhkan, topik percakapan seperti apa yang mereka butuhkan, pertemanan seperti apa, hubungan seperti apa yang mereka butuhkan. Ini lebih membuat orang-orang yang suka menyendiri itu, mereka tampil lebih autentik, sahabat budaya. Tidak berusaha menjadi orang lain demi diterima lingkungan. Aduh, pokoknya saya harus begini, begini, begitu supaya dong mau saya. Saya harus begini, begitu supaya dia sayang saya. No, ya, tidak. Orang-orang yang suka menyendiri itu, dorang hidup sesuai dengan nilai dan prinsip yang dorang punya. Ya, dorang bukan mengikuti arus sosial, tapi dorang kadang lebih fokus kepada dong punya diri sendiri. Dorang orang yang punya, istilahnya, dorang itu orang-orang yang punya prinsip. Nah, dalam masyarakat, sahabat budaya, orang terkadang menilai atau merasa bahwa menyendiri
itu hal yang kurang bagus. Tetapi sahabat budaya harus tahu bahwa menyendiri itu bukan kelemahan. Terkadang kita ngeliat orang-orang yang suka sendiri, dia apa jadi? Di satu saja mau, masa mau lawan dua? Bukan lagu ya. Jadi sahabat budaya, kalau kamu adalah orang yang tipe suka menyendiri, saya juga orang termasuk salah satu tipe orang yang suka menyendiri. Menyendiri itu bukan suatu kelemahan sahabat budaya, tapi itu kekuatan tertentu yang kita punya. Kekuatan tertentu yang kita miliki. Dalam masyarakat sering menggunakan ekstroversi dan kehidupan sosial yang ramai, dan orang-orang lebih suka menyendiri, kerap dianggap aneh atau tidak supel. Namun psikolog modern justru menunjukkan bahwa kesendirian itu bisa menjadi ruang pertumbuhan yang sangat sehat dan produktif. Nah, selama kesendirian itu adalah pilihan, bukan karena keterpaksaan atau isolasi, maka kesendirian itu akan memberikan kekuatan atau power, menjadi super power tersendiri untuk Anda, untuk sahabat budaya. Karena ketika kita merasa lebih tenang ketika ada dalam kesendirian, kita tidak perlu merasa bersalah ketika tidak ada dalam keramaian. Tidak perlu merasa tidak ada dalam suatu circle yang besar. Tidak perlu merasa terisolasi. Tidak perlu merasa bersalah ketika kita sendiri. Karena sahabat budaya harus tahu bahwa sendiri itu punya kekuatan, di mana sahabat budaya bisa lebih memfokuskan diri kepada kehidupan, berpikir tentang apa yang penting untuk hidup, ya. Benar, lebih tenang, damai, pegang prinsip yang tegas. Itu adalah kesendirian. Terkadang orang bilang gini, Jangko suka sendiri-sendiri itu terbaik. Sendiri seperti apa? Kalau sendiri karena belum dapat jodoh, ya sabar-sabar saja. Tetapi kepribadian dari orang yang suka menyendiri adalah orang yang betul-betul fokus memaknai dia punya hidup. Hari ini saya harus bikin apa? Hari ini saya harus punya pencapaian apa? Hari ini apa sih kontribusi yang saya kasih buat saya dan dia berdampak untuk orang lain? Atau orang-orang yang suka menyendiri itu lebih fokus kepada kesehatan jiwa, kesehatan batin, kesehatan rohnya. Dia memilih untuk tidak ada dalam circle yang membunuh secara diam. Dia tidak suka berada dalam satu hubungan yang berantakan, tapi coba diperhalus di permukaan atau coba untuk menyembunyikan luka dari hubungan yang tidak bagus, hubungan yang toksik. Orang-orang yang punya kepribadian yang suka menyendiri adalah orang-orang yang punya power atau kekuatan tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mereka lebih berpikir bagaimana saya memberikan kontribusi, memberikan hal-hal yang baik buat saya punya diri, bagaimana saya menyayangi saya punya diri, bagaimana saya upgrade saya punya diri, bagaimana saya punya hati supaya tenang, bagaimana supaya saya punya rasa bisa terjaga dengan baik. Nah, hal-hal ini tidak dimiliki oleh semua orang. Jadi, sahabat budaya jangan merasa bahwa kesendirian itu adalah hal yang tidak bagus, hal yang tidak baik dan tidak boleh dipertahankan. Ketika kau mencoba untuk masuk dalam dunia yang ramai, circle yang penuh dengan basa-basi kemunafikan, kemudian kau buah hati tidak damai, segera keluar, pindah. Ya, akan ada tempat lain yang di mana kau diterima, kau dihargai, kau bisa lebih luas, kau lebih bebas dalam berekspresi, bahkan mungkin kau bisa duduk diam termenung dan menikmati bagaimana damai di dalam hati, bagaimana ketenangan di dalam jiwa. Jadi kalau malam hari ini ada sahabat budaya yang kepribadiannya itu suka sendiri, sahabat budaya yang merasa jangan berpikir bahwa aduh saya orang yang suka sendiri nih, saat ini hal yang tidak bagus. Tidak. Itu adalah kepribadian yang punya kekuatan yang tidak dimiliki orang lain.
Orang-orang yang suka menyendiri adalah orang-orang yang introspektif dan reflektif, memiliki dunia batin yang kaya, mandiri secara emosional, peka terhadap energi sosial, memiliki batasan yang jelas, lebih menyukai kedalaman daripada kuantitas, dan cenderung lebih sadar diri serta autentik. Kehebatan-kehebatan ini, perilaku-perilaku ini tidak dimiliki oleh banyak orang. Jadi kalau Ko merupakan salah satu pribadi yang suka menyendiri, jangan menganggap hal itu sebagai hal yang tidak bagus. Tetapi fokus, tenangkan Ko punya pikiran, dan munculkan ke permukaan. Ko punya kekuatan itu menjadi superpower untuk kau ketika kau mulai menghadapi dan menjalani kau punya hidup hari lepas hari. Oke. Tetap semangat bagi orang-orang yang suka menyendiri ya. Menyendiri bukan berarti sendiri ya. Tapi punya batasan yang jelas dalam hidup. Oke, dari pengamat bijak. Tapi saya prinsipnya tidak mudah katakan iya kalau tidak sesuai ekspektasi, tak pandang kita apa nih? Tak pandangan apa nih, kita gak enakan, oh iya dong, kalau tidak, tidak, kalau iya, iya, jangan, aduh terenak sekali, ya sudah tidak apa-apa. Oh, orang yang punya kepribadian yang suka menyendiri adalah orang-orang yang salah satu kepribadian yaitu peka terhadap energi sosial dan memiliki batasan.

adalah orang-orang yang peka terhadap sosial. Tidak sembarangan mengeluarkan kata-kata kepada orang lain meskipun itu saat bercanda. Ya, mereka akan lebih menyelektif atau selektif kata-kata yang mereka keluarkan atau komunikasi yang mereka gunakan. Dari orang asing, betul sekali. Dari apa? Betul yang objektif, betul. Dari pengamat bijak, sampai saat ini saya masih menyendiri kayak sudah terbiasa. Mencintai diriku lebih fokus pada kerjaan. Okay. Memilih untuk ketenangan dan kenyamanan jiwa itu penting sekali. Jangan memaksakan sesuatu yang sebenarnya kita tidak suka ya. Dari Debbie Sawen, saya tipe itu kak. Okay, kamu punya power tersendiri. Dari sendiri 86, suka sendiri walaupun ada di tengah keluarga gitu ya. Dari Debbie, benar, lebih tenang, damai, pegang prinsip yang tegas. Betul sekali. Dari sendiri 86, suka sendiri di tengah keluarga. Oh. Dari pengamat bijak, saya tipe menyendiri, tapi kalau soal bagi sedekah, kadang traktir orang lain makan tanpa kenal. Okay, kamu orang yang baik. Tapi saya prinsipnya tidak mudah katakan iya kalau tidak sesuai ekspektasi. Tak pandang kita gak enakan. Betul, saya setuju. Lebih baik kita berkata jujur daripada kita harus berbahasa basi agar diterima di lingkungan sosial. Mungkin seperti itu ya, sahabat budaya. Kita tidak perlu bermuka dua agar diterima di lingkungan sosial, agar bisa diterima dalam satu circle pertemanan, agar bisa diterima dalam suatu hubungan yang sebenarnya hubungan itu toksik dan harus segera dibereskan atau ditinggalkan. Sekali lagi buat sahabat budaya di seputaran Kota Manokwari, bahkan di mana saja berada, kalau malam ini kamu adalah orang-orang yang perilakunya suka menyendiri, teman-teman harus tahu bahwa teman-teman punya kekuatan yang tidak dimiliki orang lain, yaitu kekuatan yang memiliki batasan yang jelas, yang lebih peka terhadap sosial, yang betul-betul selektif ketika mengambil keputusan dalam kehidupan, selektif dalam menggunakan waktu, selektif dalam berkomunikasi, dan juga lebih menghargai, peka, menghormati. Orang Jawa bilang suka perasaan. Jadi perasaan ini terlalu lembut sekali. Kita terkadang orang yang menyendiri adalah orang-orang yang berpikir panjang sebelum mereka berbicara. Mereka orang-orang yang suka ketika menerima masukan atau menghadapi sebuah problem, mereka tidak langsung yang tak meledak. Tetapi mereka lebih kepada menyerap, tenang, berpikir, dan memutuskan. Selanjutnya, berkomunikasi agar keputusan yang tadi sudah diambil, yang sudah siap disampaikan adalah keputusan-keputusan yang valid, keputusan-keputusan yang betul-betul punya makna. Makasih Os atas motivasinya. Salam kenal dari Merauke. Oke, terima kasih buat pengamat bijak dan juga teman-teman yang ada di Merauke yang sudah bergabung bersama Lita malam hari ini. Showi, Kasumasa untuk dong semua. Terima kasih banyak. Jadi, malam ini kita bicara soal kepribadian yang menyendiri. Kalau kau punya keluarga, di rumah ada yang suka menyendiri, jangan kau menyudutkan dia. Tetapi coba kau peka terhadap perilaku tersebut, maka kau akan lihat bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh orang itu untuk lebih mengarahkan dia punya kehidupan. Terima kasih untuk Bong dan juga semua sahabat dengar, sahabat budaya yang ada di seputaran Kota Manokwari yang masih tetap mendengarkan Perempat Suara Budaya Manokwari. Lita ajak sahabat budaya dong semua untuk kita menikmati satu nomor manis yang tentunya Lita sudah siapkan untuk sahabat budaya dong semua di seputaran Kota Manokwari, bahkan di mana saja dong berada. Ada sesi potret dari Now featuring Ari Lesmana.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Sahabat budaya, ikutilah cerita legenda dari Lampung dengan judul Kumbang Macan dan Seekor Tawon. Persembahan RRI Bandar Lampung. Seekor tawon keluar dari sarangnya untuk mencari sebuah kebun penuh bunga. Sang tawon bersarang di hutan, dan ketika para tawon mencari makanan, mereka harus melewati hutan dan mencari kebun yang penuh dengan bunga. Sang tawon terbang menyusuri hutan, dan di tengah perjalanan, sang tawon melihat seekor kumbang macan sedang diam di atas sebuah dahan kering. Sang tawon menghampiri kumbang macan itu dan bertanya kepadanya.
1: Selamat siang, Tuan Kumbang Macan yang gagah perkasa. Maaf, aku mengganggumu. Aku tawon yang bersarang di hutan ini, dan aku dalam perjalanan untuk mencari sebuah kebun yang dipenuhi oleh bunga untuk kami ambil sarinya. Apa kau pernah melihat kebun itu?
2: Tuan Tawon, tidak usah memujiku seperti itu. Selama aku terbang, aku sama sekali tidak pernah melihat bunga di luar hutan ini. Tapi aku pernah mendengar kabar dari beberapa ekor lebah madu pekerja bahwa di luar hutan ke arah utara ada sebuah tempat yang dipenuhi berbagai macam bunga. Namun jarak dari hutan ini sangatlah jauh. Kau harus melewati berbagai macam rintangan yang sangat sulit jika kau ingin pergi ke sana. Aku juga akan pergi ke sana, karena di sana ku dengar dari para lebah, para kumbang macan berkumpul di sana.
0: Sang tawon setuju untuk pergi bersama dan berkata kepada sang kumbang,
1: "Ya, aku sangat ingin pergi ke sana bersamamu. Meskipun rintangan menghadang, jika kita bekerja sama layaknya teman baik, mungkin kita bisa mengatasinya."
2: "Benar. Segala sesuatu kalau dikerjakan bersama tentu lebih baik."
1: "Ya, kita adalah teman

0: karena itu kemanapun engkau pergi, aku akan selalu bersamamu.
1: Oke, aku setuju. Kita adalah teman baik.
2: Setelah mereka berbincang, kini mereka pergi ke arah utara menuju tempat itu. Awalnya, perjalanan mereka biasa saja, tidak ada satupun dari mereka menghadapi bahaya. Namun, ketika sang kumbang macan beristirahat di sebuah dahan karena lelah, tiba-tiba seekor bunglon datang menghampiri. Ketika sang bunglon akan memakan sang kumbang macan, sang tawon langsung mengingatnya. Hingga sang kumbang selamat dari ancaman.
1: Aduh, sakit. Nakal si bunglon ini. Lihat tawon, tanganku luka karena gigitannya.
0: Waduh, tanganmu terluka. Hei bunglon, jangan kau aniaya temanku. Ini rasakan kamu. Sakit kan?
1: Terima kasih kawan. Berkat bantuanmu, bunglon gak berani lagi menggigit tanganku.
0: Iya, sama-sama kumbang. Sebagai temanmu, aku wajib menolongmu dalam keadaan bagaimanapun. Kita harus saling tolong-menolong, ya kumbang?
1: Betul, Tawon. Sebagai teman yang baik, kita harus tolong-menolong dan saling membantu. Oh iya, Tawon, hari semakin sore. Gimana kalau kita melanjutkan perjalanan? Sepertinya tempat yang kita tuju masih sangat jauh.
0: Oke, kumbang. Kita terbang saling beriringan ya.

0: Keduanya kembali melanjutkan perjalanan. Mereka terbang berdekatan untuk menjaga kemungkinan yang menghambat perjalanan keduanya. Mendadak, si Tawon melesat mendahului kumbang macan. Ia seperti ingin segera tiba di kebun bunga yang mereka tuju. Tapi tiba-tiba, si Tawon tak bisa lagi terbang. Ia merasakan tubuhnya melekat pada sesuatu. Ia meronta-ronta untuk melepaskan diri. Namun, semakin ia bergerak, semakin kuat ia menempel pada sesuatu itu. Si Tawon ternyata terjerat pada sarang laba-laba.
1: Tolong, tolong, tolong. Aduh, apa ini yang menjerat tubuhku? Sakit, sakit, sakit sekali rasanya.
2: Hei, Tawon, ada apa dengan kamu? Kenapa kamu nggak bisa bergerak?
1: Tolong, tolong aku, Kumbang. Ada yang menjerat tubuhku. Apa ini ya, Kumbang?
2: Sabar, teman, sabar. Ini sepertinya sarang laba-laba yang menjerat tubuhmu.
1: Aduh, aduh, sepertinya jeratan sarang laba-laba ini kuat sekali. Aku nggak kuat, Kumbang.
2: Iya, iya. Aku akan mencoba melepaskan jeratannya. Sabar ya, teman.
1: Aku takut, Kumbang. Bagaimana kalau aku gak bisa lepas dari jeratan ini? Aduh, aduh, sakit sekali.
0: Ya, si Tawon semakin ketakutan saat melihat laba-laba besar itu bergerak mendekatinya. Ia semakin keras meronta-ronta. Tetapi sarang laba-laba itu semakin erat menjeratnya. Si Tawon tidak lagi berdaya. Ia tidak bisa membayangkan sebentar lagi ia akan dimangsa oleh laba-laba itu. Kumbang macan terkejut melihat si Tawon terjerat laba-laba. Bertambah terkejutnya saat mendapatkan laba-laba itu bergerak perlahan mendekati si Tawon. Ia tak ingin sahabat perjalanannya itu dimangsa laba-laba. Ingin pula ia membalas pertolongan si Tawon. Maka dengan sekuat tenaga diterjangnya sarang laba-laba itu. Dengan kepala dan tubuhnya yang keras serta kaki-kakinya yang kasar dan kuat, ia merusak sarang laba-laba itu. Jaring-jaring pembentuk sarang itu pun putus dan berantakan. Sebelum laba-laba menyergap si Tawon, Tawon telah berhasil membebaskan diri.
2: Awas, Tawon! Benar, itu sarang laba-laba. Laba-laba itu mulai mendekati kamu, Tawon. Awas, Tawon.
1: Aduh, aduh, gimana ini? Aku takut, Kumbang.
2: Tenang, teman. Aku akan melepaskanmu dari jeratan laba-laba ini. Tunggu, Tawon. Kuat sekali jaring laba-laba ini. Aduh, laba-laba itu semakin dekat dengan Tawon nih. Rasakan laba-laba. Aku robek jaringmu. Bagus, kena kau laba-laba.
1: Ini jaringnya masih nyangkut. Lihat, Kumbang.
2: Sabar, Tawon. Nah, rasakan ini laba-laba. Cepetan, Tawon, keluar dari sarang. Ayo, cepat. Ayo, sedikit lagi. Kena. Cepat, keluar.
1: Terima kasih, teman. Terima kasih. Akhirnya aku bisa bebas dari jeratan sarang laba-laba itu.
2: Benar, Tawon. Untung saja aku bisa cepat merobek jaring laba-laba itu. Huh, dasar laba-laba nakal. Bisanya mengganggu saja. Bagaimana kalau kita istirahat dulu, Tawon?
1: Tapi perjalanan kita masih jauh. Kumbang, kalau kita banyak istirahat, wah, kapan sampainya? Kita kan gak bisa cepat ketemu teman-teman kita di sana.
2: Iya juga ya. Kalau gitu, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Karena hari sebentar lagi akan gelap.
1: Ayo Kumbang.
2: Ayo.
0: Si Tawon dan Kumbang Macan kembali melanjutkan perjalanan. Mereka kembali terbang berdekatan. Si Tawon bahkan tidak ingin berjauhan dari Kumbang Macan. Begitu pula sebaliknya. Mereka saling menjaga dan bersiap menolong jika masing-masing membutuhkan pertolongan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, si Tawon dan Kumbang Macan akhirnya tiba di tempat tujuan mereka. Sebuah kebun bunga terbentang luas. Aneka bunga tumbuh subur di kebun bunga itu. Tak terkirakan gembiranya si Tawon dan Kumbang Macan. Si Tawon bisa mendapatkan nektar yang banyak. Begitu pula dengan Kumbang Macan. Ia dapat bertemu dengan saudara-saudaranya yang banyak yang berada di kebun bunga itu.
1: Kumbang! Lihat! Kita sudah sampai di tempat yang kita tuju. Lihat tuh, bunga-bunga itu. Wah, indahnya. Pasti banyak nektar di sana. Aku gak sabar ingin mengisapnya.
2: Benar, Tahon. Wow, indah sekali tempat ini. Aku gak sabar ingin segera memetik bunganya dan berlari-lari di antara bunga-bunga itu. Alangkah bahagianya.
1: Lihat, Kumbang. Itu ada bunga mawar. Indah sekali. Pasti madunya banyak ya. Aku harus segera mengisapnya.
2: Iya. Hei, Tawon. Itu kan teman-temanku. Aku harus segera menemui teman-temanku. Hai teman-teman, hei, ini aku. Senang ketemu dengan kalian.
1: Kumbang, aku harus mengisap madu di bunga mawar itu. Kalau kamu mau ketemu teman-temanmu, ayo silakan Kumbang. Bahagianya aku.
2: Oke. Nanti kalau udah selesai, kita ketemu lagi ya di sini ya, Tawon.
1: Iya, Kumbang. Dadah.
0: Sahabat budaya, bersatu dan bekerja sama, serta saling bantu-membantu, akan membuat sesuatu yang berat dapat lebih mudah untuk dilakukan. Demikian legenda tentang Kumbang Macan dan seekor Tawon. Didukung oleh Arni sebagai Tawon, Yuda sebagai Kumbang Macan. Produser Wita Herlina, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Susilawati, operator rekaman Wahyu Suhanda, penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

0: Prank. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami. Dengan diiringi irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan berbagai rangkaian acara siaran untuk Anda di sepanjang hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Kita berpisah dengan harapan suka kembali pada siaran esok pagi di pukul 4:57 waktu Indonesia Timur lewat pemancar FM frekuensi 96.7 MHz. Segenap kru kerabat kerja yang bertugas malam ini, saya penyiaran di Yulita Gray, Bung Henry Suhendra selaku operator, rekan-rekan pemancar Remi dan pemancar Maripi, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap semangat untuk sobat budaya yang harus menyelesaikan berbagai rutinitas di malam hari ini. Akhirnya pendengar dari kawasan Merdeka 68 Manokwari, Papua Barat, terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Manokwari.

Sahabat Budaya, selamat pagi pendengar di mana saya berada. Inilah program 4 Radio Ruli Indonesia Manokwari. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Melalui pemancar FM 96,7 MHz, disiarkan langsung dari Merdeka 68 Manokwari. Sampai ketika acara siaran nanti, malah salam nasional kita. Sekali merdeka tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
1: Bersama Perompak, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil, Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
2: Ayo dengarkan program kita Indonesia hanya di Pro 4 Suara Budaya Manokwari.
3: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

0: Swarabudaya Manapuarni.
1: Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini tertulis di Injil Matius 16 ayat 24 sampai 25. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kami masih hidup dan sehat. Oleh sebab itu Bapa, saat ini hamba-Mu mau membaca firman-Mu, Matius 16 ayat 24 sampai 25, dan menyampaikan firman Tuhan kepada umat-Mu. Hamba berdoa Roh Kudus siapkan hati mereka sebagai tanah yang subur, sehingga benih-benih firman-Mu yang hamba tabur ini jatuh tumbuh dan berbuah dalam kehidupan mereka. Berikan hikmat kepada hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Berilah suara yang baik sehingga orang yang mendengar, mereka mendengar dengan jelas. Juga berikan hikmat kepada hamba untuk menjelaskan firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Matius 16 ayat 24 sampai 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Tema renungan kita, bayar harga untuk duduk di takhtanya. Kitab suci memberi kesaksian bahwa Tuhan Yesus dan murid-murid-Nya bayar harga untuk duduk di takhtanya. Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, inilah bermacam-macam harga yang mereka harus bayar untuk duduk di takhta-takhta itu, yaitu satu, Yesus dipaku di kayu salib, menderita sampai mati. Itulah harga yang Tuhan Yesus bayar untuk duduk di takhta kemuliaannya. Matius 27 ayat 50. 2. Petrus disalib secara huruf X, menderita sampai mati. Itulah harga yang Petrus bayar untuk duduk di takhtanya. Pendengar yang diberkati Tuhan, Petrus ini menyaksikan nama Yesus. Karena dia mendengar Tuhan Yesus berkata kepadanya, berkata kepada mereka, setiap barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Jadi Petrus menyaksikan nama Yesus dengan penuh keberanian. Oleh sebab itu, tentara-tentara Roma tangkap dia dan mereka mau salibkan dia.

Tetapi Petrus minta kepada tentara-tentara Roma dan dia berkata, saya ini tidak sama seperti guruku. Oleh sebab itu salibkan saya, tetapi kepala saya ke bawah dan kaki saya ke atas. Oleh sebab itu mereka menyalibkan secara huruf X. Dia menderita sampai mati. Itulah harga yang Petrus bayar untuk duduk di takhtanya. 3. Andreas juga disalib secara huruf X di Patras Yunani. Itulah harga yang Andreas bayar untuk duduk di takhtanya. 4. Yakobus anak Alfeus, pemimpin gereja di Yerusalem, dibuang di bubungan bacuci ke bawah. Belum mati dipukuli dengan tongkat sampai mati. Itulah harga.

10, Simon orang Zelot meminta untuk dipenggal mengikuti iman Yakobus. Itulah harga yang Simon orang Zelot bayar untuk duduk di takhtanya. 11, Yohanes digoreng di minyak kuali yang mendidih, tetapi mujizat terjadi sehingga mati dengan tenang. Itulah harga yang Yohanes bayar untuk duduk di takhtanya. Yang ke-12, Yudas Iskariot mati gantung diri, jatuh perutnya terbelah. Kematiannya Yudas Iskariot ini itu bukan harga yang dia bayar untuk duduk di takhtanya. Tetapi kematian Yudas Iskariot ini, dia mati karena dia mengkhianati gurunya. Sehingga kematiannya ialah dia gantung dirinya sendiri, jatuh dan perutnya terbelah. Itulah harga yang dia bayar untuk pengkhianatannya. Pertanyaan bagi kita, dosa apa yang dibuat Yudas Iskariot sehingga kehilangan takhtanya? Ini dosa yang dibuatnya. 1, mengkhianati Tuhan Yesus gurunya, yaitu dia jual Tuhan Yesus kepada imam-imam dengan 30 keping perak. 2, mencuri uang persembahan. Dia adalah bendahara. Oleh sebab itu setiap hari ini, setiap waktu dia ambil uang persembahan itu dengan diam-diam untuk belanja makan dan minum untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu pada akhirnya dia mengkhianati gurunya sehingga kehilangan takhtanya. Itulah riwayat daripada ke-12 murid Tuhan Yesus yang mengikuti Yesus. 11 murid itu, mereka semua mati dengan cara-cara yang tadi hamba sampaikan kepada umat Tuhan. Bahwa 11 murid itu mendengar dengan tenang pada saat Yesus berkata kepada mereka, barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan memperoleh nyawanya. Oleh sebab itu mereka bersaksi sampai mereka mau ditangkap, mau dibunuh, tidak takut kepada kematian. Tetapi mereka menyerahkan diri mereka untuk mati karena perkataan dari gurunya. Oleh sebab itu 11 murid lolos dan bayar harga untuk duduk di takhtanya. 1 gagal untuk duduk di takhtanya, yaitu Yudas Iskariot pengkhianat itu. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, kalau kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, keselamatan masuk surga itu sudah pasti. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi mengkhianati Tuhan Yesus, tidak percaya kepadanya, maka engkau sendiri yang membinasakan dirimu seperti Judas Iskariot. Jadi khusus kita di tanah Papua ini, pendengar yang diberkati Tuhan, pribadi Tuhan Yesus datang kepada kita di tanah Papua ini dengan nama Yahwinusiado, itu dalam bahasa Biak. Jadi bahasa Ibraninya Tuhan Yesus dijuluki dengan nama Immanuel. Immanuel itu artinya Yahweh menyertai kita, Tuhan menyertai kita. Dalam bahasa Biak Yahwinusiado artinya Tuhan menyertai kita. Oleh sebab itu Tuhan ada di tanah ini bagi kita pada 2000 atau ribuan tahun yang lalu. Matius 1 ayat 23 berkata begini, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan

Ketika Rasul Paulus sampai di Roma, Rasul Paulus yang mengatakan kata-kata ini. Dia katakan kepada orang-orang Roma, bagi mereka yang menerima dia, dia katakan seperti tadi, Roma 10:15, Rasul Paulus katakan kepada mereka, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dia katakan kepada dirinya, sebab kabar apa yang Tuhan Yesus bawa? Kabar apakah yang dibawa oleh Rasul Paulus? Kabarnya ialah membawa nama Yesus. Injil itu adalah Yesus. Jadi dia katakan kepada orang-orang Roma, kalau mereka menerima dia dengan baik, mereka menerima dia dengan hormat, mereka percaya kepada kabar yang dia bawa, mereka percaya kepada Tuhan Yesus yang dia bawa, maka mereka akan diberkati, anak-anak mereka diberkati, tanah mereka diberkati, pemerintahan mereka diberkati, apa saja yang mereka kerjakan diberkati. Karena Yesus itu Tuhan yang di sorga, yang turun jadi manusia di bumi ini. Jadi percaya kepadanya, maka engkau dan seisi rumahmu diberkati. Oleh sebab itu, saya juga datang lewat renungan ini dan sampaikan kepada umat Tuhan, mereka yang mendengar firman ini bersuka cita menyambut nama ini, nama Yesus ini. Maka engkau diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, proyek-proyekmu diberkati, engkau yang di bank diberkati, engkau yang sebagai dokter diberkati, engkau sebagai guru diberkati, engkau sebagai gubernur diberkati, engkau sebagai menteri diberkati, bahkan engkau sebagai presiden juga diberkati ketika engkau percaya Tuhan yang saya beritakan ini. Dialah Tuhan Raja semesta alam yang menciptakan alam ini. Dia jadi sendiri, bukan diciptakan. Dia jadi sendiri. Yohanes 17 ayat 3 nanti baca di sana bahwa dia adalah hidup yang kekal itu. Oleh sebab itu ketika orang percaya kepadanya, keselamatanmu sudah pasti, istri dan anak-anakmu, pekerjaanmu, semuanya diberkati. Itulah kabar yang dibawa oleh Rasul Paulus. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Oleh sebab itu, saya beritakan firman ini dengan sukacita. Siapa yang menerima dengan sukacita, berkat Tuhan akan datang kepadamu. Siapa yang tidak mau diberkati? Engkau mau anak-anakmu lo diberkati. Ketika engkau percaya nama ini, anak-anakmu sekolah dari SD diberkati, jadi juara, jadi ranking pertama di SMP, jadi juara, jadi ranking pertama di SMA, jadi juara, jadi ranking pertama sampai di perguruan tinggi. Ilmu pengetahuan ada pada Tuhan Yesus ini. Segala sesuatu rahasia ada pada dia. Ketika engkau percaya dia, semua itu diberikan kepada kita. Oleh sebab itu bangsa di dunia yang sangat diberkati ialah bangsa Israel, karena mereka percaya dia. Dia lahir di sana. Oleh sebab itu mereka diberkati. Segala sesuatu berkat di dunia ini, penciptaan segala yang kita pakai ini, HP, radio, segala sesuatu itu ditemukan oleh orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus ini. Oleh sebab itu nama ini sangat berharga. Maka lewat renungan ini, marilah kita sanjung dia, kita hormati dia, kita tiap hari bersaksi tentang namanya, supaya anak-anak kita juga diberkati, istri kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, bangsa kita diberkati, negara kita diberkati, tanah kita diberkati. Terakhir saya sampaikan, seluruh umat Papua, muliakan Tuhan Yesus pagi, siang, dan sore. Maka tanah Papua ini diberkati. Pemimpin-pemimpin kita diberkati. Baik gubernur, baik bupati, pejabat-pejabat tinggi yang mengambil keputusan, semua diberkati. DPR diberkati. Semuanya diberkati. Tuhan memberkati firman-Nya. Firman-Nya menjadi berkat bagi kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena pagi hari ini hamba-Mu sudah datang di
RRI.

Di Manokwari, Amba memberitakan satu nama yang penuh misteri, yaitu nama Yesus. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Yahweh Nusiado. Nama ini sangat indah, nama ini membawa berkat. Oleh sebab itu, hambamu Rasul Paulus pernah bawa nama itu di kerajaan besar di dunia ini, yaitu Roma. Ketika dia di sana, dia katakan pada umat Katolik, umat orang-orang Roma, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kalau kamu menerima nama ini, maka negaramu diberkati, bangsamu diberkati, pemimpinmu diberkati. Begitu pula Otto dan Geisler bawa nama itu di Pulau Mancina, maka tanah Papua ini diberkati. Tanah Papua ini emas ada, kayu, burung, segala. Ketika Otto dan Geisler datang berkati tanah ini diberkati. Segala kekayaan berlimpah-limpah di tanah ini. Itulah mujizat dan tanda heran daripada hasil Injil itu diberitakan di daerah atau wilayah. Oleh sebab itu marilah lewat firman ini hamba berdoa untuk umat yang mendengar. Sanjung Tuhan Yesus. Korban pagi, korban petang, artinya bangun mesbah pagi dan bangun mesbah petang. Muliakan Tuhan. Ketika kita bangun mesbah pagi, doa pagi, kita mendengar burung-burung menyanyi. Itulah tanda bahwa mereka itu binatang, mereka itu hewan, tapi mereka tahu bahwa ada pencipta. Sehingga mereka menyanyi puji Tuhan. Bapak Ibu, bangun mesbah pagi, menyanyi memuji Tuhan Yesus di tanah Papua. Papua itu artinya pagi-pagi puji Tuhan. Jangan tidur sono, bangun jam 5. Anak istri kumpul, sembahyang berdoa, baca firman. Lakukan pagi, lakukan sore, maka engkau diberkati. Pekerjaanmu diberkati, istrimu diberkati. Bapa hamba berdoa untuk kepala RD dan stafnya. Tuhan memberkati Bapa kepala RRI. Tuhan berkati dia, istri anak-anaknya. Tuhan berkati. Tuhan berkati stafnya. Siapa yang bekerja di kantor ini. Tuhan berkati. Apa saja yang dikerjakan. Tuhan berkati. Supaya mereka rasakan apa kekuatan Injil yang saya beritakan di kantor atau gedung RRI ini, sehingga mereka juga diberkati. Tuhan, terima kasih firman-Mu. Hamba berterima kasih karena hamba manusia biasa, tetapi Engkau memberikan roh hikmat kepada hamba, sehingga hamba bisa menyampaikan kebenaran yang hamba sendirinya tidak tahu. Tetapi Injil itu keluar dengan penuh kebenaran, maka orang yang mendengar akan diberkati karena kebenaran itu. Bapak hamba berdoa untuk teman yang bersama-sama dalam kamar ini. Yang mereka mamba Tuhan berkati. Ibu yang duduk mendengar juga Tuhan memberkati. Karena Yesus engkau adalah Raja Damai, Raja Kebenaran, Raja yang penuh kekayaan kemuliaan. Terima

Ya, sebenarnya diskusi yang pokok sebenarnya di pagi hari ini ya, ada pelatih Aston Villa ya, Unai ini. Terus ini tim mampu memberikan perlawanan sekaligus juga mengalahkan Paris Senin Germain pada final Piala Super Eropa pada tahun 2026. Menurutnya juga rangkaian langkah pramusim ini menjadi bekal penting sebelum menghadapi juga juara liga tersebut. Sebelum ini tampil pada final Piala Super Eropa 13 Agustus mendatang, Aston Villa ini terlebih dahulu menghadapi Indonesia All Star di Stasiun Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Jumat tanggal 21 Juli 2026. Emery juga menilai pertandingan ini menjadi bagian penting dalam membangun kesiapan timnya. Dalam 10 atau 12 hari ini kami akan memainkan pertandingan melawan mereka. Tentu saja ini pertandingan yang spesial. Kami akan mencoba menikmati, mempersiapkan diri dan juga bersaing. Selain juga memburu trofi ini, Piala di Super Eropa, Emery menegaskan juga fokus utama Aston Villa tetap tampil konsisten di Premier League dan juga Liga Champions Muslim musim pada tahun 2026 sampai 2027. Berharap juga timnya mampu mempertahankan performan kompetensi sepanjang musim. Ya, seperti itu sekali simpel ya, bos budaya di pagi hari ini.

tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini

era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan.

isi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Fa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam...

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: aja.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.